0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Oh, ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar, atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramuan Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, satu botol habis, terus kayak rada enakan, kemudian beli yang 200, sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal. Mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya, dicobalah kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan. Banyak karena ya, ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain, cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: kan
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepo

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng,
1: wis, maring Primco Ferry ben. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono dijak baen, lumayan lo jeng oleh prelek.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Stara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: 2, 1...

0: kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Yuk disapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Stara Paramon. Saporete nemen.
1: Ngabarin, Mbak.
0: Alhamdulillah, ya apik sakrajum. Sakrajum. Ja sakrajum. Sak.
1: Halo.
0: Bisa sampai jam 10 pe wis kayak. Sampai jam 10 pe wis kayak kebayang. Aduh. Ya sekarep-karep ya sak ya. Iya memangnya karep nyong ya sak. Iya wong supire supire binyong ya. Iya sampai patah kebragna ya, ngotak kebragna. Mulane. Iya ngebrek orangnya ke. Iya nang nyong ya. Iya Purini pagi Purini.
1: Iya. Purini.
0: Hah?
1: Sarapan.
0: Jo Purini.
1: Sarapan.
0: Sarapan oh ya. Ya iya sih kerungunnya apa?
1: Kerungunnya mana sarapan?
0: Kuping apa?
1: Sarapan beli mbak.
0: Siapa nyong?
1: Ya.
0: Nyong sarapan sakrajum.
1: Ini kayak apa sih turung?
0: Siapa?
1: Purini.
0: Purini.
1: Iya.
0: Purini ya uis lah ya Purini ya.
1: Kan
0: durung. Durung Mindo. Iya durung Mindo. Mama Elsa dari Jasak Saliwang Pancen.
1: Saliwang ya lumrah.
0: Heeh.
1: Elsa.
0: Iya. Mama Wajrahmu.
1: Wajrahmu.
0: Wajare kowe online-online godhog tempene wis mateng kok geseng.
1: Durung.
0: Durung.
1: Simpan,
0: iya. Simpan di tombreng ya. Tombreng. Iya, dina minggu cak lalen.
1: Lalen.
0: Iya.
1: Pas nuri mampu
0: Mama Wajrah dipingit durung Mama Wajrah.
1: Durung.
0: Durung.
1: Iya.
0: Ya Om Ali Mbah ini ayam.
1: Mang Ali.
0: Mm.
1: Mang Ali.
0: Mm-mm. Amrul Purbasana.
1: Amrul.
0: Purini sarapan kue. Sarapane. Sarapane iwak mentah. Iya kayak empus dahannya.
1: Murah berarti ya Purini.
0: Takutnya Basarul jasak wis nusuk.
1: Turung. Iya susune.
0: Kempet. Ya. Waduh kempet dan. Siku. Kasnuri.
1: Iya.
0: Bantu mamalane. Iya, ke tundang baheni ke sak. Mamane sak. Mari aku jasak kas papung jadi tolok tolok, teman.
1: Tolok tolok.
0: Iya. Iya, sampean iya bedakannya tolok tolok main gemesi ya sak ya. Pengen jewel pipine lah, hampir pipi kempot kok. Jewel mulur mama Nesa.
1: Mama
0: iya. Ya budek mut. Jare pengen balik ke si di tembe mah. Tembe ya wene tembe.
1: Kerja sampe ku ping pirantuk sim dan bolos balik.
0: Bisa wingi wis bolos ki pengen balik guys. Ya
1: usah kerja
0: bae
1: bolos
0: kok ya balik. Ya nemen sih. Iya. Om Ali susune wis kadaluar saya sak. Susune wis kadaluar sak.
1: Ya
0: ora perlu
1: sama
0: nih,
1: anak kena.
0: Aduh. Iya, sak jare ngolong sak. Males nemen sak kerja sak. Wah.
1: Ya.
0: Iya sak di. Hayang. Apa sak rajum?
1: Potret tua.
0: Potret tua. Iya, potret
1: tua.
0: Iya, potret tua.

0: Wartiam sing mlebu bakul salam kabeh ya wis ora kedenteni emah jasak bolot meningan wis tuwa. Mama Mama gendisak. Mama gendis.
1: Mama gendis.
0: Iya, mama wajrake. Sing dipingit homura. Nok Marcel jasa ke di bayi tua di bedak apa? Wah, iya. Iya. Mama Anjeli wis es payet ya, Sak. Mama Elsa diulang ngomong tua nih, iya jasa kerajum. Nun jaluk Mama Elsa.
1: Iya.
0: Jaluk lagune miki apa ya?
1: Potret tua.
0: Potret tua. Eh, potret tua. Wartiem. Eh. Bulah Martiem sensor ya. Ngebrek. Kayak ngebrek. Aja. Ngebrek lu Mama Martiem lah. Ya ngebrek aja ke ngebrek nemen ki ngebrek. Ki ngebrek nemen ya. Mama dia.
1: Mama dia wis
0: pindah. Jadi Mama dia bari ya asli neng ngomong tuane aring jasa kok. Hihihi. Ya memang ya. Nyong mah jujur ya Sak, memang nyong ngomong tuane ning jasak berak tua. Eh salah, udah berak potret tua ya. Berak. Berak tua.
1: Sana lagune ya, Mbak.
0: Anak.
1: Umur wis tak berak.
0: Iya, suwitak sangat.
1: Ya pas.
0: Pas nemen ya berak tua seneng ngeluyur saben din. Aduh, pas nemen pas. Pas. Persis karo sampean ya, ngluyur saben dina kelilang kelalang keliling wah. Bu Sri Mayem Cakra bareng Lima Sri Kandine.
1: Iya,
0: heeh.
1: Ya Nur Kanti.
0: Yuk. Heeh.
1: Terus jadi apa ya?
0: Mama Siro.
1: Mama Sira.
0: Mama Sira, Mbak Siro, Ibu ya, Ida, Mami. Mbak Asifa, Bu Sri, lima Sri, bener dong.
1: Ya.
0: Iya,
1: heeh. Trio pesek.
0: Yo, trio tiga pesek, darah tiga darah manis.
1: Mama Elsa, Kang Agus.
0: Mama Elsa. Mama tua-tua Elsa. Kelapa ya, Sak ya?
1: Hah?
0: Iya, tua-tua kelapa.
1: Ada tua kelapa, masih baru beli.
0: Bahasa ada pagi bahasa ada.
1: Ada.
0: Yo.
1: Awang.
0: Bude. Bude jare pengine bolang bae sak nyong sak.
1: Sing disiati kerja ya kena.
0: Iya. Kerja bolang engko ya kerja disit kok balik kita main bolang. Potretnya nggo bude tuane nggo jasak.
1: Ora apa-apa.
0: Kok kasar no. Ya. Yo.
1: Apa toh?
0: Eh?
1: Tumbanteng.
0: Siapa?
1: Arane kan apa sih toh?
0: Iya, iya, siapa arane? Eh, apa Miki?
1: Ih. Bojone Pi.
0: Ih.
1: Iya. Tak takon wae enggak ana nang. Datang baru.
0: Arane Wa Ato karo
1: Ih.
0: Enggak wae. Kelapa yang tua akeh santene sak wae.
1: Apa?
0: Kelapa yang tua akeh santen nek.
1: Ya kelapa lho nyong
0: ki. Iya.
1: Tua ke apa
0: nek? Nek. Oh, Mama Bayu, jasa aku pecinta tempe suka-suka ya wis jujuki tempe.
1: Mama Bayu.
0: Mama Bayu.
1: Selamat pagi Mama Bayu.
0: Iya, Mama Ikmah sak rajung.
1: Trio darah manis.
0: Tiga darah manis.
1: Tiga darah manis.
0: Iya dong, trio pesek ya.
1: Trio pesek.
0: Iya.
1: Arekku
0: umbul-umbul.
1: Iya.
0: Ke umbul-umbul. Iya bolang. Iya arane iya nyong arane pasukan bolang tapi ya ndadak lagi kerja pengen balik
1: bolang. Ini
0: bolang
1: ya.
0: Kerja di set tembeng kok balik-balik bolang ya Sak.
1: Iya,
0: setengah hari boran gue. Bolang. Iyo, karena penyong kok acar ini. Cari budi karena penyong kok ya gue sak.
1: Karena
0: sampai
1: kesampean. Tidak usah merangkul nyong. Tidak gue. Kali ini nak takut ya.
0: Ayu ben bolos ku, tapi kan Ayu wingi ora bolos sih, gentenan. Gentenan. Bolos pe gentenan kaya kowe ya. Wartiem tapi kelapa yen tua kaya jasak sepak.
1: Anak kena, tua nenyong kaya apa ngono.
0: Ya kowe ya.
1: Kayak
0: kaya piye lah. Pada jadi Mama Elsa pada kena karo kelapa sampean.
1: Mama Elsa kayak kusut nang Mama Elsa. Mama Yulita. Mama Ari, Bapak Ari.
0: Yo.
1: Sarun.
0: Iya.
1: Mama Naka Bedung. Nggih. Naka Damjak.
0: Heeh.
1: Betul ya.
0: Nggih.
1: Ngomong cuma pinggul
0: nggih.
1: Heeh.
0: Yo.
1: Mbak Menteri Kasen.
0: Mbak Wikan dan wis balik durung Mbak Wikan.
1: Wis nang kesun.
0: Eh si kayane.
1: Oh tadi ora rupane wis kelas ndur.
0: Heeh, iya.
1: Anton Lawatan.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Taune.
0: Heeh.
1: Mbak Sike.
0: Yo.
1: Ibu Hadijah.
0: Ibu Hadijah. Ibu Dija salam dua kapsul. Abah Sahrul, jasak tua. Sehat ya Bu Mira. Egat egot ya kowe.
1: Oh egat egot orang pundro.
0: Egat egot. Bimen?
1: Gawe egat egot orang di luar pundro.
0: Iya ya pundro lah. Iya bunter kan egat-egot kan bunter sih masih sak egat-egot
1: karo ngili-ngili.
0: Iya.
1: Tip terani ya semua jat lalu.
0: Yo. Kabeh bae sak.
1: Ya.
0: Kau ketemu dina minggu ya sak. Dina minggu ketemu ya sak.
1: Insyaallah.
0: Iya sak.
1: Insyaallah ya ketemu ya.
0: Mama Nadia sak.
1: Mama Nadia prime.
0: Trio pesek hadir sak. Trio pesek ajak lalen sak. Sak trio pesek.
1: Iya Mama Nadia, Mama
0: Nani. Dah kowe. Yo. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cincing. Jos, terima kasih ya. Jasa rajum. Halo pagi Balane Stara Paramon. Halo. Hai, jasa mikir lagunya apa ya? Jasa kurang nyeruk lagu kaya nis. Potret tua ya kenalan. Aduh, potret tua. Yu siji mani yu 6145477. Yu siji mani yu 6145477. Potret tua. Tua. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo, Stara Paramon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Aku scroll pinteluk.
0: Aduh, dangdute. Saporete.
2: Saporete.
0: Saporete. Sehat, alhamdulillah, Ma. Iya, alhamdulillah. Nje.
2: Lagune kae bae.
0: Lagune opo? Apa
2: Bahtera Cinta sing ajela ana saya.
0: Coba ya di goletin di sit Bahtera Cinta ya.
2: Iya, salam iki mau jasak bae sing komplit.
0: Lah, Bahtera Cinta anane eke oma ya ora mlebu ya. Liane mah liane. Lihan. Apa?
2: Sing Monica sayang.
0: Sing Monica apa? Oh.
2: Lami sing
0: wingi
2: lagune
0: Karisma. Nela Karisma sing apa coba nyanyi? Ya Om Ragil pagi Om Ragil bareng Mama Ida nang talang apa?
2: Lah
0: mikir
2: ae.
0: Alah. Alah wak, Mama gendis tono. Tono.
2: Tapi are lak
0: tono.
2: Ngebrek mana-mana kowe.
0: Tono, jare tono.
2: Kudune dicoba ning dhisik wae. Apa teko dijenung kowe dhisik?
0: Ganis, ya.
2: Ya mas,
0: Mama Ganis. Mama, iya jadi partinya menjengnya metu.
2: Ya iyalah, siapa dulu kalau gak namanya bukan wartiem.
0: Bukan gitu wartiem gitu loh. Wartiem iya. Menjeng gitu loh. Iya. Mama wajrahmu is Tono jare umure umure. Suaranya kayak umur 17.
2: Iya, emang aku ABG.
0: Bunda Septi, pagi Bunda Septi.
2: Ya Bunda Septi.
0: Bunda Septi.
2: Ya,
0: Mama Elsa Putri Gupak. Putri Gupak, Putri Gupak Mama Elsa.
2: Mama Elsa kenal aku, Ma.
0: Iya, malah Putri Gupak lah, Putri Gupak, Putri Gupak.
2: Masih lagi Gupak.
0: Lagi Gupak ya.
2: Nguwer-nguwer.
0: Kang Rudi Jati Bogor.
2: Ya Kang Rudi Jati Bogor, AAUO.
0: Yusri.
2: Yusri.
0: Yusri. Ora, cari budek emut, cari budek emut ngono. Yusri.
2: Dalam sayangku cintaku kasihku.
0: Amben, amben. Jalur kamu amben Yusri, aduh.
2: Amben.
0: Wala. Jalan-jalan, Mama ada, bala mua, Mama ada. Apa, apa lagu ini?
2: Lah, lah.
0: Cinta, cinta apa? Nela Karisma. Coba nembangon, nembangon ya, ngeser, nembangon.
2: Kalian sayangku.
0: Lah, lah, lah, lah, lah.
2: Aduh. Cinta
0: lagu pop, cinta. Pop, kalau Nela kan banyak ya lagu pop didangdutin ya. Kau ya, tercipta.
2: Apa, apa sayangku?
0: Kau tercipta bukan untukku. Apa coba Nela coba Nela Karisma kau iya, tercipta ma, bukan ma, untukku ya, antara ini. Antara benci dan rindu
2: ya,
0: apa harus malam ini hati yang luka hitam putih fotomu
2: hati yang luka
0: saja iya, waladala Mama Nunung kali nyamat pagi selamat.
2: Ya, Mama Nunung ya.
0: Mama Nunung manggut manggut. Waduh, aduh, yuk, jadi Mama Genis yuk, maring tono, weka, weka, weka.
2: Mana
0: lo? Senang nih, senang ledek Mama Genis ya, seruduk kau
2: dulu nengok.
0: Bu.
2: Bu
0: Ida, pagi Bu Ida.
2: Ya Bu Ida Martolo ya saya.
0: Yo yo Kang iya, Kang Jinal Jahit pagi Kang Jinal Jahit.
2: Apa saya?
0: Kang Jinal Jahit.
2: Bu,
0: Kang Jinal Jahit, nggih. Yeah. Jahit, iya. Mama. Mama ada bala moa. Pagi. Nggih. Sampo
2: nyawis.
0: Ongkas nuri bayu ongkas nuri.
2: Hahaha. Ini Mbak Mandor para Nelson apa sampah?
0: Mbak Nelson, ya Bu Nelson Mandela, nyonya, iya dong.
2: Nyonya.
0: Iya dong. Iya nyonya, iya dong. Bu Mandor Bu, tapi dong Nelson Mandela, nyonya. Nelson. Ah, ih, masa kayak Nyonya Nelson.
2: Nelson
0: Piment. Nelson Piment Nelson. Nelson adoy. Nelson. Nyonya Nelson. Nelson.
2: Nel.
0: Iya. Nelson.
2: Mandor, Mandor.
0: Ah, Ami bakar madu Umi Lela. Iya.
2: Umi Lela bareng.
0: Tapi dong, tapi dong, tapi dong nyebut Om Tono tak gampang ya. Coba. Coba.
2: Bisa.
0: Iya, coba. Oke. Kang Mas Tono ya.
2: Kemana Mas Temen? Ya Allah.
0: Aduh, kayak.
2: Ya
0: sami-sami mama.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Putri kok Mama. Adrian Dodok. Iya eh, Mama Uli Jatirawa. Iya. Iya, Tono. Tono kabur, Ton. Tono kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jo semato nuwun ya. Iya, Mama Gilang ya. Iya, Mama Wartim ya. Yang ada di kawasan Pakijangan. Iya, pimen sih Kang Jenderal JK siapa sih Mbak Miki? Iya, sing online kayak Mama Gilang. Iya. Oke, digoyang lagi. Ada siapa? Oh. Kayak apa maksudnya Bude? Melu ring pasar tumbas. Tumbas. Oh. Maksudnya kepiben iki memang Mama Gilang. Maksudnya kon ngomong melu ring pasar tumbas. PPO, Papa O apa PPO? PPO. Nungkrungu kata PPO kayak yang kemutan Simbah ya. Simbah kan mesti PPO-nan ya. PPO. Aduh. Wis balik ya kena Budi lah balik ya. Ya no balik ya. Wis kerjane balik yo. Balik ya. Wis balik bae kerja ya Keron sih. Keron balik bae.

di Geser yuk, ada Evita Mala ya. Ya potret tua.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi balane Setara Paramon.
1: Halo, Dangdut Saporete.
0: Saporete teman-teman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam kenal ya.
0: Salam kenal kembali. Ini
1: dengan dengin.
0: Aduh, dengan dengin ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat nemen.
1: Bolos yuk.
0: Lenyong ta telat maning be ucul lo.
1: Ambulah. Nyamu malu. Pada menang bae.
0: Singangkon. Singangkon menang menemban bae. Asline asin ah mumpung budhe dhewek kan patak. Asline patak culik budhe.
1: Iki lawange di kancing.
0: Eh?
1: Lawange di kancing.
0: Ya dobrak ya.
1: Ya ora bisa ya.
0: Ya dobrak ya.
1: Anateralis.
0: Oh, ya lawang buri lah.
1: Ora isa lah.
0: Bisa, bisa. Bisa. Ya aku kan punya jurus menghilang.
1: Ketinggalan.
0: Om Kasno.
1: Lope dure bisa ya?
0: Eh, kenapa?
1: Tangannya lope dure bisa orang ikan lempengan. Bisa peang.
0: Lagu nel. Apa Om Kasnuri ya? Om panyindul oleh Bu Demut.
1: Iya, wis nyendol.
0: Wis nyendol kok kan nyendol pe poyan. Iya,
1: Om kan.
0: Kayak lagu ini apa? Iya.
1: Is
0: Dahlia ya?
1: Dosa dan siksa.
0: Dosa dan siksa.
1: Iya.
0: Lagu nek ya. Ya ora apa-apa, ket ora rene dosa dan siksa lho. Oh, dosa ora ketemu nang. Ora ketemu langsung ora nang online ora nang WA.
1: No joke. Malah
0: ini kan tak dimarahin. Ya kayak ayo ora lah.
1: Iyalah.
0: Serba nyong, Gus. Ya wis lah. Selalu salah di matamu aku ya.
1: Kapan bener?
0: Ya kue, kapan bener? Lope
1: sih bisa lo. Takdirin bener ya tak? Apik, aku apik. Cuma kurang nyatu, tapi mah bentuknya apik. Bisa nih entah lempengan, tapi pimpin. Guyu mana?
0: Cia, cia, cia.
1: Lo salam ya.
0: Monggo.
1: Nggak umpas, ini karena mama wewe.
0: Yo.
1: Terus ngobui dong Martoloyo.
0: Aduh, uwer pesek.
1: Alan betangit
0: deh. Jawab power. Nungus WA ya, WA nya jawab leh. Omacet. Makat.
1: Makat.
0: Pan mangkat. Jare pan mangkat wis sungkan anjuk pabrik tambah males. Bisa aneh sih. Bisa aneh wong kerjaku pada males-malesan kayak kepimpin maksudnya lo ya.
1: Tiga tangan lo mentah.
0: Pimpin lo. Pimpin sih. Cepet tak harap nyong.
1: Bener.
0: Alah, ya. Gue
1: lope.
0: Gue tanya tak. Iya mbak, Mama Sira. Gue nyong sengaja bude. Kayak mesti. Ayo, ur. Orang paling kok komplain kayak mesti.
1: Dasar.
0: Iya.
1: Orang tahu feminim.
0: Iya.
1: Terus nggak kang saya ya.
0: Bude, kang saya lo bu, ya.
1: Terus nggak.
0: Keh. Yen males. Yen males maring laut bayu, weh.
1: Apa?
0: Ur.
1: Ambulah. Janji apa?
0: Iya, jambu. Ya jambu ya. Nah, gue. Wai apa ki wai a? Kang Anton Lawatan.
1: Anton Lawatan.
0: Bu Sri M Cakra Bude. Bude mut permen, mut permen. Ya gue.
1: Mut. Tinggal jangan mau sengit. Aduh.
0: Iya. Iya.
1: Bu,
0: cerita oma, budek semrombong kayak yang selipan beras ya Demut.
1: Iya. Ayo menurut kita suaranya tak.
0: Orang sih, orang.
1: Iya, akhirnya berisik mama.
0: Iya, tapi orang kok sampai ke telingaku enggak berisik, Bude? Yang yang berisik itu kamu ya kalau ngomelin aku ya. Berisik nemen.
1: Terus apa ya?
0: Iya. Ami pakan madu, Umi Lela.
1: Ami.
0: Iya. Yeah. Mama dia borongan males ya bayarannya lah kok ya Bude. Hihihihi.
1: Aslinya ya Ana, Ma.
0: Ana.
1: Cuma dasar polang ke males-males.
0: Males, iya.
1: Duit digelar lu aslinya lo.
0: Cuma dasarnya males. Iya. Soale suaramu di telingaku jadi Oma Jet.
1: Gombal teman si Oma.
0: Sing mari sapa dong, sing mari gombal sapa. Mbak Leha Beduk pagi, Mbak Leha Beduk. Nggih. Piyul imut, Bude piyul,
1: ya.
0: Piyul, piyul.
1: Ya,
0: Papa Sikin, Bu Roni. Iya.
1: Cocok ya kalau
0: iya. Bude emut bolos kayak Bos Sahrul.
1: Aku berangkat, Mbak.
0: Berangkat.
1: Kan bolos ora li penyiar.
0: Iya lah wong awit pengin bumi bolos masa ben bolos. Ya Bu, mulane dong bolos aja poyan, siangan poyan.
1: Sampai Sabtu bolos.
0: Ujuk-ujuk bae, ujuk-ujuk aja. Nyong esok bolos ya. Ya. Bolos ke poyan. Padahal bae kalau minggat, nyong pan minggat ya. Lah minggat ke poyan. Iya ya. Wih, Mas Wirat.
1: Oh iya ya. Oh,
0: iya.
1: Heeh. Semangat ya
0: kerjanya
1: ya.
0: Iya, semangat.
1: Mas Bude kita detik sama Mas Wirat. Gantian lah gue.
0: Aduh. Iya kan? Iya, jadi umur mulanya maring laut bayu ayo gue. Aku pan jaluk tolong nyervis bedil umur kan bisa weh. Iya umur.
1: Aku bisa. Seneng guyu sih
0: pak. Jadi orang nyervis bedil.
1: Ada mas umur bisa.
0: Buku aja ini bisa, bisa mas umur. Eh mas umur, iya bener ya mas umur.
1: Iya.
0: Kayak Mas Wirat jadi penyervis ya.
1: Bedil singan sih Mas Wirat.
0: Bedil singan sih. Gua kayak nemen gue anak bedil anak gerge.

0: ya Mbak Atun. Mbak Atun mie ayam jare lah ur. Ngecak laut pan bar. Apa ki pan bawang keh ya peh?
1: Bawang apa?
0: Bawang apa sih Mbak Atun? Iya. Wis lah, Sri Mas Wirat, wis lah aku pan kerja ditunggu. Pokoke.
1: Iya.
0: Heeh, ya.
1: Tatang. Terus Bu Kiki MP karo
0: Mbak Fisna ya. Iya, Bu Bedile. Jadi Bu Sri Bedile apa Mbak Ria? Ya Bedile Mas Wirat. Bedile Mas Wirat pan tembak nanung. Mas Ur.
1: Suara
0: ibu dile tak? Nggak lah, gue bedile, we suara nak.
1: Lah, gue
0: dile. Bude tiga darah manis, bude mama yeah. Ikma.
1: Tiga darah manis, sama
0: iya, ya. Iya.
1: Temenan, gue
0: bedil
1: temenan.
0: Bedil temenan, sih pan bedil bedilan.
1: Kan bedil temenan ya, rumah Ser- pacuar.
0: Sri. Minggat dia balik itu udah serser. Iya Kang Mukhtar, Kang, sampai ngejak minggat aja ngomong-ngomong Kang. Ya, gimana dia bakal budi yang bolos ngomong-ngomong ya tak kok genyam ya bolos bay ya aku.
1: Mama mau jodol kan?
0: Iya kan.
1: Aku lagi rumah lagi di Bandung.
0: Lagi di Bandung.
1: Yang tewe kan Kang Mukhtar.
0: Aduh, kok culik ya? Mama wajra, jare pan gue nembak pelem wong nang wit. Aduh, gue nembak pelem wit, pelem.
1: Pelem tak aja ditembak kok.
0: Aja. Angar pelem disengget.
1: Tapi tong pelem sih nang kene sih.
0: Dung bude ya disengget. Pelem.
1: Tak
0: sih, gebrek. Ayo ya, pelemnya Budi sengget.
1: Nyorot deh pelem. Bisa ya,
0: Isa? Apa mikir lagunya? Dosa dan siksa. Iya. Ini yang kaya sing di kokon meresapi siapa? Siapa? Ih, Mas.
1: Ya kapan sih di kokon?
0: Oh, kayak gue. Mau kayaknya nggak sih kokon meresapi Mas Wiratus?
1: Wis ngerti tau sih ini takut. Ya wis gitu pak.
0: Ya Allah.
1: Tak pilih ya tak.
0: Iya.
1: Ganti lagu.
0: Aduh. Giliran wis giliran ini ya. Giliran ya Mas Wer.
1: Sudah jelas nampak. Bulah penyiar kayak
0: ya rana ya di, tak perjelas ya. Oh kayak oh tapi langsung diperjelas tapi paham lo ya. Paham.
1: Aja kaget ya.
0: Iya, aja kaget ya.
1: Soalnya biasanya kaget nih udah lagu aku lo.
0: Nyong ora saya kok ora kaget.
1: Berarti calon kayak gue.
0: Iya. Kamu Mukhtar, oh kamu taman kayak ngebrek bude.
1: Cumi.
0: Iya.
1: Mama laka.
0: Iya.
1: Aku
0: ramah. Ini sedih deh, tak. Iya. Di, melas nemen, di. Di, orang ngomong nyong sih.
1: Kamu, Pak.
0: Di, lo nyong wingi nih buat mono, ya. Bo. Ya, orang ngomong, tuh ngomong. Mama nemen,
1: Pak, metu ya.
0: Halo, wis. Udah ngomong kan konyong iyang kok konyong kue nang ora nyong nang buri nang wit cerme ayah kue o enda kue
1: spesialnya kok entah ya
0: yuk iya amin Kang Doli bude Kang Doli
1: iya sedulur lawas
0: aku ya
1: terus ya Kang
0: yuk
1: paling kok masih lagi kerja ya
0: semangat. Ki baliknya kapan ki abai? Baliknya kapan abai?
1: Apa baliknya sih Kamis?
0: Kamis?
1: Iya.
0: Ki dina apa? Selasa.
1: Nyambut apa?
0: Rebo Kamis ya. Iya. Lama tak jumpa ya. Iya.
1: Pokoknya kerja karo meresapi lagu ya.
0: Iyo.
1: Tapi kudu sing
0: ati. Iya.
1: Ati-ati.
0: Iyo. Makasih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Cus. Terima kasih Bude Mut ya. Iya. Siji Maniyu di sapa di 6145477. Halo pagi Balon Istara Paramon.
2: Pagi Sari.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat dari ya.
0: Sehat nih. Apa mi?
1: Ada orang-orang.
0: Allah, enggak ngolong-ngolong.
1: Ibu tuh jadusi, saya pengen bolos bos.
0: Enggak, aku tuh jadusi.
1: Bayu kembang,
0: bayu kembang.
1: Pengen tak kembang nih.
0: Iya ya mi.
1: Wah, pengen yang dari pesan.
0: Bolos.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kang Nori.
0: Kang saya lo.
1: Bolos.
0: Orang-orang baik, mi orang-orang baik.
1: Iya.
0: Bengle.
1: Oh iya, ayo Bengle.
0: Mbah Nur Sidik, pagi Mbah Nur Sidik.
1: Oh iya.
0: Mbah Nur Sidik ya.
1: Mbah Sidik.
0: Wah, salam. Ami, salam kenal sing Urmi.
1: Wah, oh iya. Iya, Wal. Jaya, Wal.
0: Sehat, Mi.
1: Iya. Ayo poso.
0: Ya.
1: Udah tuh gue kapan, Bang Menelek? Lah, ayo. Cinta ini, kamu bakal ngomong dengan Nurul. Dasar aja, juga ada.
0: Ya, Mama Bayu.
1: Mas Awang, Mas Aja.
0: Pagi Mama Bayu.
1: Sebayu.
0: Mi.
1: Yo.
0: Jadi budeng kok sore, Miss Mi.
1: Ya, we, tak kena nih.
0: Embo, Pak.
1: Mama, budu ini maling, temenan. Masa ini, Miss Iya, Pak. Dewa S. Batu anak, batu S.
0: Oliver.
1: Gimana ada jalan ngoyo soalnya lagi di TV nek. Ayo Mama Hasna, karena Joko kan satu tanjung udah jadi dan mejar AAUA. Lalu Bu Ija, Mata Loyo, Sidang Sita. Mama Ani Songgo.
0: Iya.
1: Bu
0: Ija.
1: Jangan Joko ya.
0: Iya.
1: Bapak M, Bapak M. Lalu
0: Dini Dekoti. Pagi Bunda Salmi.
1: Oh iya Bunda Sal.
0: Ya.
1: Bunda Sal aja Bunda Sal.
0: Eh, Mi Jeremy, Ami, Umi, muncak yuk muncak kapan muncak?
1: Iya mau muncak wes.
0: Iya.
1: Bemanya, Umi lagi Jogja bang itu ya.
0: Jogja.
1: Iya.
0: Ya.
1: Lampung aja ya.
0: Iya.
1: Kalau bemanya Jogja ya besit, besit.
0: Iya.
1: Kalau kita baca cinta buat dulu ya.
0: Iya.
1: Pokoknya jemput tangan lo. Ya, jadi masjid anak kan Dawud. Kandoli.
0: Ya.
1: Kandoli mana sama Dela? Abah Sahrul, Malita. Bagaimana? Jadi dia kita banyak orang yang lengan. Tapi bakal nabi Oji Saputra.
0: Ya. Terus apa mana? Bicara
1: Matola sidang-sidang. Nah, Uji, Mama Sira, Sira, Hu.
0: Mama Sira, Sira, Sira, Sira, Hu, Hu, Hu. Mama Sira, Sira, Sira, Yes,
1: ya. Uji Dewi Sedana, ya Loki Jelopi, ya Loki Jelopi, dan cita-cita itu Dabi Miranda.
0: Iya,
1: iya. Elah, itu Mama Aji Pemalang.
0: Yuk.
1: BKBB ya.
0: Wis, KBB.
1: Ya, Mata Rewon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting. Jos, namanya terima kasih. Ami bakar madu sama Umi Laila ya. Lagune angge-angge orang-orang pimen budek. Engko sore wis mi, asli mi engko

duwe bedil ge. Resap ya. Aduh, Mas Wirat. Spesial ya jare kondi resap ya Mas Wirat. Aduh.

0: Lagi nganggur orang, Mak?
1: Anak apa, Pak? Mama lagi nyantai, ke?
0: Tolong, Mak, cabutin rambut putih Bapak.
1: Pegawain apa? Ya wis, Nenek. Endi sih, Pak? Laka-laka rambut putih, Kak.
0: Idilah, kue, Mak, sing kaca bekaton, Kak.
1: Saya tidak weruh, Pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kebremet nemen, Mak, rambutnya kegian, Om. Mulane, engkau melayu nang apotek tuku obat herbal mata pitama. Endah bening maning penglihatane.
1: Iya, Pak. Yuk, tuku saiki. Kih, duwite.
0: Tumben nyekel duit, Mak.
1: Anu, lorot nang dompet sorbantan.
0: Duitnya Bapak, Mak. Giliran masalah duit weruhan nemen. Bajur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
5: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
4: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
5: Iya jeng.
4: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pi anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen. Lumayan lo jeng, oleh prelek.
6: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882 9006 9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
7: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
8: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Sulawesi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Selawi. Dan salam sehat untuk keluarga. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
5: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
4: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
5: Iya jeng.
4: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
3: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
0: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Tuh. Jatuh langsung gak bisa jalan, gak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata gak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop, kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus
2: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali langsung bisa
1: jalan. 2 minuman langsung bisa jalan.
2: Iya. Dan terus sampai sekarang lah ini, Kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Gitu. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu.
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih nggih, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Keramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga 47.000 rupiah, 60 mili harga 25.000 rupiah.
6: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

masih terus setia ya. Ya seduprak tetap madu mantap menang pagoda para menggoyang dangdut. Ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852931.

Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Ria dari aku Mutri Kazen di Sidamulia ya. Salamnya buat Nyi Ratu, terus buat Mbak Nia, Mbak Am, buat Mbak Eka Tonjong, Mbak Imah Melody, buat Teta Agustin, buat Jeng Robi, Mama Elsa, Mama Lani, ada Kang Ju, ada Kang Ibni Abdillah, terus ada Kang Furkon, Kang Ozi Saputra ya, ada Yongki, buat Kang Aito, terus buat siapa ini, Arvida ya, buat Mauli, buat Cecak Rajum, buat Abah Saharul, buat Kang Parto, ada Kang Parjo, ada Kang Kasuri, buat Kang Kofidin. Spesialnya buat kan keempat anakku ya, Ayu, Singgih, Kiki, dan Reza. Untuk Mbak Ria, terima kasih. Mama Wuz, pagi Mama Ke. Lagi apa Ke, Mama Ke? Labruk. Enak sih yang labruk ya. Yang siaran oli karo labruk, yang siarannya karo labruk ya. Waduh, lagi apa? Lagi ngelendang. Waduh, nyawanya sih ngelendang ya. Pimes ya war. Kayak jere war mama ke orang live mama ke. Wah, berarti war sering nonton ke. Sering nonton mama ke live ke ketara ke.

bisa wer urno. Sawere, iya, sawere nganggo apa sawere? Ngopau sih. Ada siapa maningke? Ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat pagi dari Kiki MP hadir. Salamnya buat semuanya saja. Balan Istara Paramonia spesialnya buat Putra Krisna sama Dedek Nesya. Ya buat Mbak Ria matur nuwun, semoga sehat selalu ya. Terima kasih. Terus ada Kang Mukhtar, Pimen Kang Mukhtar. Pimen sih Kang Mukhtar sampean Pimen. Ki lagune sapa Yukasri nyemek-nyemek nemen ya. Aduh. Dong lagune Evita malam memang diringokne nyemek-nyemek kabeh ya. Waduh, Jan. Kayak orang nguati ya lagune ya. Wis pokoke Evita malam wis ya, sebuah janji mendamba. Potret tua, terus kau tetap ku sayang. Kabeh wis pokoke Evita malam harus disebutna kabeh wis pokoke ya. Halo, senengan ge Kang Mukhtar ki lagu ge ngobek son ya. Waduh, jan. Aduh.

Mendingan kalau lagu kia Kang Mukhtar liwat. Apa Kang Mukhtar liwat gari liwat kak? Ya, Bimen Om HM. Bimen sampean Om HM ngeri kena lagu kia Om HM. Kayang. Kang Teddy Mama Dewi Kunti. Selamat pagi ya. Ya Kang Mukhtar Pimen Kang. Iya. Wis ya Kang ya. Wis Pimen Kang lah sampean Kang. Iya kayang Sri, kasri kene butik kasri bae. Terus ada siapa lagi ya? Ada siapa lagi? Mama Alisa sama Kang Agusnya di Selawi Wetan ya. Selamat pagi hadir. Terus ada siapa nih? Assalamualaikum Mbak Ria, Mama Dinda yang ada di Waringin minta Ragin hadir. Nci Mama Dinda. Terus ada Mama Lani, selamat pagi ya sudah hadir. Terus ada siapa lagi? Bayar dah kayaknya. Pimen Om HM, iya Mbak, lagunya nyemak-nyemak teman ya. Iya nyemak-nyemak Om lah kayak Allah bisa. Toblek. Kang Sodik pagi Kang Sodik sudah hadir ya. Terus ada Kang Jenal. Kang Jenal yang jalan poso ya. Selamat pagi ya Kang Jenal. Kang Jenal. Ya. Iya ya Mama Bus ya. Iya nyemak-nyemak kayak seblak. Nah.

laut hem kan kan kan hem kan kan kan hem kan kan kan kan kan hem. Terus ada Bagus Dewek di tembok lor hadir. Selamat buat semuanya saja balane Stara Paramon ya. Spesial buat anak bojo, buat Maria makasih. Terus ada Mama Aya di Arjuna Slerok hadir. Selamat buat balane Stara Paramon ya. Spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Ya. Oh, ho ho ho ho. Pimen sih, ya Pimen sih Wirat pernah sebuah kata yang melampaui sudah dan menjadikannya masih. Waduh, kayak elemen tadi. Dimengerti yang elemen kenyong ya. Pernah sebuah sebuah kata yang melampaui sudah dan menjadikannya masih. Aduh, iya wes, iya. Masih ya. Iya, kata terakhirnya itu ya, masih wis hop aja dibahas entah. Iya, orang kenyong cuma berarti masih. Masih. Masih. Masih merengokkan kan? Masih ya, masih setia kan sama Pak Godek, masih ya. Mama Abdillah, pagi Mama Abdillah ya sudah hadir. Terus ada Om Omat juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Romi Gonyel, selamat pagi sudah hadir Mama Romi Gonyel.

Rosana sapa maning ya. Iya, assalamualaikum Kang Mukhtar sama Mama Enot ya. Salamnya kanggo balane Stara Paramon KB. Super kanggo jembel menyong ya Mama Enot. Makasih di Plateting Jones temennya. Terus ada Warung Mariati, selamat pagi, assalamualaikum hadir. Salamnya buat Ibu Hotim ya, buat Ibu Hotimi, Ibu Hotimi bagul jagung manis, Ibu Taniah ya, alias Endang ya, Endang ya, Kang Kasluri, buat Kang Casak, buat Abah HM, buat Mama Lani, Kang Parju, ada Ibu Simiam Cakra, buat balerin Setara Paramon KB ya, semoga sehat selalu, buat penyaris sehat dan sukses ya, terima kasih. Terus ada lagi, halo selamat pagi Mbak Am di Kembang Pang ya, salamnya buat Mbak Budri Kasin, buat Mbak Ila Kupat, Mbak Tari, buat Rinil, Mbak Nia, buat Mbak Febi, Mbak Nurkanti, Mbak Wikan Danu, Bu Roni, Bu Mandor, buat Bu Sri Mam Cakra, terus buat Ibu Ida, buat semuanya saja, buat yang siaran, terima kasih. Mbak Febi Belpas, selamat pagi, hadir, selamat kanggo Kang Doli, Kang Kopidin, ada Kang Mukhtar, Kang Paju, ada Om Kasnuri, buat Jasa Kelaju, Mami Pak Armadu, buat Bapak HM, ada Bu Ida Mataloyo, buat Mama Nunung, ada Mama Hilman, buat Mama Kiwi, Mama Lisa, buat Kang Aki, pada Furkon, Mama Gendis, ada Uma Awang, buat Mama Lani, buat Abah Sahrul, Mama Nadia, Mbak Nia, buat Mbak Am, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada lagi, halo selamat pagi, ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Amrul di Purbasana juga hadir, selamat buat Mama Rengganis, Mama Dia, ada Kang Doli, Mama Lani, Mama Lisa, Mama Hasna, Afurkon, Yuim, buat Mama Kiwi, Cak Rajum, ada Baam, buat Kang Kasuri, buat semuanya saja, Balani Stara Paramon, buat yang siaran makasih. Mama Anjeli, selamat pagi ya sudah hadir. Terus ada Mbak Sadah ya, selamat pagi hadir. Selamat buat Jasak Rajum, buat Mama Gilang, Mama Kiwi, Mama Iyu, Mama Pingsan, buat Mama Juwita, buat Mak Lulu, buat Mama Silmi, terus buat Mama Ismi, Mama Kami, buat Mbak Nia, Budi Emut, ada Om Kasturi, buat Om Ali, buat Mbak Heni, buat siapa sih ke Kang Sahrul, buat HM, ada Bapak Iya, buat Mbak Eni, Mama Hilman, buat Umi Siva, spesial buat penyaris, semoga penjualan produknya laris manis ya. Matur nuwun Bupati Ting Joyce. Abah Sahrul, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mama Nadia, selamat pagi ya hadir bareng trio peseknya ya. Iya, Bunda Septi juga selamat pagi sudah hadir. Mama Rengganis, selamat pagi sudah hadir. Mama Elsa ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Ahda di Balamo juga, selamat pagi sudah hadir. Kang Ruri Jati Bogor hadir. Mama Nunung Kalinyamat ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Uli, selamat pagi sudah hadir. Om Tono juga selamat pagi sudah hadir. Mama Gendi sama Om Bambangnya juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Jenal Jahit ya, di Debongkulon, Nyimak, Stara Paramon ya. Salamnya buat Jasak Rajum, ada Kang Doli, terus buat Mama Reganis, buat Pati Gondrong, buat Mama Lani, buat Kang Kasuri, buat Mama Ari, Mbak Am, terus buat Mama Ari, buat Gendis ya, terus buat Rinil, buat Mama Frida, Mama Elsa, buat Wong Ireng, terus buat Mbak Nia, buat Mama Ikma, ada Waia, Bang Al, Furkon, terus buat Mama Silmi, buat Mama Nadia, Kiki MP, Kang Kopidin, buat Kang Akib, ada Trio Pesek ya, Budi Emut, terus buat Aito, Sodik, ada Albar, buat Tiga Darah Manis ya, buat semuanya saja, Balane Stara Paramon. Terus ada Ipurwanto di Pasaream, salamnya buat semuanya saja ya, Balane Stara Paramon, buat yang siaran terima kasih. Ada Wartiem ya, juga selamat pagi sudah hadir. Ibu Roni Pepasikin di Setu juga selamat pagi ya sudah hadir. Terus ada Piol, selamat pagi Piol ya sudah hadir. Piol ya, Mama Ikmah bareng Tiga Darah Manis sih. Salamnya buat semuanya saja, spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat yang selalu ada di hati, buat Bari ya, makasih. Ada Bu Sri Mi Ayam Cakra, selamat pagi Bu Sri Mi Ayam Cakra ya. Ayah Mama Wajrahmu iya, sama Nok Marcel ya, simpan di tombreng-tombreng kok tanggal 4 belikur dina minggu ceklalan ya, Balan Setara ya. Iya ya, Nok Marcel ya. Terus ada Mama Ayi Bengle, selamat pagi hadir. Mbak Ria Jenaka, selamat buat semuanya saja, terima kasih. Terus ada Mama Bayu di Dujawe juga, selamat pagi sudah hadir. Bunda Sal, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Wong Ireng hadir. Selamat buat semuanya saja, Balane Setara Paramon, super sange buat Mbak Nia ya, yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria makasih, semoga sehat selalu. Terus ada Kang Saya Lobo di Sigerung.
Terutama buat pasukan Trelep Jeger ya. Iya kayak Kang Cokopoleng, buat Abah Sarul, Agus Boiler, ada Kang Kasluri, Lupes, Kang Udin, ada Kang Edi Dados, ada Kang Piwa Kulkas, ada Kang Parto, ada Kang Sarno. Terus buat Papa HM ada Budi Emut, buat Ura-Ura, Jajak Rajum, ada Mbak Ayu. Terus Ami Pakar Madu, Kang Aki, pada Mama Lani, Mama Alisa, Furkan, Mama Nadia, Mama Ikma, Kang Aito, Kang Iton ya. Terus ada Kang Ibni, ada Jeng Robi, Wa'iah, buat Balanes, Tara Paramon semuanya. Buat Bari, makasih, di Blatiting Joyce. Anton Lawatan, selamat buat Bude Mut, buat Jasak Rajum, ada Kang Aryo, Mama Hasna, buat Teta Agustin, buat Kang Doli, Kasnuri, buat Mama Lani, Kang Paju, Mama Dia, Mama Anjeli, Mbak Eka, buat Mbak Nia, spesialnya buat Balanes Tara Paramon KB, super spesialnya buat Mbak Ria, semoga saya selalu, terima kasih. Ada Mama Dia hadir bareng Dede Kaila, terima kasih. Atau ada Kasnuri, selamat pagi, sudah hadir. Ada Kang Raju, bareng Mama Silisbon dan kelima bidadarinya hadir Mbak Ria. Selamat buat Balanes Tara Paramon FM ya. Salam manis buat si kembar juga, Nok Windy, Nok Isna, Nok Esa, buat Nok Anissa, buat Abas ya, buat Baria, makasih. Assalamualaikum Mbak Ria dari Leha, Mama Vita ya. Selamat kanggo Mbak Heni, ada Umali, buat Im Terkim, buat Budi Mut-Mut ya, buat Kas karo Mama Wiwin, buat Mbak Saade karo Awangi, buat Mama Dia karo Kang Agus Bailere, buat Mama Ikma, Mama Eneng, karo Om Bambange, buat Kang Sobar, Kang Suri, buat Mama Nai, ya buat Balanes Tara Paramon KB, makasih Dupla Teting Joyce. Assalamualaikum dari kawasan Debong Lor, Kang Albar ya, Albar ya di Debong Lor di Gang Janoko. Salamnya buat Balanes Tara Paramon yang pada monitor, matur suwun bareng, semoga sehat selalu, terima kasih Albar. Hadir kri-krinan ya Mbak Asifa, ya bolang yu nong, bolang yu yu yu yu yu yu Mbak Asifa yu. Nah, Mbak Asifa mangkat oh ya, mangkat ya, iya jam bolos Mbak Asifa, jam pengennya bolos baik kayak Bude, kecekong bolos baik ya. Terus Ana, selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga. Ini siapa namanya ya? Dikasih nama dong. Iya. Terus ada lagi, halo dari Selamat Priadi hadir ya. Terus ada Bundo Santi Purbowo juga, selamat pagi sudah hadir. Terus Ana siapa ye? Hai ya siapa? Mat pagi Mbak Ria Iton, Kang Iton. Ya Kang Iton di Banjarnegara yang selalu monitor Tara Paramon ya. Iya, salamnya buat semuanya saja Balanes Tara Paramon. Nah, Dupla Teting Joz. Ya. Kang Iton ya. Iya, yang kemarin pas P3K juga hadir ya waktu di Pulau Kodok ya. Sudah kenalan ya Balanes Tara ya. Sudah kenalan sama Kang Iton ya dari Banjarnegara ya. Terus ada siapa lagi tayo? Aduh, Mama Winda juga selamat pagi hadir Mbak Rianji, Mama Winda. Terus iya Kang Teddy, Mama Dewi Kunti juga hadir Mbak Rianji. Ur juga hadir ya Ur ya. Terus ada Budi Emut hadir. Ih, mensi lagune melo, lagune nangis. Iya, krungu lagune nangis Budi. Waduh, jan. Budi mood spesial kanggo sang puitis cinta sing lagi jero-jero ya, sing lagi jero-jero ewang. Jero-jero ewang, sumur ya. Sama sumur jeroan mana ya? Ya, Balanes Tara. Mama Cinta juga hadir ya, Mama Cinta ya. Iya, hadir selalu. Dengerin selalu ya, sambil masak dengerin, sambil nyuci baju dengerin, jemur baju pun dengerin ya. Iya, selalu dengerin. Iya, ya wis Balanes Tara Paramon ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa,
di 19 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk kesetiaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Family Sabore 3 setiap hari di Paramount FM mulai jam 10.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampia

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, Mas.

0: Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sarap Paraman FM Tegal. Yuhu. Nurul juga lagu-lagu Taring Cirebonan dan juga Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang top markotop siap menemani Anda ya sampai jam 12 siang saja. Ditunggu SMS WhatsApp-nya di 085293199588 dan telepon online nanti dibuka di 3528888 dan 614547.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten

buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Paramount FM ya. Silakan 3528 apa-apa 6145477. Hola, halo, wilujeng siang balane Paramon.
1: Hola, halo, halo. Mm-hmm. Hola. Hola.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waduh, siapa rete angel.
0: Iya, masa sih?
1: Ya kita lagi anu kawongan nang le anu. Lagi kawongan hilang.
0: Iya.
1: Ayane kemisi kita lagi bos. Iya biasanya kan kemisi kita full.
0: Iya.
1: Musuhan selalu aku kangen jenengan ngewe.
0: Gitu ya.
1: Jenengan ulon.
0: Sehat
1: mbak.
0: Sehat.
1: Kasih kenal aku beli Simba.
0: Iya Bang Al, kenapa Bang Al?
1: Oh, mau kan beli kenal ini. Lupakan lah. Lupakan benteng.
0: Iya.
1: Nah, kenapa Mbak kagian, Mbak?
0: Lagunya pengennya apa?
1: Ayo, sing sana ngapa lagu nek sampean.
0: Apa sih pengennya?
1: Pada tetap gemen, Mbak. Tetap gemen.
0: Kang kula ngerti sampean wis duwe rabi
1: ulane padang wis
0: padange wulan
1: ulane padang katone petang
0: iya
1: gagade amba rasane
0: apa judulnya sih? Apa judulnya? Judulnya apa?
1: Nafsu tertahan, sabar terkandang, saking nimane demeningkat. Kayak aku lagunya kayak nih mbak.
0: Apa sih ya?
1: Ya bisa ya, jujur apa ya mbak?
0: Iya.
1: Kamu sih mbak lah. Kayak kue. Pertama semangat sampane wis.
0: Iya, jeng Rani karo Kang Agib. Jerene ki Pang Al miki jere lagi bakar runtah berarti ya, radione nggo kalungan ya.
1: Nyala.
0: Lah we.
1: Mumpung panas ke singon.
0: Iya.
1: Iya ke menepan sarapan ke.
0: Sarapan apa?
1: Sarapan suaramu
0: kena jajan ya jajannya Kang Bawor ngeliat aku neng kene bongganinya ngelih
1: ayo
0: apa lagunya apa tadi ya
1: aku masih begini tak tebak
0: judulnya apa ya judul apa Biong Nguyui Godong Lompong.
1: Kue lagune.
0: Nguyui Godong Lompong.
1: Getah Lompong.
0: Oh, Getah Lompong. Sapa Miki? Iya, Getah Lompong ya.
1: Tengah kok ya.
0: Oke.
1: Kudune lompat-lompat.
0: Iya, nyong senenge lompat-lompat sih.
1: Iya, lo kena sunah sunung.

0: Kota Lombok ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Apa Kip? Nama Agib Mono.
0: Kang Agib ora biasa. Sendol.
1: Iya, Bayos. Lagi apa, Bayos?
0: Ya nang omah.
1: Oh, lagi bobo siang nih ya.
0: Iya, wene bobo siang kepriben ente?
1: Ya, tahu lagi kecapean atane glelengan.
0: Ah gitu, ngeluk boyok.
1: Kan kadang kaya aku sampean be kadang kalau nampani wong mangebo itu.
0: Ajak kanda-kanda Bang Al.
1: Masa manjat ya wene sampai jam tengah lasan dan emang apa kayak mungkin di malasan.
0: Alo jere sapa?
1: Kalau kena ya kok tak ketung kok.
0: Salah hitung. Getah Lompong ya. Judulnya Getah Lompong?
1: Iya getah.
0: Oke, Getah Lompong.
1: Ibarat kekater getah kodong lompong. Wute kaya wiki duwe dedemening lakine uang ora kelakon.
0: Oh, kayak kue lakune kayak kue
1: kayane tapi ya aku kan aku itu penyanyi sih ya.
0: Iya
1: ya om kasih mat pagi mama wiwit ya tanpa coba pasot di bunga apa kita tos ya jangan lupi wa i a alo isya selamat malam ya.
0: Malam awan ini siang Bang Al. Apa sih ini? Oh ini itu biung saleh. Pisang saleh tapi digubet-gubet.
1: Panas ya rumah ya coba ya.
0: Tapi kalau malam hujan Bang Al. Enak.
1: Kau ngemil. Kayak gue senengan.
0: Enak.
1: Leman dan leman harus teman dek lah ya.
0: Okay.
1: Bunda Santi Bobo, Tante ya, Pak Sobalungan, saya Lobo ya. Iya, Iwatli ya, Mama Ali, Bapak Nak Ali, Bang Dul, Pak Atus Dirampok ya. Pak Yanto, Pak Kuntep ya, Surya Nempak, Kang Kumis ya, Kumis Dirampok kan apa ya, Atane. Atane siapa maning Mak Isnu maju dulu pingsan
0: okay.
1: Ya jengat ini ya. Iya atane gue siapa maning ya. Ya Bambang nengnya ya. Iya Bambang Bambang gue atane Kang Sarno Yumansi Kang Otmat Yanto Koso napa ya Mama Sila atane Mama Nake ya atane Mama Nurul, kenapa ya Mama Nurul ya? Mama Nurul, sing lagi masuk ngetan.
0: Ngetan.
1: Aplik ya.
0: Ngidul ngalor.
1: Iya. Bukan sih lagi masuk ke hati ku berita. Dasar lupa suka apa dekodok ya. Baik kita kalau Mama Hilman Kang Awang pas ada atane Ibnu Adila Aji Santoso napa ya kan
0: ini
1: napa
0: enak
1: ya?
0: Tau kan bukan
1: atane
0: pesang saleh ya tengah ya
1: ini latane Kang Cipto Tineher ya apa Sahur Beduk Udin Beduk Leha Beduk Nurul Beduk yang lagi madep netan
0: wis
1: ya.
0: Ya wis makasih ya Bang Al.
1: Ngomongnya plak-plakan ke. Iya, oleh pengen ngomongan lu.
0: Ya wis kalpe.
1: Ya ngapun tentu ya Mbak Nur ya.
0: Sami-sami.
1: Weh, kanu kok. Nafsu tertahan ya. Makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di belakangnya Bang Al di Bagoh ada siapa nih? Halo Wilujeng siang Balane Paramon.
2: Halo para Paramon, tampilnya saporete. Apa mbe mangan apa mbe?
0: Enak deh pokoknya.
2: Anu ya ini sale sih ngapa?
0: Iya tengahnya pisang sale terus digulung-gulung gitu adonan crispy jadi kriuk-kriuk enak.
2: Iya. Apa ya? Lagunya dirangkul nyingkur ya.
0: Jajan sekarang banyak banget ya Bang Al ya. Pada pinter-pinter berkreasi dan inovasi. Biar gak bosen ya.
2: Iya.
0: Apa lagunya tadi?
2: Dirangkul nyingkur.
0: Dirangkul nyingkur. Oke, dirangkul nyingkur. Dirangkul.
2: Lorong selamat siang Miki Wong Parat ya.
0: Iya.
2: Wong Parat catat anak ya teman.
0: Emang.
2: Ngomongnya bahaya nih.
0: Iya, nganggungnya primbon ya.
2: Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Yang Rani, Umi Abibe, pasang pasang kondrongnya. Terus buat Mungkas Nuri, bersama Mama Wine. Terus buat Madem.
0: Madem, hai Madem.
2: Rengginang. Terus buat Ami Pakarmatu bersama Umi Dalane, Kang Doli, Mania. Terus buat Mama Alisa. Terus buat Kang Oji, Bunda Atin, bersama Papa Kanapine. Terus buat kerung-kerung ketinggalan. Terus buat Mama Kiwi, selamat siang. Terus buat Mama Lani Kang Parjo, Umi Abi Bapak Dekondrong,
0: Mbak Dewi Kunti.
2: Mbak Dewi Kunti, serem ya, awal-awalnya anak Kunti Mbak.
0: Ada Kunti bukan sembarang Kunti ini.
2: Iya, Kunti bukan sembarang Kunti ini. Mbak Kunti selamat siang.
0: Iya.
2: Terus buat Ceng Robi. Terus buat Apa Sahrul, Ibni Abdile. Matem usung misal presiden.
0: Hai Madam.
2: Matem Rengginang. Gue tawani jagung doyan.
0: Jagung doyan Madam.
2: Jagung korek.
0: Enak jagung rebus tuh, jagung manis.
2: Iya ya. Orang gue macam jagung korek doyan ngonong. Lagi lah kan jagung kilonan yang bayar nang warung biasanya
0: asin. Iya, morning ya.
2: Terus buat Ian Pakar Madu, sama Milana ya, Kang Dodi Wis ya.
0: Yeah.
2: Terus buat Dakustin, selamat siang.
0: Oke. Okay.
2: Ario, Kang Mokhtar, Mama Anis, Mama Hasna. Terus buat Mama Widya Kaliwingi.
0: Oke.
2: Terus buat Mama Ari, Papa Nari. Apa Sarul lu bisa Mbak?
0: Udah iya.
2: Kamu kopi pesen Mbak ya? Dirangkul nyingkur.
0: Dirangkul nyingkur.
2: Rangkul banyak nggak dientak singkur Mbak. Mbak. Pimen.
0: Apa kue?
2: Kue ngerangkul banyak dientak singkur.
0: Iya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Domplak ting ting. Iya, dari Afurkon, terima kasih banyak. Di belakangnya ada siapa? Halo, Lujeng Siang Balanda Paramon.
3: Halo juga. Dan Dute Saporete.
0: Asik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Ugi. Baik, alhamdulillah. Iya.
3: Semangat selalu.
0: Semangat dong, masa enggak.
3: Lagune sumur.
0: Semangat no. Dong, kan aku uangnya rupiah bukan dolar, jadi semangat.
3: Sumur sangat.
0: Sumur sangat. Iya.
3: Salamnya melu baik ya Mbak.
0: Oke.
3: Sayang salam terus. Bang melu bonceng bang Algaro.
0: Iya. Sumur sangat.
3: Setara Paramount FM.
0: Asik.
3: Oh, tanggal 24 ketemu ya, Mbak?
0: Iya, tanggal 24 ya?
3: Iya, Mama Wan.
0: Oke.
3: Teman dobrek-dobrek kok. Iya, sekarang Mbak Nurul loh. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, terima kasih. Kang Kasnuri, Mama Wiwin Lebeteng.
3: Iya, super paling tersayang Mbak Wiwi.
0: Okay.
3: Terima kasih Mbak atas waktunya.
0: Iya, sama-sama. Berarti nanti kalau ada ini mau beli.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Enak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di umblak ting ting. Ya, satu lagi yuk di belakangnya Kang Kasnuri. Mama Wiwin Lebetang.
1: Kang Dute Saporet.
0: Eh, ada Mama Nesa ya.
1: Ngaren Om Kas kayak cepet nem.
0: Iya, Nang.
1: Arek kena denteni. Assalamualaikum Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya apa?
1: Demi cinta.
0: Demi cinta.
1: Okay. Lagunya Papa HM.
0: Demi cinta.
1: Iya. Salam-salam ya.
0: Iya, salam-salam Angga.
1: Salam.
0: Ini Abah Sahrul ya?
1: Iya.
0: Ora soalnya suaranya rada mirip sama Abah Kamari. Oke, demi cinta.
1: Ini Komari.
0: Mama Nesa, hai.
1: Mama Nesa, Papa Nes ya.
0: Mm-hmm.
1: Iya. Terus nggak Kang PM,
0: iya.
1: Kang Edi Dato.
0: Oke. Okay.
1: Terus nggak Kang Par.
0: Iya.
1: Mama Lydia, Mama Ari.
0: Mm-hmm.
1: Terus Kang Parjo, Mama Lani.
0: Mm-hmm.
1: Kas Nuri, karo Mama Wiwi. Terus Kang Doli.
0: Mm-hmm.
1: Kang Aryo, Kang Sayo Lobo-Lobo. Bu Ida Martoloyo.
0: Oke.
1: Bu Sri Ayam Cakra.
0: Mm-hmm.
1: Bu Reoni, Papa Asiki. Kang Mukhtar Utungu, Mama Wajra, Karo Nok Marsen, terus Kang Mandor,
0: okay,
1: Bu Mandor, terus Umi Hana, Kang Warno, Kang Joko Poleng, Mama Gus, terus Kang Sarno Yumarti, Kang Agus, karo Mama Alisa, Mama Dea, Kang Agus Boiler, Casa Kracum, A.A. Purkon, Amrul, Bu Mudri Kasen, Bunda Sal, Mama Silmi, Bunda Eko Santi Purbowo, Bu Rini, sama Pra Pramudiono.
0: Oh iya, Bapak Pramudiono ya.
1: Iya.
0: Uh-huh.
1: Terus buat Bude Habibah, Aropade Gondrong.
0: Iya.
1: Bude Imut, Aropasukane.
0: Uh-huh.
1: Terus buat Kang Udin, Mbak Leha.
0: Uh-huh.
1: Terus Kang Ali, Mbak Heni, Mbak Iyem, Mbak Nia Bukaren, Mbak Wong Irenge, Mbak Ikmah, terus Miki, siapa ya, Wong Barat.
0: Iya, Wong Barat.
1: Kang Al. Terus sing Wonosobo, Kang Haji Santoso. Karo siapa ya?
0: Siapa?
1: Abidni Abdillah. Ya buat balani paramun semuanya, Mbak Yos.
0: Oke deh. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
1: Oh.
0: Ya, terima kasih banyak buat Abah Sahrul. Terus ada siapa ya? Kang Kasnuri. Ada juga Bang Al, ada Afurkon. Satu lagi deh. Halo, Wilujeng Siang Balane Paramon.
4: Kang Teta Porete.
0: Iya. Aha.
4: Karlinge saporete Mbak Nurul.
0: Iya. Her.
4: Ki mau lanang kabeh nyengke wadon ge.
0: Wadon dhewek ya. Alhamdulillah. Kepriben?
4: Awit mau wong lanang sih asing mlebu.
0: Heeh.
4: Pamaning Bang Al. Hari Mbak Nurul ora siap, kelangane temenan. Dadake pusing.
0: Kayak kue, alhamdulillah.
4: Terpone mene, hari Mbak Nurul ora siaran.
0: Kayak kaya kue. Aduh aduh.
4: Yang lagu ni kue kue.
0: Lagunya apa Jeng Rani?
4: Jaluk ping pitu.
0: Jaluk ping pitu. Itulah. Ping. Ben Marem ya. Ping pitu. Oke. Ya, ada yang versinya Indahwati, Misel Laura, ada Ocholdut, mau yang mana?
4: Cewek baiklah.
0: Cewek, ke Indahwati cewek, Misel Laura juga cewek, enak yang mana coba ya?
4: Oke. Okay.
0: Ini kalau yang Misel Laura kayak gini nih. Nih. Musiknya kayak gitu.
4: Iya, Ari
0: Indahwati kayak gini. Enak mau ya? Oke deh.
4: Pertama.
0: Iya, lebih enak juga ini nih.
4: Ini ori kan.
0: Musik
4: ori.
0: Iya. Tapi
4: salam nih, semuanya saja.
0: Oke deh, Jeng Rani.
4: Iya, soalnya sudah siang alias awan.
0: Iya, betul, betul, betul. Sudah jam 11:40 waktu iya, para Moneo FM saat ini. Iya.
4: Spesialnya gak aneh nyong kayak ngarep.
0: Ihir. Agib, apakah sedang kipat-kipit?
4: Belum, lagi.
0: Belum. Oh gitu, ya wes.
4: Belum ngipit-ngipitnya nanti berduhur.
0: Iya, iya.
4: Ya wes, makasih ya Mbak Noyo.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Ajaas, ya. Yang lain nanti ditunggu ya, 3528886145477-nya. Digleser dulu lagu ya, siji-siji.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Azhari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya, Jeng. Nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia, Jeng.
7: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae, Jeng. Syaratnya ora ribet. Bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo, Jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
6: Iya, Jeng.
7: Wis, maring Primco Ferry ben. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem pe anak cabangnya kak. Terus, penake, neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kancak simpan nyilih mono, dijak baen, maya lo Jeng, oleh prelek.
3: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
4: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
0: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Gen Gen, Soli Gen.
1: Iya Pak Kaji.
0: Tolong kiye. Tulisan apa Gen? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Iya Pak Kaji. Lakap-lakap bla bla bla neko.
0: Iya Gen. Mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kiye. Matane wis blerengan Gen.
1: Kowe Pak Kaji kena gejala mata minus. Mending Pak Kaji ngunjuk vitamin dan atur baen. Enda penglihatannya normal maning. Aja guru weru fulus karo wong ayu tok gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015 100% herbal alami terbuat

dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02 Taruk, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: lanjut lagi Patas Paramon Tarlinge Saporete ya. Ada Nurul, ada lagu-lagu Taring Cirebonan, ada juga produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia yang bermutu tinggi 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping. Halo, Wilujeng siang balane Paramon.
1: Tarlinge Saporete. Gimana kabarnya, Mbak?
0: Apik, alhamdulillah waras bergas renggina sak. Sak sak.
1: Halo.
0: Nyong penasaran nih sak sing ngarani dage gembus kue. Gawene piben sih sak? Itu jarene ampase tahu apa gimana itu prosesnya?
1: Gembus ampase tahu.
0: Oh, berarti ada produksi tahu terus ada ampasnya.
1: Iya.
0: Ampasnya tahu, itu cari. Diolah lagi.
1: Saring ya, kan kok sana jadinya ampas oh.
0: Nyongan sini amprut ke lo, sing gue gorengan.
1: Aku amprut ke debat, gembus.
0: Pada baik.
1: Oh, iya.
0: Tapi kalau gembus mungkin diolah lagi gitu ya, bari biar gembus. Padat.
1: Pertama ya. Sama kan amparan ampas tahu.
0: Ampasnya tahu, iya.
1: Ampasnya tuku.
0: Iya.
1: Terus kok diadang.
0: Oh, dikukus, diadang.
1: Ya, dikukus lah. Oh, direndam sawang nih.
0: Oh, dikukus terus direndam seharian.
1: Ya, harus dikukus lah. Direndamnya orang apa-apa, wis mending. Oh, wis kisat. Saya dipipiti.
0: Oh, makanya ada raginya ya.
1: Iya, kayak kawetan.
0: Ada jamurnya bener. Oh, karena proses dikasih ragi lagi. Oh, ya, iya, iya.
1: Kayak kawetan.
0: Oh, sama kayak tempe ya.
1: Prosesnya kan di press atau gencet
0: ada kisah. Oh gitu, digencet biar gak ada kadar airnya, iya.
1: Meritam.
0: Iya. Iya iya, aku kayak orang melebu nenggi ya, akale inyong, neng otak inyong orang nyandak tekan kono ya. Oh cebulannya kayak aku web proses sesak. Iya.
1: Berarti ampasnya tahu.
0: Kalau langsung diolah, digoreng itu yang amprut itu ya?
1: Iya, berarti langsung digoreng.
0: Langsung digoreng. Tapi kalau gembus diproses lagi itu pakai peragian ya?
1: Kita kan bisa kayak besi ya, kayak tempe, bisa menis pedas.
0: Oh iya, sak.
1: Itu apa bunder apa? Jangan mau tak kita.
0: Iya sak.
1: Salamnya.
0: Iya, salamnya buat siapa?
1: Alhamdulillah. Bisa masalah ya.
0: Oke.
1: Sama Sire. Sama Lani, Kang Parjo. Iya. Sama Agus, Bailar, Mama Dea. Burini, Pramudiono. Apa sahur, wasnuri, Mama Wiwin. Terus Pak Kang Pidin. Malah Habiduk, Pak Kedok Boketo. Terus kok, ayo, Mama Yunita, Mama Elsa, Mama Elisa, Kang Agus, Lewetan, Tanjung Mati, Kang Sarno, Bu I, ke Gedung Pandeng, dan Mama Nadia, Mamanya Bukares, terus kok, Caca Agusti,
0: okay.
1: Robi, Yang Atini, Kang Anggu, Nuk Dinda, Pak Ia, Wadiem, Milaila, di Parmatu.
0: Iya.
1: Kode kontrol nih kalau tiba.
0: Ibu Ida Martoloyo.
1: Ida Martoloyo, posisi pengle, Mama Ayi, Mama Anjili, Murang,
0: iya.
1: Mama Sikin, Kapurkon, Bang Al, terus Bang Aryo, Bang Amari, Walemu, Karo Budar, Roda. Semoga ada selalu. Kok bebe mbak?
0: Oke.
1: Berapa?
0: Lagunya habis ini ada Sumur Sanga, sak.
1: Lagu mana nih?
0: Terus Ana Demi Cinta, Ana di Jaluk Ping Pitu ya, Ana.
1: Ya, Jaluk Ping Pitu bebe.
0: Oke deh.
1: Jaluk Ping Pitu.
0: Iya, Ping Pitu.
1: Kalau bebe ya.
0: Oke.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
1: Terus.
0: Yuk di belakang jasa kerajum bersama
2: halo,
0: Ibu Suhada.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang di desa Porete Tani. ninge saporete baru aja berusaha banor manor. Mencet masuk manor.
0: Alhamdulillah rezeki ya Bu. Iya,
2: aku nora nyandak manor sudah tengah 12.
0: Oh iya jam 11.31. Heeh Bu.
2: Halo Tata Kak, cumi ki laguna apa jasa?
0: Jaluk ping pitu Bu, jaluk ping pitu. Iya.
2: Salam ya.
0: Oke.
2: Titik manor. Salam pertama Tata Kak cumi Pak Sempe ya, karo mama suaja. Terus masuk lepas apa Pak Menurut?
0: Ada AA Furkon, ada Bang Al, ada Jeng Rani.
2: Terus
0: ada Kang Kasnuri masuk enggak sih tadi?
2: Kang Kasnuri,
0: Jeng Rani.
2: Jeng Rani.
0: Mm-hmm.
2: Terus
0: tadi udah Jasa Kerajum ya, sama ya, Bu Rauni ya.
2: Tambah ya. Heeh. Bang Gunung ya. Terus Sebastia, Pengle, Bunda Siti ya, Pengle ya. Terus adikku sih tatin depan jahit orang pernah disalami melalui
0: kalau
2: ponakannya ibu ya
0: Mbak Dwi
2: terus Mbak Patih apa tangan ngelipatan jahit Mbak Nurul
0: pada
2: tutup manis Mbak Nurul jahit nengok kena Mbak Nurul terus Pak Atun Setu ya Mbak Nunung Setu juga wis matusun Mbak Nurul itu
0: lagi
2: ibu Mbak Nurul matusun ya
0: Assalamualaikum
2: Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rodi Bapak Sikin, terima kasih di setu punya di belakangnya. Ada siapa enggak ada ya udah. Ya jangan lupa ya balane Paramon Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita, harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Vitama ini membantu memelihara kesehatan mata, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang
2: tadi? Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian

0: 0819 9588 0852 9319 9588. Apotik Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp. Oh iya, Abah Sahrul tadi masuk ya, Bah. Protes Abah Sahrul. Iya, Bah. Iya, iya. Ada siapa nih? A Yongki ya. Lagi selonjur karo ngeyemi roti. Enak nemen. Kang Kasnuri juga terima kasih ya, bersama Mama Wiwin lebetengnya. Ada Kang Tris hadir dari Kuningan. Terus ada Jenal Jahid juga ya. Salamnya buat Balanestara Paraman FM Tegel. Ada Bang Al, Afurkon, Mama Rengganis. Ada Pade Gondrong, ada Mama Uli, ada Uti, ada Mbak Nia Begaris Pangkah, Mama Lani. Ada Mama Hikmah, Jasa Krajum, Kang Doli, ada Om HM, Gendis, Trinil, Prida, Elsa, Wong Ireng, Ayu Poso, Nadia, Kiki MP. Terus ada Kang Kopidin, ada Kang Agib, Trio Pesek, Budi Emut, Trinil, dan buat semua kru Paramon FM Tegel. Terima kasih. Utine, Utine Danis ya. Iya, terima kasih banyak. Terus ada Mbak Ning ya di Marga Padang. Salamnya buat Wong Kali Jambe ya, buat Gotin, Imah, buat penyiar juga ya, Bapak Supaya, Mama Ais, Mengore Pemalang. Terus ada siapa ini? Ya, ya, ya, ya. Oke deh. Ya, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinge Saporete jam 12 siang nanti. Ketemu sama Yosanda Rista ya, menemani Balanda Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Star Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gini ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang. Dan apa kabar Balane Setara Paramon? Ketemu lagi ya sama saya Yos Anda Rista. Seperti biasanya di Parasari siang hari ini ya. Setara Paramon campur Sarine Sapor Entertainment. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 19 Mei 2026, selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Ada demang-demang campur sari, ada juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan untuk lebih menyemangati Anda dalam menjalankan aktivitas hari ini ya. Silakan yang mau berpartisipasi, ditunggu bersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT The Nature Indonesia. Salah satunya ada Habutop obat herbal ramuan Arabia Legging Top yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari monggo dikonsumsi setiap hari ya, supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Jangan kemana-mana, tadi di 101.5 Setara Paramon FM Tegal bersama dengan saya Anda Rista. Ada Parasari, ada juga Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.

di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01, Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT04 RW05, Tegal Sari, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng,
1: wis. Maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, mayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kembali lagi masih bersama dengan saya Sandra Rista di 101.5 Setara Paramon FM Regial. Masih ada para sari siang ya. Setara Paramon campur sarinya sapore teman. Sampai di jam 2 siang saja. Dan tentunya kebersamaan kita di para sari masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352-888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balane Setara Paramon.
1: Halo, sugeng siang campur sari.
0: Nek, sapore teh durung rampung apa Pak M? Campur sari nek, sapore teh.
1: Campur sari, sapore teh.
0: Nek,
1: Balane Setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten
0: Gunung Kidul. Nek, wes lah, dewen menahir ya.
1: Perawan Kalimantan li.
0: Perawan Kalimantan, Papa. Ya,
1: ini benar ada warus itu kan Kalimantan.
0: Oh iya, disep nasi ngadu nemen nang Kalimantan ya.
1: Ada ada warus maksud lu.
0: Eh ben nang kene ana, nang kana ana ya.
1: Ya aja terlalu nemen
0: Kalimantan lu, kan ngasok lu. Ya di setiap kota ada ya. Bojone pira siji nang Tegal.
1: Kalimantan.
0: Demaring Kalimantan, bojone siji nang Kalimantan. Ngakune siji di masing-masing kota.
1: Terlalu.
0: Aduh, ya salam ya Pak.
1: Dulu pertanyaan dulu buat ya.
0: Mama Ari langsung ya. Sendul-sendul Mama Ari, Papa Ari.
1: Oh, lagi ya, nukunnya biasanya.
0: Lagi istirahat.
1: Lagi sayur mayur nih
0: iya.
1: Panen, jadi ya.
0: Tapi jam segini masih rehat kayaknya deh ya, masih ngelaut.
1: Terutama dulu buat bayas ya, buat keluarga ya.
0: Oke, okay, amin.
1: Ketuk-ketuk, sama tenang hati sama kanapi ya.
0: Iya.
1: Terus, Ami bakar madu merela. Ibu ini sama Pak Bidjono.
0: Enggih.
1: Baby Belpa, Mama Frida, sama utara ju ada satu udara enak buat buyok tahu
0: terus santo
1: sama
0: Om Kasnuli Jantung. Om Kasnuli
1: siapa ini?
0: Om Kasnuri.
1: Oh, Kasnuri kas makan kas
0: kas apa bayi
1: lanjut buyok tahu ya buat malah nih Kang Parjo.
0: Mama Elsa selamat siang BHM
1: siapa?
0: Mama Elsa.
1: Berarti wadun ya
0: yuk. Wadun om.
1: Perempuan apa umum ya.
0: Wadun melong melong. Wadun yeah. Melong melong nemen. Bu bae cari Papa Ari. Mama Ari.
1: Mama
0: Winde Brebes. Mama Winde Kaliwingi ya.
1: Mama
0: Sirup. Mama Sirup Mbak Am. Mbak Mudrika Zen.
1: Pang pang ya.
0: Ya
1: lanjut buat Bu Atri. Mas Noha.
0: Nji.
1: Umintel.
0: Oke.
1: Terus gue
0: sinten mali.
1: Kambing ya
0: Nok Anggun, Nok Anggun. Oke. Ya.
1: Resepti ya. Emang karangannya di pacul, jangan pacul.
0: Bisa pakai.
1: Pacul.
0: Ya.
1: Pacul. Yes,
0: Bu Haja Toriha sugeng siang. Iya sih nang pasar pebeden gue om.
1: Oh, gue wadun mana ya yuk.
0: Iya. Wadun om.
1: Ji. Mana dia? Mbak Nyaman. Omar Ngani. Turma Ani.
0: Ji.
1: Ira Tuarnya si Blorong Awon. Oke. Tamu Saputro. Oli Kang Kopiti.
0: Ji. Oke.
1: Ada bahasa ada Mas Awan.
0: Mas Awan. Oke.
1: Ilma Pakito. Terus buat wanted cendol dawel. Mama Ari kurang monitor apa? Nyindul mana yuk?
0: Siapa?
1: Mama Ari.
0: Mama Ari nyindul mene. Ibu Hajar Torihah ini mau telepon atau mau miss call Ibu Hajar Torihah?
1: Ibu baik.
0: Ya, lagi voice. Oke.
1: Buat Abah Sahrul dari siapa,
0: Bah? Abah Sahrul.
1: Ya, oke. Abah M sudah udar siang.
0: Oh, iya beres ya. Soalnya jam setengah telu nembe, Ma'am ya, Bah. Oh, ya enak Abah seger, Bah.
1: Abah Sahrul ya. Iya, Mbak Nisa. Beduk. Ada Im.
0: Nggih.
1: Mbak Im. Mama juga. mau tidur ya, Mas. Ini ayam, Mas. Terus ibu mencakra ya.
0: Oke.
1: Okay. Langon, lanjut, mari ibu Roni Pak Asiki.
0: Iya.
1: Lanjut.
0: Papa HM sehat, nok anggun.
1: Oh, sar nemen ge mah lega. Sudah kelambi ke sini nemen
0: perang. Bunda Santi Purbowo, sugeng siang Papa HM lagi bombong ya. Bombong terus ya Papa HM ya.
1: Oh, sing tuker mun dari kan dari wong ya. Oh, salami ke opo?
0: Iya, Bunda Santi Purbowo. Jih lajeng sinten malih.
1: Itu ya. Apa beli dia. Lanjut main mengidul mani ya.
0: Oke.
1: Anu Mbak Eka Anjas en Rojo. Lanjut mani mikis mengidul lah wis opo balane setara paramon.
0: Balane setara paramon.
1: Tamu sono murati ngono ya Bu.
0: Jih.
1: Jengrani sama Kang Agib ya.
0: Oke lah.
1: Sama kawan-kawan juga.
0: Iya.
1: Setara Paramon FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal gitu loh.
0: Oke.
1: Spesial buat Bayo, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Perawan Kalimantan.
0: Sudah saya siapkan.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
1: Jos,
0: terima kasih ada Papa HM yang ada di kosan Keturen ya, nanti ditunggu lagunya Perawan Kalimantan. Di belakangnya Papa HM, kembali kita sapa di 477. Halo, selamat siang Balane Star Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abulabul.
2: Bana Bayo Sepolete.
0: Iya, Bang Al Sepolete juga.
2: Ambu Pak.
0: Bang Al itu kok kayak gani ya? kayak anak lanang Mama Lani. Jualannya kayak dede gani, imut-imut lumut.
2: Kayak Bayo Sepolete.
0: Dalam apa lagunya?
2: Rambut panjang nungal umpai disangken panangan nyampai lala unan lalai tangga rangkulan kaos pake
0: dung dung dung Nyanyi lagu apa?
2: Lagu eh.
0: Apa judulnya? Apa ya?
2: Mungguhing dina impena.
0: Nok ita.
2: Malah ngusak.
0: Orang bang, Ayang Alpin jemput aku lagi di jalan. Ya Allah, ketemu nang jalan. Ya bang, duka ya kue yakin lah. Ora cerita karo Yos, bar ketemuan karo Nok Ita. Apa sih judulnya sih, Bang?
2: Munggu.
0: Tadi maning.
2: Dina impena.
0: Alangkang.
2: Begitu tetehna.
0: Alangkang, Bang, apa bukan, Bang?
2: Iya, nih, ya, no.
0: Ambulang, tak setel kalang temen.
2: Kayak kue ya.
0: Iya, kalangkang ya. Alangkangan, iya, Bang, no.
2: Om Joki ke, temen baliknya sama Pak Gitu ya, paling mono 40 menit dan
0: Harap apa, paling sampai yang narawani marani. Paling orang mah, paling keras itu.

0: yang sekilo ya, Nok Ita ya. Cepet ayang, di sini panas banget. Jemput aku, kibung. Aku penasaran Nok Ita ke siapa ya? Jangan-jangan Nok Ita jadi-jadian gitu. Burini, Burini. Ya, karepe lah wong sing duwit kok. Ya meneng, meneng. Janing kaya dong.
1: Aku sing nak apokal wadone.
0: Iya. Anane sing biasa disetel, Bang.
1: Sing wadone sampean
0: ya. Oh, iya. Ayo nyanyi, ayo.
1: Ya, Bang, bisa ya.
0: Kamu yang nyanyi. Aku bisanya musik aja. Amat ganteng, amat ganteng. Amat ganteng, amat ganteng, amat ganteng. Nok anggun, nok anggun, nok anggun. Tok tok tok tok tok. Iya
1: cik.
0: Jarane mamaneng karo Om Bambang pe.
1: Mamaneng.
0: Dane kaya kaya rong ning onyok ya, ditung-tung.
1: Wong yeah. Apa-apa
0: okay.
1: Ini
0: dados
1: ya, aku ini Pak Mudiono Bunda Santi Purwobo Jengat ini Kayak Lobo Mandel sama Nelson Mandela.
0: Ayang, ayang, ayang, ayang, ayang, ayang, udah makan teman belum? Nok Ita, Nok Ita.
2: Terima kasih, salam.
0: Om Kasnuri, Om Kasnuri.
1: Jepri Adila, Cisantoso.
0: Nji.
1: Halo PYA, halo
0: Mi.
1: Ya, Mbak Payato. Iya, Mbak Yos, Mbak Yos.
0: Dalam, dalam,
1: dalam. Ini gondangan-gondangan.
0: Iya, gondang dia, gondang.
1: Manuil, Manuil, wis balik.
0: Manuil baru saja keluar.
1: Oh, mau kok.
0: Kata siapa? Lah aku siaran pas ini pas aku voice tadi pas opening. Kamu dengar enggak suaranya Mak Nurul? Masih ada kan?
1: Mbok aku menyetel.
0: Ya, wis seneng ana kayak aku menyetel sih mau Mak Nurul tadi ora disetel.
1: Aku nyetel kowe pas sampean niteni pan kia ya, pan ka online aku nyetel.
0: Oh, berarti kamu tuh kalau dengerin Setara cuma dengerin fokusnya sama penyiarnya ya, saja ya?
1: Galak.
0: Waduh, ya.
1: Lah lagian jam 12 waya-waya.
0: Penyiar lah kayak kabur.
1: Jam 12 waya maksi.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Waya ibu jangan apa kayak bulu pun
0: Ayang, ayang, aku yang jangan gitu dong ayang. Aku tetap cinta sama kamu. Meskipun kamu menolakku.
1: Kasih nolak, kasih saya penol ya.
0: Nok Ita.
1: Dong-dong,
0: awas genine Bang Al, awas genine, pisane genine Bang Akib, Kang Akib.
1: Siapa Akib?
0: Kang Akib, iya awas genine Bang Al,
1: primer. Ajalah saya kon nak giblah. Pak Isno maju dulu pingsan.
0: Yeah. Iya.
1: Iya, jasa tuker. Ji. Ma Hilman, Kang Awang pasah ada. Biar di bapak di kontrol.
0: Iya.
1: Iya. Nok ada restan, kondangan-kondangan.
0: Yeah. Sampean ke nyalam nyongping pira be, si Bang tak etung lo, yakin. Anda Rista disebutnya ping pira ya.
1: Anda Rista bisa nembang.
0: Bisa
1: kok. Mama Nakea, Baby Penpan, ya. Iya kue, tang, apa ya, kue tang poe, Pak Nima, sahur beduk, ya, bin beduk, leha beduk, untung beduk, ya. Pak Alisa Kang Agus, ya. Trainil Kang Sarno Yumati,
0: Ucina
1: Cipto, Ucina kalau Kang Cipto, Kang Atma Omat, apa ya? Iya, Tatana yo, Tatana Restan, apa ya?
0: Ping pitu likur ya seketung.
1: Sing lagi kelihatan, saya disuruh mangan.
0: Iya, kau tahu dan tembak.
1: Ya aku tak piling
0: kok. Iya, kayak Om Bambang salam terus Bang sampai esok Bang ya. Ya ora apa-apa Om Bambang seneng dan rungu suarane Bang Alo ya. Ya sampai esok ora apa-apa nyontak turu.
1: Ya topo soan apa ya, ya topo soan apa tuh nih. Mama Sila, Sila Hugo, Mama Hilmi ya. Katanya Bunda San.
0: Burini, ya. Burini.
1: Iya, Burini, Pak Mudiono.
0: Mama Elsa, ya. Mama Elsa.
1: Oke, kentong nih sama Linda ya.
0: Papa Ari, Mama Ari.
1: Maya Mama Ari, Papa Na Ari nih.
0: Mama ya. Winda, Kaliwingi.
1: Mama Caca, Suraka Nempa.
0: Bamu Drika Zain.
1: Ya, sampai bela Maya.
0: Ya, ya kan ya, itu dia kayak Om Bambang. Oke lah.
1: Ya.
0: Ji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jos, terima kasih ada Bang Al. Lebagus, lagunya nanti ditunggu.

aja. Ya, dan untuk Anda Balani Suara Paramount FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan adab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya selama ini kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya, supaya kita dalam menjalankan aktivitas juga penuh semangat ya. Yes, sudah. Dan untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramount FM di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramount FM Tegal. Dan harga dari Habutop yang isi 200 kapsul itu Rp230.000. Kemudian isi 100 kapsul Rp150.000. Dan yang isi 50 kapsul Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa mendapatkannya ya. Sekali lagi saya ingatkan, untuk mendapatkannya, untuk membelinya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramount FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Ya, mau gabung melalui voice call lagi nanti di sesi berikutnya. Ada Perawan Kalimantan versi Didi Kempot dan bareng Yan Fenia. Spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Papa Haim yang ada di kosan Keturen ya. Tetap di 101.5 Suara Paramount FM Tegal bersama dengan saya Yus Andarista sampai di jam 2 siang saja.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kia Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan Sayus Andi Arista di 101.5 Setara Paramount FM. Masih ada Barok Sari Siang ya, Setara Paramount campur Sarine Sapor Tenemen bersama dengan Haputop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Kembali yang mau gabung, kita sapa lagi di 352888. Halo, selamat siang. Selamat siang, Uk. 352888 atau di 6145477 ya. Halo, selamat siang Balan Estara Paramon.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang
1: Paramon.
0: Iya, campur sari nih.
1: Campur sari nih.
0: Saporete ya? Nemen.
1: Saporete nemen.
0: Iya. Tumben gak bobok ciang. Oh iya, coba assalamualaikum di sedakian.
1: Assalamualaikum Mbak Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang.
1: Iya. Ngetel kok. Aduh, gerung turuk ya
0: Bang. Makanya aku tadi tanya tumben Bang gak bobok siang. Oh iya, berarti belum sempat bobok siang Abang. Ya wes online di sini ya Bang.
1: Lembah tembang.
0: Tembang apa Bang?
1: Perahu layar.
0: Perahu layar, boleh Bang. Salamnya monggo, Ba.
1: Salamnya perjalanannya nggo Mbak Yo.
0: Nji, matur nuwun.
1: Diparingi sehat selalu.
0: Amin. Doa sebaliknya buat Abah dan keluarga. Nji. Oke. Terus?
1: Terus nggo Papa.
0: Nji.
1: Kang P.
0: Kang PM.
1: Kang Edi Dado.
0: Kang Edi Dado.
1: Komandan Trelep.
0: Komandan Trelep Jeger Klewer-Klewer ya.
1: Terus Kang Parto, Kang Atno.
0: Oke.
1: Okay. Mamane Ari. Terus
0: Kang Akib.
1: Siapa?
0: Kang Akib.
1: Kang Akib.
0: Iya, Kang Akib. Ya salah.
1: Oh, Kang
0: Akib. Ngenteni tumbas cucu ya Bang, gak usah ngubobok ciang. Jarene Abah Akib. Siang-siang masa ngebene niku. Siang-siang nginunge es teh ya, wong panas cuacane ya.
1: Wong lagi watuk ya orang nginung lagi.
0: Iya, ning ora yen nyeruput teh moro, dadine watuk keilang.
1: Teh moro kalau
0: iya butop aja kelalen. Kan Mbak mana dia, mamana dia, Mbak?
1: Mamana dia.
0: Anji. Mas Albar, Albar.
1: Terus wow, Kang Agus.
0: Iya, cucu Cing Atis sobat.
1: Terus Mama Neng.
0: Ya Agus udah ini diselentik untuk nih pen protol kabe.
1: Terus buat Om Kasnuri.
0: Om Kasnuri.
1: Karo Mama Wiwi.
0: Ji.
1: Purko.
0: Iya, amat ganteng ba, amat ganteng ba. Kang channel jahit ba. Mama Neng, Ba. Om Bambang. Oh, wis disebut ya, Ba.
1: Iya,
0: iki ceritane ledek, Ba. Ba Alul mene pan ditambal karo Om Bambang, puruna pemboten.
1: Tambal apa?
0: Tambal apane wong lekasing bolong, lekasing bocor ya. Lah iya. Lah kuwe banter nemen ya, Ba ya. Mene Ba panak pecingi lah banter nemen ya, Ba ya. Iya.
1: Terus
0: nggak, wow, mandi. Iya, Papa Ari, Mama Ari.
1: Mama Ari, Papa Ari. Terus.
0: Cinta Mawi. Nji. Oke. Oke. Nji.
1: Kang Kopidin.
0: Kang Kopidin. Sinten Mali,
1: Habibah,
0: Umi Habibah, oke. Okay. Mama Leha, Mama Leha.
1: Mama Leha.
0: Iya, mamae Mbak, mamae Vita.
1: Mamae Vita ya.
0: Kang Budi.
1: Kang Ali.
0: Iya.
1: Kang Agustin.
0: Oke deh.
1: Robi Mama.
0: Wah, iya, jeng Robi. Iya.
1: Nyai Cahsima. Terus Barohi. limpah terus
0: sinten mali
1: Bu Ida Martoloyo
0: Oke.

0: Mama Kang Agit jeung Rani.
1: Sinten malih bae? Sedaya kemawon bae.
0: Nggih, sedaya
1: kemawon. Sedaya kemawon
0: nggih bae. Tembangin opo nggih?
1: Tembangin nopo bae? Dereng ditangletna. Pripun? Tembangin nopo bae?
0: Layar.
1: Perahu layar. Oh iya ya bae. Sudah saya siapkan bae, tapi ngebleng ya bae.
0: Ngitung nuwun nggih Mbak Yo.
1: Nggih, sami-sami bae. Nuwun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demblak ting-ting. Jos, ke versine Abah Sahrul dang online suwe ya. Salame to secuil tok ya, akeh-akeh paling 10 iji, ya kan? Ya kena detung ya salame Abah Sahrul secuil. Cuma karena versine Abah Sahrul kalau ngomong itu lemah, lembut ya, kayak putra Solo ya. Akhirnya ya iya pinteran nemen yakin. Tapi cocok karo cuacane wis panas awan-awan ya. Ngoleya-leye krungu suarane Abah Sahrul langsung kayak di Nina Bobo-in ya. Mama Neng sing dongane lagi kentang-kentang dongane ambal ben dadi hawane kepengin balik karo Om Bambang. Iya Mama Neng. Aduh kalau denger suaranya Abah Sahrul bawaannya pengin cepet pulang gitu. Ada belakangnya Abah Sahrul. Halo, selamat siang Mbak Lanestar Paramon.
2: Halo.
1: Halo, siang juga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mama Lani.
2: Paramon FM.
1: Iya. Campur sarine.
2: Campur sarine.
1: Saporete. Nemen-nemen karo gayem. Iya, gayem apa? Makan siang apa gayem gemblong?
2: Makan siang pakai cumi.
1: Pakai cumi, Kang Akib. Duduk pakai cucu. Kakak Akib lagi. Kakak Akib lagi gegere cucu bae. Iya, Om Akib lagi gegere cucu bae ya.
2: Lagi narik-narik kontang.
1: Ih. Enggak, aku kan kalau pagi kan bangun tidur enggak sarapan, minumnya juga cucu, ya kan enggak apa-apa. Malam kalau mau tidur juga seperti itu. Sehat. Sehat ya. Susu kedele ya bagus. Sukam ya bagus, baik kudu kesehatan. Susu kambing. Siapa duduk sukam berarti sudus. Sudus.
2: Cucuk nona.
1: Cucuk nona. Lah kok tak cucune jasa keracun. Wis duwe Mbak Yos Mama Lani, wis duwe. Iya berarti mbetek Mama Lani. Ya wis berarti mbetek Mama Lani ya. Om Gas Nuri. Pripun Om?
3: Ya wis kan dhewe makanan Mama Lani.
1: Ya ora apa-apa Mbak ya, waya urung puasa, ora puasa iki dan ya, Ma.
2: Iya. Mangane masak
1: we samang kok su apa ki sundis cucune gendis jare
2: bom kok ari bungkas suwin
1: sudah mama mimi lho kita mulan mah kita mulan lanang sing komen ya ya ya Allah iya enggak usah ke mblepor
2: ari makin suran sunerang.
1: Iya, bisa nak aku digawa-gawa sih ya, jalannya jasa keracum. Orang, mikir sih mah, mikir lagi mama susu cap nona aku kan balasnya gini. Kita senengannya jasa keracum, susunya jasa keracum. Cap nona, cap nona.
2: Jasa keracum pak, susunya miskin.
1: Kecuali Bunda Sati, bener Mbak Yos minum susu kan jadi subur. Berarti apa kok susu bubur ngonong? Lagunya apa mah? Gara-gara si Akib ki astuti. Lagunya apa? Ya.
2: Lagunya. Nanya orang jaluk laku lah.
1: Orang jaluk ya Allah. Ya berarti orang. Aduh, orang celamitan ya, kayak Mama Lani orang celamitan ya. Lihat juga yang kau nemu nama. Akhirnya yang ngerti ini kayak berarti Pak Angger monitor para sari karena ngeriok nane penyiar etok
2: orang yang ngeriok nane senengnya yang salam-salam
1: Iya. Jasak wis ora nyucu memarani soalnya raka untungnya sapa ke mah kim berarti kan arane iya dang nyong dang sepantaran berarti orang undang mak. Hai i kayak gitu ya nyebut deh. Untuk nak untune jare jasa ke ora bisa.
2: Keri-keri primen lah.
1: Carane ke carane Om Bambang we jasa dudu carane ios.
2: Oh carane Om Bambang.
1: Iya nek. Sedina pindo bae mimine ben ora kakean ora apik. Ayo dang wat kakean. Ya dang kakean yo watuk. Ji.
2: Itu susu sak nona ta ora matuki.
1: Ora matuki ya sak ya.
2: Laka pemanis.
1: Iya, asli. Ke cara carane jasak laju nyong senenge permen. Permen ki Kojek ya, yang wajarannya jasak racun. Mama Winda, dalam gantengku.
2: Gani habis makan.
1: Oh, habis makan, makan berapa piring Gani?
2: Satu sendok.
1: Secentong aja, tambah yuk, jangan secentong aja. Lawe cumi, waduh, kamu kok kalau masak enak-enak ya, membuat Mbak Yos, membuat Mbak Yos jadi terbayang-bayang. Oh iya, kesukaan kamu semua, berarti mama
2: mau ke pasar.
1: Ibu lawarin. Oh, waduh, kamu suka sama sontong ya, cumi ya, cumi berarti hitam ya warnanya ya. Iya Gani, satu Indonesia terbanyak. Ikan lautnya kependekannya apa Mbak Yos? Ana bedekanan apa ki ya Bunda Santi mah, priben mah?
2: Iya.
1: Cak satu Indonesia terbanyak ikan lautnya kependekannya apa Mbak Yos? Si sembuh kue apa nyong kayong wis ora sekolah. Iya, wis ora sekolah mangkane ya, Mak.
2: Ya salam lanjut ah.
1: Monggo.
2: Kok Om Kasnur ya mikir ama. Apa
1: alul? Apa akib yakin tambah blobor sung saya kiyakin.
2: Apa
1: alul? Apa gue? Apa akib? Kang akib?
2: Oh, maksudnya
1: sih ini blobor, Mayan. Aduh, mana
2: orang? Orang sih ini blobor.
1: Eh, ya sambil ngonangi sih bisa ini blobor. Ngerti ini kami bakar koro Kang Muhtar.
2: Tapi kan blobornya orang ngetaran.
1: Iya, Kang Piol.
2: Sang ini uangnya.
1: Oh. Oh iya kaya iya. Oh Ami kene kaya Bunda Santi maningnya main malam blobor kene wong wadon ya. Oh iya wes tak pun dewek dijawab dewek Bunda Santi berarti mah.
2: Maksudnya
1: pimen. Kan pertanyaannya ngono. Satu Indonesia terbanyak ikan lautnya kependekannya apa Mbak Yos? Ya nyong ora penyebut sama wong kae sih Mas Saru sih Mas.
2: Iya. Memandangkan seni tanya yang bilang jawab
1: pimen. Iya. Mak kue apa Mak artinya Mak? Aduh.
3: Lagune Lintang Asmoro.
1: Lintang Asmoro kayaknya lu kayak Om Kasnuri. Ya wes. Berarti enggak Om Kasnuri ya. Belum. Mama Leha.
2: Mama Leha wus umutin tuk apa alul ya.
1: Iya.
2: Ini Pak Pramudiono, orang ibu saat ketiga di Bapak di Gondrong. Ang Taam, Ahmad Kante, Kang Senal Said.
1: Iya.
2: Terus sing variasi emas apa ya?
1: Kang Karyo.
2: Terus ini Ma'i ya.
1: Ma'i, Wa'ato.
2: Nggih. Terus no ibu Kemoyo.
1: Iya.
2: Mama Nita, Mama Bayu, Mama April ya. Terus Mama Kayo.
1: Siapa?
2: Mika.
1: Iya.
2: Dia selalu monitor para mu. Terus Trio Peset. Mama Nadia, Mama Nadi, Mama Nunung ya. Oh, salam kenal dari Mama Balani.
1: Oh iya, siapa mah? Siapa Mbak Primis sih, Mbak? Si masam sing online dhewek salam kenal Mama Malani. Pripun sih? Ana
2: wong ana tetura kok salam kenal Mama Malani. Sepompong ngene. Mama Malani sing layani sing tega salam kenal.
1: Sing sing online Mama Malani orang ngerti gue. Nama udah iya salam, salam kenal Mama Malani. Artis setara Paramon ya Mama Lani jadi wis kibir-kibir di udere. Sampai tanggane be salam kenal gue Mama Lani.
2: Berarti orang monitor.
1: Iya.
2: Melune saya
1: sih salam sih Mbak. Oh, ya pada ngomong salam kenal Mama Lani berarti ngringokno Mas, ngringokno setara Paramon Mama.
2: Mama Lani.
1: Iya, enggak tahu Mama Lani itu Anda.
2: Ngadang ketemu wis tak kuwe.
1: Meneng bae, Oma. Iya, wis iya, apa-apane orang ngerti, Oma. Apa-apane iki duduk nyong ya.
2: Iya. Mama Lani wong wong kluwut ono nyong ngompe
1: apa ya. Apalagi engko udah ngerti Mama Lani, kok ngomong begitu tidak apa ini pime. Eh jebule ki Mama Lani kita ngliyong dhewek melalui perok ngulbungi marani apa-apa ne ngopi Medan.
2: Ngomong muni marani kaya ngeti ni.
1: Udi lah kasih njegani ya Ma. Soale ya Ma.
2: Ya wis. Lokai Mama dia kesel ya. Marina Purwo.
1: Iya.
2: Mas Kanjeng monitor Ma.
1: Oh iya Mas Kanjeng.
2: Karo lalang
1: buahnya nya. Rio Pesek selamat siang Mama Nadia.
2: Ya, Rio Pesek. Yes, yes, yes.
1: Ya, yeah, oke, okay, oke.
2: Okay. Terus
1: no. Kabe bae. Ya, Ma.
2: Nyain lawa. Mangane urung tutung maneh aire tangane ngesot.
1: Di rasare iki ya sangkin ringsange online. Ya wes.
2: Ya,
1: duduk nama ame, oke. Buat. Waalaikumsalam di belak ting-ting. Jos, terima kasih ada Mama Lani di kawasan Munjung Agung ya. Yuk tetap jaga kesehatan Anda balane suara Paramon FM dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari ya. Habudop ini buat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habudop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare, kolesterol. Baik juga untuk penderita tumor, anemia, bronkitis, bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, baik juga untuk memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Harga Habudop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang bekerja sama dengan Radio Suara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal ya. Yo, saya hadirkan dulu nih, ada perahu layar memenuhi permintaan dari Abah Sahrul. Abah Sahrul sembari menikmati suasana leye-leye hari ini ya. Wa atau ma'i, selamat siang. Yuk, Abah Sahrul.

dimanapun Anda berada. Manfaat jintan hitam yang dijuluki sebagai obat dari segala penyakit. Dikutip dari merdeka.com, manfaat jintan hitam bagi tubuh ternyata sangatlah banyak. Jintan hitam atau yang dikenal dengan habatus sauda dipercaya mampu mengatasi berbagai macam penyakit. Jintan hitam memang dikenal sebagai herbal yang berguna menangani berbagai jenis penyakit. Tak heran jika banyak orang yang menyebut jintan hitam dengan julukan obat dari segala penyakit. Tanaman jintan hitam banyak tumbuh di daerah Eropa Timur, Asia Barat, dan Timur Tengah. Oleh masyarakat India dan Timur Tengah, jintan hitam banyak digunakan sebagai bumbu masakan. Namun, manfaat jintan hitam juga populer sebagai bahan pengobatan tradisional yang sudah dipraktikkan selama ribuan tahun. Tumbuhan dengan nama latin Nigella sativa ini memang diketahui mengandung beberapa nutrisi yang baik untuk kesehatan. Selain itu, jintan hitam juga memiliki efek sebagai antibakteri, anti radang, analgenik, hingga bantu perkuat kekebalan tubuh. Lantas, apa sajakah manfaat jintan hitam bagi kesehatan? Berikut informasi selengkapnya dilansir dari laman Alodokter dan berbagai sumber. Jaga kadar gula darah. Kadar gula darah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penyakit diabetes. Gejala

kadar gula darah yang terlalu tinggi bisa ditandai dengan beberapa reaksi pada tubuh seperti mudah lelah, sering haus, serta sulit berkonsentrasi. Dengan rutin mengonsumsi jintan hitam

0: saja dapat meningkatkan resiko terjadinya berbagai macam penyakit seperti stroke dan juga serangan jantung. Beberapa studi kasus menyebut jika rutin konsumsi jintan hitam dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida serta meningkatkan kadar kolesterol baik. Obati darah tinggi atau hipertensi. Dilansir dari laman Allodokter, dikatakan jika dalam sebuah studi kecil, jintan hitam disebut dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Dalam penelitian tersebut, dikatakan jika pasien mengalami penurunan tekanan darah setelah mengonsumsi ekstrak jintan hitam selama 8 minggu. Bantu cegah kanker. Dalam biji jintan hitam mengandung senyawa aktif thymoquinone. Senyawa ini disebut memiliki efek anti kanker. Selain itu, uji laboratorium menunjukkan bahwa thymoquinone secara efektif dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Meningkatkan kualitas sperma. Jintan hitam ternyata juga memiliki manfaat yang baik dalam membantu meningkatkan kualitas sperma yang baik pada pria. Terlebih bagi para perokok berat, jintan hitam dinilai sangat cocok untuk meningkatkan kualitas sperma. Sebab, kandungan nikotin dan racun lainnya dalam rokok telah lama diketahui bisa mengurangi kelincahan sperma untuk melakukan motilitas dan juga mempengaruhi bentuk normalnya. Nikotin juga memunculkan dampak negatif pada struktur jaringan testis. Pesan ini disampaikan oleh Habutop dengan ekstrak jintan hitam yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

Baik, satu tembang dari miliknya Sinta Aras Sinta, duet bareng Arya Geli ya. Lindang Asmoro dia dirikan spesial banget untuk Kak Mama Lani ya. Disukai juga sama Om Kas Nuri bersama dengan Mama Wiwin di kawasan Lebeteng. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Monggo kita satu persatu sapa. Mbak Mudika Zen, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yos. Kula Mudika Zen ingkang wonten ing sida mulya badhe ngaturaken salam kagem sedoyo kemawon pandemen campur sari wonten ing Stara Paramon FM. Salam spesial kagem putra-putrinipun kula Ayu Singgi ugi Reza sekalipun. Sepatu dari kulit rusa yang versi keroncong enggak ada ya, belum ada, mohon maaf enggak bisa dihadirkan. Matur nembah nuwun kagem Mbak Yos Andarista ingkang gadahi manah ingkang sae. Gimatur suwun ji. Papa Ari sama Mama Ari di Sirampok juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Elsa juga selamat siang, terima kasih Ma. Bu Rini, Pak Pramudiono juga sugeng siang, matur suwun. Nah, kemudian ada Ahmad Ganteng absen Mbak Yo, salamnya buat Balanestara Paramon semua yang lagi pada monitor, semoga sehat selalu. Buat Mbak Yos, terima kasih. Lagunya Perawan Kalimantan sudah dihadirkan juga ya. Ini satu permintaan sama Papa HM tadi di awal lagu. Kemudian Nok Anggun, Anggun. Oh, ini saya nggak fokus tadi ya, pasti Bang Al online ya. Anggun, kalau dengar Bang Al online, pasti pengennya mesem-mesem terus Mbak Yos. Soalnya lo kan bicaranya kayak Aurel waktu masih di usia 2 tahunan. Iya tak iya ya, belum bisa ngomong R. Kemudian belakangnya Nok Anggun ada Nok Ita juga, selamat siang ya Nok Ita. Nok Ita, aduh seperti apa bentukmu si Nok Ita dang Bang Alam lebutok ya, komen-komennya. Ada Mas Albert juga, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Albert Debong, Lor hadir. Salamnya ya, salamnya buat Ami Bakar Madu sama Umi Laila Pade Gondrong sama Umi Habibah Jasak Rajum, Jenal Jahit, ada Ahmad Ganteng, ada Bude Emut, ada Jeng Astuti, Abah HM, buat semua Balanestara Paramon ya. Buat Mbak Yos, terima kasih lagunya Poco Emelu sudah dihadirkan ya Mas Albar. Om Kas Nuri juga selamat siang bersama dengan Mama Wiwin, terima kasih sudah hadir. Terus Mama Neng bersama dengan Om Bambang juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Akiba bersama dengan Ceng Raninya ya, selamat siang juga buat Astuti, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Winda di Brebes ya, Mama Winda Kaliwangi. Apa ini? Oh, cucu cap kuku tak enak, apa itu? Tulisannya be aku nggak bisa memahami ini. Cucu cap kuku tak enak, Mbak Yos. Ada cucu, ada emang susu cap kuku tak apa itu? Mungkin salah nulis dia ya. Aduh. Kemudian di belakangnya tadi siapa ya? Kang Akib, Mama Winda, Kang Piol ya. Piol juga selamat. Aku orang atil nyebut Kang ya. Kayaknya Piol ya cowok lah. Ji, Piol juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian Bunda Santi Purbowo juga terima kasih bersama dengan Pak Pramudiono-nya. Mama Nadia bersama dengan Rio Pesek hoyaknya ya, sekayu-sekayu pesek tapi ayu-ayu. Terima kasih sudah hadir. Kemudian assalamualaikum Mbak Yos. Aku arep dolan mono nang studio Radio Paramon Mbak Yos saiki. Waduh, waduh tenane. Iya, ini lagi pada inkarso teman-teman ya. Aduh, aku seorang diri, nanti yang nemenin siapa ya? Iya, gimana wa'i sabarane iki, ma'i sama wa'ato pan pada maring studio ya. Bukan anasing pan dolene mene kancane kok. Tapi belum aja, belum datang kok. Mama Lani ya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Mama Lani udah lagi masak kayak senengannya pamer-pamer na Ios ya.
Eh, kenapa sih mah penius kepingin? Kepingin pun ya, aduh susah diparani. Aduh, aduh. Ya wis lah, buat inspirasi aja ya mah ya. Engko nyontak maring pasar mah balik ya mah. Tak ketumbas cumi. Tak masak ono dewek. Iya wis. Oke, terima kasih. Iya, dan Mama Leha ya, Mama Leha di Beduk juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari apa ini? Hari Selasa di 19 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun ada yang sudah gabung melalui WhatsApp atau SMS online ya. Setelah ini Nadia Sandarisa hadir kembali di Lanosto, ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an untuk menemani Anda sampai di jam 4 sore saja. Tembang terakhir ada pamitan ya dari miliknya Gesang. Eh, ini Gesang apa Nur Hana apa Walcina ya? Tulisannya Gesang soalnya. Ya sudah, 101.5 suara Paraman FM Tegal, saya Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-352-888.
1: Acara kalau kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggerpan kerongok na lagu-lagu nostalgia.

0: Nah, kia si enak. Kia si acara apa menurut?
1: Kue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Ajak kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Nggo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai hai hai Balana Setara Paramon FM. Ketemu lagi ya sama saya Yusanda Arista. Kali ini saya hadir seperti biasanya di Lanosta. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 19 Mei 2026, selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja ya, kebersamaan kita. Ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda. Dan untuk Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya, juga tetap semangat ya. Yang mau gabung silakan ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 atau di 6145477. Atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Dan untuk membelinya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Masih untuk mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan. Saya masih suka sama lagu ini ya. Jadi saya hadirkan dulu, ada dari baliknya Dido, White Flag, spesial untuk Anda. Bendera putih, bendera perdamaian. Tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal bersama dengan saya Yusanda Arista sampai di jam 4 sore saja, bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama, ada juga Habutop.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, maya lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Syaratnya gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM di Gialo bersama dengan saya Sandy Arista di Lanosta ya. Masih ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca yang akan terus dihadirkan untuk Anda bersama dengan produk-produk dari PT The Natur Indonesia. Ada vitamin yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Mbak Lanes Star Paramount.
1: Halo.
0: Halo.
1: Sepanjang hari.
0: Anji.
1: Alhamdulillah sinyal ngadek kape.
0: On. On, nasi panas-panas, kekereng ngadek. Ripen on.
1: Lagi ngadek, Bu.
0: Oh iya, iya.
1: Lampu ngadek.
0: Iya, iya lenggah honang. Bukan kesel.
1: Iya,
0: lenggahan. Lagunya apa ini? Aku on.
1: Pelorong ke?
0: Pelorong pripun?
1: Misal pak, kita lagi korokai
0: nih. Eh, ini pelorong juga akhirnya ya kayong anak nular karo dirimu kak.
1: Anglang buah.
0: Ini pelorong bisa iki bahasannya kayong akhirnya ya anak nular karo dirimu song.
1: Tapi men.
0: Ya dong, iya Mbak Yos, aku benar pemaring Mbak Yos. Oh, nana mentang ya. Oh, eh.
1: Yang kurang ngambil sampeannya bener dong.
0: Ores, pokoknya bahasannya akhirnya kegawa. Yang
1: kurang ngambil.
0: Dari mana aja nyi Ratu? Enggak Mbak Yos, aku sebenarnya mau masuk tapi bisa ne ya ya wong ya, dan digerujuk nganggo minyak neon mulane airnya melaraki iya apa dong
1: yang enak apa ya
0: apa dong
1: terus ya di Dores ya
0: yang apa
1: di Dores ini tuh koroni lasariana
0: nggak ada judulnya apa sih lah kak kayaknya ah. Anak-anak sih jangan pisahkan, duetnya sama.
1: Lain dekat sama Mayang Sari. Kayaknya Annelia Maning.
0: Nike Ardila.
1: Maksudnya selain di Dores. Kami bakar madu bersama Umi Lelanya. Selamat sore. Tante Elsa, selamat sore juga. Macam rengginang kaya, Mbak.
0: Ini ngapa?
1: Doyannya mau ini kaya. Aku lah doyan jagung, doyannya gedang.
0: kaya maning. Senengnya blubur, kan? Senengnya blubur, kan? Nama ngomong blubur, orang oli.
1: Iya.
0: Ada,
1: Kang Doli. Selamat
0: sore,
1: Kang Doli. Iya.
0: Lah, apa sih, ini judulnya apa, Kamu judulnya dulu deh.
1: Lalen.
0: Iya, di sini kalau yang featuring yang aku tahu deh di Dores itu featuring sama Mayang Sari ya.
1: Makan. Ingat kamu.
0: Iya, kan dina kiye kowe. Kesing nyanyi dina kiye. Itu si Mbak Am requestnya Pak Penghulu belum ada di playlist. Akhirnya saya munculin yang ini aja ya, Mbak Am ya.
1: Pak Penghulu.
0: Iya, Pak Penghulu, Pak Penghulu. Aduh, duh. Tolong dong nikahkan. Aduh.
1: Baik, ceritanya ya.
0: Bisa nyebutnya blorong loh ya.
1: Nyelok cucu.
0: Oh iya. Kayak si Kang Akib lagi geger lagi cucu bay.
1: Cucu kue maksudnya
0: cucu. Iya
1: cucu kotak.
0: Yang jualan kamu kan? Yang biasa dijualin kamu?
1: Bukan, bener.
0: Itu aja lah. Kotak ber.
1: Minta anak
0: mau suci
1: lombok. Ditanya kan gitu.
0: Ada lagu seperti itu.
1: Terus nikahkan dia kok nyeluk dua anak ngono. Masih cucu ngono cucu.
0: Bulan orang nge. On ngomong apa?
1: Dalam cerita nikah sing pangmu.
0: Apa penghulu? Iya, tolong nikahkan dirinya ini kan.
1: Emaknya sudah enggak tahan teng menimang cucunya.
0: Lah kok sing nambahi dirimu? Anyong ora percaya. Ya. Dirimu menambahi diri, dirimu nambah-nambahi teng.
1: Oh, Mbak Asih takon Mbak kowe sih,
0: Mbak Pempi. Ora masuk. Cucuk.
1: Ingin menimang cucunya.
0: Oh iya, tak ana tulisane. Anak-anak sair kayak kowe.
1: Iya.
0: Iya wes.
1: Ya wis kelakune kae.
0: Apa?
1: Apa apa ya?
0: Isinekis apa sih lagune? Oh, In Kata Ya kasing featuring ya.
1: In Kata ini tulisannya wingi kaya lagu ini sejati, Mbak.
0: Sejati. Ada. Siapa sih? Siapa sih kemarin kamu minta?
1: Wingi kan yang
0: lagunya apa?
1: Puisi cinta. Sekarang lagunya kaya lagu sejati.
0: Entahlah. Ya itu tulisannya kayak gitu sih, apa puisi cinta. Ternyata yang muncul bukan.
1: Iya bukan lah, gue sejati gue.
0: Oh, ya nggak tahu ah, itu soalnya tulisannya puisi sejati. Cinta ah.
1: Iya.
0: Ini apa? Ya. Ini cuma yang featuring cuma Dedi sama Mayang Sari.
1: Nyanyian.
0: Lagunya siapa? Coba ya setting.
1: Engkau nyanyian apa sih kayak Mate Merenginang. Pak Sahrul. Terus buat Akopiti.
0: Nyanyian nih lagunya siapa?
1: Terus buat Maturi bersama Mama Wine, Mbak Febi Belpa, Sang Doli.
0: Di Matuna kan
1: lagi. Mania. Kami Pakar Madu bersama Milalanya. Eka Lonjong, Eka Anja.
0: Nyanyian Laut, Nika Astria.
1: Nyanyian Suara Hati, apa ya?
0: Nyanyian Suara Hati.
1: Nika Kristian.
0: Nyanyian Suara Hati.
1: Bener.
0: Iya sih ada judul itu. Tapi aku nggak tahu lagunya ini, nggak tahu vokalnya siapa. Laka tulisannya sih.
1: Nyanyian Suara Hati. Bergelora di dada kayak bangkal.
0: Durung tak tabu wis mandek. Nyong kan aku nunggu kaya nunggu interlude.
1: Jare Kang Pomong ini kaya rong kok ngono.
0: Duh sing ngomong mau siapa ya? Oh iya gara-gara nek kowe sih aku tak tumplak nung dung kayak gitu.
1: Ya blorong. Terus buat apa lagi ya?
0: Oh bukan.
1: Benar Miki judulnya.
0: Iya tapi bukan itu yang nyanyi. Oh tak kalau diin Kak Kristine baik.
1: Terus buat Ami Pak Ramadu ya Mi. Nanya Memutri Kasin. Terus buat Umi Abibi Pak Tegondrong. Terus buat Yang Robi Papa HM Mama Alisa.
0: Ya aku sih nyendul aku ya
1: Mama Lani.
0: Bunda Santi
1: Bunda Santi.
0: Mbak Am Kembang Pang Uon.
1: Mbak Am Kembang Pang
0: Uon ya. Uon online-nya sarungan apa pokekan Uon?
1: Kainan apa ya? Kainan tok.
0: Apa? Talinan tok. Kolore tok sing denggo tapi katoke ora.
1: Kainan tok warna pink.
0: Burini Medang Mbak Yos, nggo tambah sirah mumet. Iya, Yos lagi ngopi ke Burini.
1: Iya, gue.
0: Iya.
1: Lawe kaya nuke kentang goreng
0: apa ya? Iya, enak.
1: Kentang goreng gue nggo madem gue.
0: Iya, madem sing seneng kentang goreng. Nyanyi suara. Kamu tihalen ngomong tapi kadang nyesel sendiri sih, A.
1: Ya maksudnya apa sih? Apa
0: sih? Kamu setengah-setengah deh kalau mau tobat tobat sekalian ya. Tapi ya aja tobat di situ. Ngonyol kebelene yo, A. Tobat tengok deh nih. Aku ngonyol kebelene tang uon tobat. Iya menungsa ke tempat salah dan dosa. Iya makanya itu kita dianjurkan untuk sering istighfar. Barangkali kita salah ucap gitu ya. Iya, ya. Mama Nadia, selamat siang A.A. Furkon.
1: Selamat siang juga.
0: Bunda Septi monitor A.A. Furkon.
1: Bunda Septi, selamat siang.
0: Iya. A.A. Furkon dolan terus.
1: Takut.
0: Monyong-monyong carane pamarengganis.
1: Dolan terus timen sih dan nyempet jarang mat.
0: Iya. On itu anak rumahan, ya.
1: Anak rumahan
0: jarang mat. Anak rumahan. Kamu tuh cowok harusnya keluar coba cari ya. Cari barangkali ada yang nyangkut di hatimu. Mama Leha. Iya, jodoh itu kan kalau untuk wong wadon ki ngenteni, nek wong wadon urusan

0: juga sampai ketemu lagi. Ngerti ini apa denger? Isya kan Pak Rati perketemuan koro Mbak Yos. Ngopan, bukan gue kapan-kapan mana ketemu mana. Oh, raya gue. Maksudnya won ke sampai ketemu lagi ya. Sampai jumpa sampai jumpa besok kembali gitu. Di acaranya Mbak Yos kayak gitu nenek on ya. Afurkan di belakangnya Afurkan. Kembali kita sahabat di 477-nya. Halo, selamat siang Mbak Lanes Tora Paramon.
1: Selamat siang
0: juga.
1: Halo.
0: Halo. Halo, dengan Ayah. Dalam. Dengan Gani. Siapa kak ini, di mana?
1: Gani mau mandi.
0: Oh, Gani mau mandi. Gani baru mau berangkat ya. Sontongnya udah dihabisin itu satu wajan, habisin semua aja.
1: Yang gelap.
0: Dihabisin dong biar ibu. Enggak apa-apa, biar ibunya besok beli lagi. Cucunya mesti dipacang on ang dur lawang mencepet payu. Iya ya, Dracula. Emang kalau Dracula makannya kayak gitu ya. Cumi satu aja enggak juga kan? Enggak, ya wes lah. Ya secukupnya secukupnya aja ya. Iya, monggo monggo. Monggo nang mandi nang. Aja ngomong-ngomong mandi lah. Enggak bayas pengen nyusul. Gani, ya Allah, Gani lagi papung. Aduh.
1: Bunyapung.
0: Iya.
1: Iya. Ini minta nyala ini.
0: Oh, ya di depan ada tamu, Ma. Wah, Ato sama Ma.
1: Ayo, aku. Lisa Arianto, nak.
0: Ada yang, Bu, tak boleh titisit.
1: Iya. Biarkan orang bicara.
0: Lisa Ari.
1: Lisa Arianto.
0: Enggak ada, Ma. Coba. Biarkan orang bicara.
1: Biarkan orang bicara tentang kita.
0: Aku embuh bayi. Enggak ada, Ma. Ada nih. Ada nih dangdut Rana Rani. Enggak ada, Ma.
1: Enggak ada.
0: Iya. Enggak wes, suatu saat tak jalan kena. Apa, Ma? Kan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja. Iya, enggak ada, Ma. Itu pas itu tahun berapa? Itu.
1: Angel temen
0: itu. Lelaki cadangan ini, ada, Ma. Lelaki cadangan.
1: Kayak apa ya?
0: Ma, lelaki cadangan tok ye.
1: Muklas
0: Adi Putra.
1: Oh, tercipta dari tulang rusuk mama.
0: Kau.
1: Lemat dem karo uon lagi duet.
0: Kapan?
1: Oh, tercipta dari tulang rusukku.
0: Ma, nengen di, Ma?
1: Iya kan sih nembang pengirannya madem online
0: duet. Oh, bayangannya.
1: Iya.
0: Bayangannya seolah-olah seakan-akan madem karo uon duet. Primen on.
1: Ada komen on.
0: Ada komen. Apakah Anda menyepakatinya? Oke.
1: Salam ya.
0: Kau tercipta dari tulang rusuk mana? Maya Angela, Ma. Maya Angela.
1: Iya. Kembali ya, semangat terus ya.
0: Oke.
1: Okay. Hari
0: penangkat, kudune
1: sang
0: sembilan sang. Iya. Iya, ini lagi ngopi.
1: Iya, melilis.
0: Iya, anak. Kan, aduh, sing warung ya, Maya. Pancen, Ma. Kang Wisnu, Ma.
1: Kang Wisnu, penjaran.
0: Bener. Bunda Septi. Ini di studio ada Mai sama Wa Ato, Ma.
1: Oh, Mai wanita.
0: Iya, iya di sini di studio.
1: Oh, di studio.
0: Iya, saya belum sempat menemui.
1: Oh, si melasi teman.
0: Iya, melasi teman ya. Mai. Kang Bawar lagi inkaso, yang lainnya sudah pada pulang. Tuk. Iya, kenapa? Enggak, main.
1: Oh, main.
0: Iya, main.
1: Rumahnya di mana,
0: Rumahnya di mana ya, Wa? Mai.

0: kayaknya di area Adi Wernanan.
1: Oh, aduh ya.
0: Iya, neng di Simak iya mau ya.
1: Ngot tong Pak Kuyuban mang kato.
0: Iya.
1: Mak, iya.
0: Apa jalan-jalan dunia semangat dan ma? Kotak-kotak takoni ya ma.
1: Kayak wong kunamen wa ato. Iya.
0: Wa ato sama mak iya. Kayak di calukna kau calukna apa namanya terasi nang mak iya. Mbak Yos, Bunda Mi apa ge? Oh, Bunda Santi Purbowo.
1: Bunda Santi Purbowo ya. Terus Lotri OPS.
0: Iya.
1: Mama Nadia, Mama Nunung ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus nge Jasak lepu Mbak Yos.
0: Jasak iya mau cuma
1: Jasak lepu sak.
0: Cuma dari ni apa ke mau? Cap Nona akhirnya nembe ngomong ora terima. Bisanya digawa-gawa ya kuwe.
1: Terus ayah em ya. Dan di tempat nih gondrong, mama itu saat

0: Malang Bu Enea.
1: Oke.
0: Ini Pak Pramudiono.
1: Iya.
0: Masuk kami Ibu Kemoy.
1: Oke.
0: Masuk kali Ibu Kemoy. Ngateng-ngatengin aku.
1: Iya. Oh iya, apa yang kriuknya disalami sih, Ma?
0: Senangannya. Lagi pada
1: cengar-cengir. Iya, cengar-cengir. Aja kebebelasan, no, Ma Kemoy. Lucu, Ma. Jangan-jangan lagi pada ngerombol, loh, Ma.
0: Iya.
1: Lagi pada ngerombol.
0: Iya. Hari yang melepuh kan salami.
1: Waduh, luar biasa ya.
0: Terus tarik sing lepu kayak kan mesti bisa wel juga.
1: Iya.
0: Wari ketemu pas yang rame tuh gara-gara ibu nekoni.
1: Akhirnya harus udah belanja. Orang sih udah belanja.
0: Belanjanya aduh akhirnya.
1: Ya, ya, terus lanjut ya. Iya ya.
0: Mama April minta maaf ya. Terus nge Mama Pika juga salam doa kapsul. Terus nge Kang Doli Bu Ida Pantaka Tinggi Cokok Boleh
1: Mbak Wikan Danu Pantun. Mbak Wikan Danu
0: Mbak Wikan Mbak Putri Kasin.
1: Mahani ap sapa sing nembang duet, aku ora bisa duet, senenge dewekan cari Mama Rengganis.
0: Oh Mama Rengganis. Ya kowe ibarat.
1: Ya kowe tak ibaratne bayangane lagu kowe miki duete bareng.
0: Dirimu sama Iwan.
1: Dirinya, iya. Selamat sore Mbak Yos, Dewi Pacul.
0: Dewi Pacul. Terus buat Kang Tena. Terus nggak.
1: Andri Nakula.
0: Apa?
1: Andri Nakula.
0: Iya. Orang nyong hari.
1: Oh iya kelalen ya nyong ya. Kini nggak di sepe Nakula nek ngintil jadi nak punya budak kayak kue ya Andri.
0: Karo anak. Piol.
1: Iya piol.
0: Oh, piol.
1: Lanjut.
0: Kembali sama aku ya.
1: Oke.
0: Okay. Sama dia aku pilih.
1: Ya, maneng Om Bambang.
0: Maneng Om Bambang. Sempolane.
1: Terus?
0: Sempolane Om Bambang enak banget.
1: Om Bambang sih dodolan sempolan.
0: Ora, waktu aku dolan sih.
1: Oh. Sempolan. Oh, disuguhi. Ya berarti duduk sempolane Om Bambang.
0: Ya, Om Bambang.
1: Oh, ya Om Bambang ku sempolane sapa tuh bahasa nang ndi Om Bambang?
0: Iya.
1: Ngonyong berarti dang
0: mak. Salah
1: lah. Ngonyong. Akhirnya ngonyong mari mama neng kon gawe kena sempolan masa pisah.
0: Iya. Dereni nyong mangan
1: sempolan. Ngon dereni mama lani mangan sempolane Om Bambang.
0: Berarti nyong ngomong salah ya.
1: Ngon mama nengin ku aduh brek-brek kok. Weh, ku sempolan nyong, duduk sempolan.
0: Orang ngomongan paling silak terong ya Om Bambangnya. Terus nong.
1: Aduh, udah.
0: Kayo.
1: Siapa wis sak semuanya saja lah.
0: Iya lah, semuanya lah. Nong juga pendukung nasrak tuh
1: gitu nih,
0: apa?
1: Gini nih.
0: Seperti orang nge titik ini ya.
1: Oke, jasa keracun gimana jebelin nomor meh? Menung. Apa mah? Ada apa ya? Aku orang saya disalami mah. Mungkin salami ya mah.
0: Wis telanjur sak,
1: maaf ya sak ora bisa ditarik maning sak.
0: Wis
1: telanjur metu ya. Mama Anjeli mah. Ya wis. Oke.
0: Spesial ngoteni ya.
1: Ji.
0: Ini ora sang boleh balik ini sama di
1: timper.
0: Sepre ngomong kae.
1: Oke deh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding. Edigani, ya, terima kasih ada Edigani bersama dengan Mama Lani yang ada di kosan Munjung Agung dan untuk anda balanes Star Paraman FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, konsumsi vitamanya ya, vitamin V mata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitamavi mata itu Rp150.000 saja ya. Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Tampiak 132 Tegal. Ya, oh, ya, saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari A.A. Furkan. A.A. Furkan, ini lagunya ya, spesial untuk Anda. Tetap di 101.5 Suara Paramon FM Tegal bersama dengan saya Sandarista sampai di jam 4 sore saja.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Pan Maring, di Papau.
5: Iya, di penang material.
4: Siapa sih, Pak?
5: Bos apa dah paham? Raine rata.
4: Sampai ne buai, deleng wong singkat dohun be siwer.
5: Iya kok mak. Pandangan kaya wis ngeblur ka. Kepeng ngawa motor alon-alon ya.
4: Toh be. Sampean gejala mata minus pak kue pak. Ya wis, mampir ni apotik bae pak. Mengko tuku obat herbal mata Vitama Denatur, solusi kesehatan mata.
6: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Madivitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randukunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Alkautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
1: Anda bisa mendapatkan

Utama. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiar, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Besok ada acara nggak?
2: Kenapa emang, Pak? Tanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau Bapak mau ngajak Ibu jalan-jalan ya?
1: Ya, pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
2: Gasik amat. Mau ngajak jalan kemana sih, Pak?
1: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore Bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung, Bu.
2: Kirain mau ngajak piknik.
1: Ya kan itu juga piknik, Bu. Ke alam bebas. Ya, sambil lihat matahari terbit. Indah kan, Bu?
2: Ya indah sih, Pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, Ibu suka pegel-pegel badan. Kayak ringsek gitu loh, Pak.
1: Tenang aja, Bu. Bapak udah beliin Habutop dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutop buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi, juga minum dulu. Biar badan selalu fit.
2: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
1: Iya, Bu. Betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
2: Oke deh, Pak. Besok Ibu siap ke sawah deh.
1: Oke deh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab.

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: 101.5 Setara Paramon FM Degel. Masih bersama dengan saya Sandarista Dilanos. Ada Demi Cinta Nigi. Dari melingkar hatiku seindah yang sudah saya hadirkan ya untuk Anda balani Setara Paramon FM. Yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore balani Setara Paramon.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo Nyi Ratu.
1: Balani Paramon.
0: Anji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore,
0: Mbak. Selamat sore juga Nyi Ratu. Apa kabar?
1: Sehat, ya.
0: Sehat alhamdulillah. Ada lah. Iya, soalnya kan aku gemes kalau dengar suara Nyi Ratu. Jadi aku kayak kebawa. Iya Nyi. Iya, terus tadi dengar enggak waktu si Uon apa nyanyi itu? Pak penghulu.
1: Iya.
0: Tolong nikahkan.
1: Iya.
0: Tolong nikahkan Nyi Rat. Nyi Blorong, bilangnya Nyi Blorong. Tadi aku
1: Bapak ibunya sudah patah
0: hati. Ana.
1: Meniman cucunya.
0: Oh, kayak kue onak sudi bener Uon ya. Iya, bapak ibunya ora tahan. Iya. Yeah. Ini mang cucu. Cucu, dudu susu. Dari bisa sing disebut sing kon dinikahkan kayak Nyi Blorong ngonong lho. Ya. Seolah-olah nikahkan Nyi Blorong dengan diriku kayak kuwi.
1: Wong iki kajarene arep ngundang Bundarina. Bundarina biasa. Oh. Sing pengen ngundang Bundarina ke dhewe.
0: Iya. Oh, ceritanya dia mau apa menyebut Bundarini itu sebagai panggilan sayang. Jangan ya yang lucu, masa Bundarini ya? Bunda Rina kayaknya kurang apik. Bunda Rina ya. Sebut aja cemplon ngonong Lin. Apik cemplon ngonong ya kena on. Panggilan sayangnya Uon ke Nyi Ratu manggil cemplon. Lu sedep on.
1: Oh, yang diundang Bunda Rina, oh yang ayah Uon.
0: Oh begitu ternyata Uon. Burini.
1: Burini Pak Pramudiono.
0: Iya, akhirnya nyonya menyebut Buri Bunda Rini, Burini ne sing nongol lo. Apa sih say? Bunda Rina, maksudnya.
1: Ria Risti Fauzi udah keluar belum?
0: Belum. Ria Risti Fauzi yang apa?
1: Lagunya tak pernah si judul.
0: Saya cari ini ya, searching yang Ria Restina ya.
1: Malam minggu jam 7 kuku tunggu.
0: Apa itu ya?
1: Namun kamu tak datang juga.
0: Waduh. Kayak
1: gitu judulnya apa ya?
0: Judulnya apa ya? Enak ya. Akan nemen ya. Tak perlu kau dusta, jangan biarkan aku menangis. Jarum dan besi sebelah itu udah tahu ya. Kasih cintaku setinggi dunia. Dudulah cintaku rinduku bukan?
1: Rindu. Aku menangis apa ya?
0: Jangan biarkan aku menangis. Ya, dilin sairnya dilanjutna kayak apa keno? Coba saya cek dulu deh ini biar jangan biarkan aku menangis. Salam di situ Nyi.
1: Salam buat Bu Ibu Rini bareng Pak Pramudiono. Bapak HM. Om Kasuri.
0: Oh bukan. Bisa nih jangan biarkan aku menangis. Tapi munculnya kayak Jamilah ya. Iya kan. Oh ini
1: Jamilah.
0: Oh bukan.
1: Jamal,
0: oh bukan. Ini bukan jangankan biarkan aku menangis ya. Bukan ini ya Nyi. Udah gitu vokalnya tipis lagi. Bukan Nyi. Apa ya judulnya Nyi?
1: Yang penting apa ya? Ganti.
0: Apa-apa.
1: Apa ya?
0: Padahal akeis Nyi, cuman enggak tahu ini ya. Hatiku penuh bunga-bunga nih.
1: Yang Nyi. Itu yang apa? Ricardo apa ya?
0: Oh, Richie Ricardo.
1: Ricardo. Yang gaun apa ya, gaun putih apa ya?
0: Iya, saya cari apa dulu ya? Nih.
1: Lupa ya. Salam buat Kak Madam Renggani. Mama Lani.
0: Bisa nebar Uon kudu nyebut Madam Renggani sih.
1: Oh yang apa ya pertama kali nyebut Mama paling gak nikmat mana UON.
0: Maksudnya kenapa setelah UON itu ke Madem gitu loh. Kan ke AA Furkon, terus apa Mama Lani misalnya kayak gitu.
1: Gitu
0: bisa nek kudu dijejer nang ngonong lo.
1: Iya urutannya. Iya kan Madem sayang banget sama UON.
0: Kayaknya sudah itu sudah berlalu, sudah tinggal kenangan belaka. Apa ya judulnya tadi apa ini ya? Ini cuma ada ini nih Nyi. Nona manis siapa yang punya, siapa yang apa ini? Rinduku terkatung-katung, rindu setengah mati.
1: Rinduku terkatung-katung.
0: Oh, itu aja ya.
1: Rinduku terkatung-katung sama
0: siapa
1: ya?
0: Aduh, makan akan nemen ki ya. Aduh. On sampai ceklan batuk terus.
1: Iya.
0: Nah.
1: Kang Raju,
0: Anji,
1: Kang Ibni Abdillah,
0: okay.
1: Kang Iton, sendal dari tadi nggak?
0: Siapa? Kang Iton.
1: Iya terus.
0: Kayak Afurkon, kayak apa? Gambar stiker apa? Kirim stiker top. Waduh, pelong-pelong ketap ketip.
1: Apa sih?
0: Pih memang Melani. Lah, suaranya blebek. Mah? Mama Lani sekarang suaranya kalau VN kayak gitu sih mah jauh sama HP.
2: Asline. Kira tuh kalau Afon kayak anak rasa.
0: Nih itu ditawarin Kang Bawor bawa pisang banyak gede-gede nih.
1: Pisang. Yuk.
0: Sama nanas. Iya habis inkarso ke gunung sih. Jadi pulangnya dibawain.
1: Dari itu ya dari
0: pelik
1: nanas pelik manis.
0: Iya ada nanas ada pisangnya gede-gede. Nanasnya encut-encut.
1: Nanas-nanas beli. Nah,
2: tapi sayang kira kune.
0: Iya.
2: Sanak bojone.
0: Paham Nyi? Nih, dengerin ya.
2: Asline kira tuh karo Afurkon kayak anak-anak rasa.
0: Saling
2: tapi sayang kira kune sanak bojone.
0: Saling ada keterik.
2: Aku pisangnya oh, Mas Bowor sing gede-gede.
0: Iya, apa? Ayo. Menek kok.
1: Berarti baru pulang.
0: Baru pulang Kang Bawor, iya. Baru pulang. Kang Bawor baru pulang. Iya.
3: Urung ucul-ucul katok.
0: Urung ucul-ucul katok. Iya. Iya, benar. Dari pagi ini baru pulang.
1: Berarti enggak ke Bantar Bolong kali ya?
0: Iya. Ke Bantar Bolong apa enggak Kang? Oh iya ke situ kok.
1: Orang mampir
0: Kang. Mau caranya paling dimainin banyu putih.
3: Ngetane kadun.
0: Oh ngetane kadun.
1: Oh iya.
3: Lagi urusan duit.
1: Kayo nemu main Kanjengan terus lewetane Al-Muri Alfa.
0: Oh iya. Nyira tuh rumahnya deket Mas Kanjeng.
1: Iya 10 menit.
0: Oh iya berarti lumayan ya.
1: Lumayan.
0: Oke.
1: Mas Kanjeng tuh di Bantar Bolong kotanya.
0: Oh, oke.
1: Kalau aku agak ke timur.
0: Pantesan kalau masak-masak ada masak-masak banyak ya. Langsung callingnya Mas Kanjeng. Iya kan bener buat anak-anak arane berbagi ya.
1: Lalang Buana.
0: Sama Lalang Buana juga ya. Rundang-rundungnya ya. Kalau Lalang Buana.
1: Hah?
0: Rundang-rundungnya sama Lang-Lang Buana.
1: Iya, tadi di rumahnya Lang-Lang Buana.
0: Oh. Ki pimeka, pimena.
4: Bun, bundarina kan ayong kita danang on ke Miki.
0: Bun ngomong sedep. Bun, bener Mama Lani ki. Aduh, cocok lah impen.
1: Kalau bunda ya panggilnya ayah, kalau mami papi. Aduh,
0: waduh, so sweet sekali.
1: Kalau emak bapak.
0: Iya, aduh.
1: Kalau apa umi.
0: Waduh, ya. Kayak didengar kayak enak sedep nemen ya. Bener Mama Lani, iya. Memang kalau kita dengar itu AA sama Nyira tuh seperti ada apa namanya? Ada kasih dan kisah yang terpendam ya. Tetapi di situ kan ada penghalang. Berarti kalau diminta lagu-lagu ini cinta terlarang. Enggak apa-apa. Ya wis lah sudahlah jalani saja. Sebagai penyemangat hidup saja yang mending jangan menyalahi jalur.
1: Cuman buat hiburan.
0: Bener.
1: Ya.
0: sekedar nge semangat ya nyi. Semangat urip bener.
1: Tambah ramai di udara.
0: Iya bener.
1: Enggak ada apa-apa.
0: Enggak ada. Enggak ada. Semuanya ya. Teman, ya.
1: Semuanya teman.
0: Iya. Tapi kan ya, iya. Tapi kayaknya memang ya kisah yang terpendam lah ya.
1: Iya ya, dong.
0: Seperti ada cinta yang terpendam di antara kalian berdua deh.
1: Enggak, biasa aja.
0: Oh, oke. Aku riokna yakin ngomong kayaknya bisa depan meni. Kayak dari hati nemen lo nyi kayaknya.
4: Bun, Bunda Rina kena ayo. Kita datang
0: ke aku, kawan kayaknya. Sekepap orang bun, riokna bun. Bun, udah gitu kamu nyambutnya gini ya. Gini, iya apa ayah Uon? Aduh, sedap sekali ya, waduh.
1: Ya udahlah, waktunya udah mau.
0: Iya, matur suwun nyi. Sama-sama. Amin.
1: Bareng keluarga ya.
0: Nji.
1: Selalu semangat.
0: Semangat.
1: Tetap sehat kan biar bisa siaran terus.
0: Oh iya dong, amin. Ya, saling mendoakan.
1: Tetap jaya.
0: Oke, amin. Terima kasih.
1: Kiwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting.
1: Just
0: kidding ya. Hanya bercanda. Sing penting judulnya menghibur ya. Uon terhibur, Nyin Ratu terhibur, saya terhibur, Belene Setara juga terhibur ya. Terus imbalannya apa Mbak Yos? Imbalannya berpahala ya kan. Apalagi kita mampu menghibur orang ya. Kita senyum sama orang saja itu sudah masuknya bagian dari apa sih sedekah gitu ya. Salah satu sedekah ya, disenyum sama orang kemudian orang itu merasa senang kita ketika disenyumin ya. Pahala tersendiri lah buat kita ya. Terus tadi siapa lagi ya? Dua penelpon ya sudah saya angkat ya. Jampira kie. Satu penelpon lagi deh. Durasi tapi ya dibatasi ya. Halo selamat. Ternyata ngukuk ya. Halo selamat sore. Balen Estara.
5: Selamat sore
0: juga.
5: Kita sepanjang hari.
0: Enji. Lagunya apa? Apa ba?
5: Lagunya.
0: Apa mau? Apa ya?
5: Bila kau seorang diri.
0: Nur Afni Octavia.
5: Bila kau seorang diri.
0: Iya, Vina bisa nyanyi.
5: Iya.
0: Yeah. Iya, benar.
5: Ini kok enggak. Mira tuh karo.
0: Iya, sedap ya.
5: Iya. Kayak sing penting kuno. Udah.
0: Benar. Iya.
5: Hiburan.
0: Niatnya menghibur ya, saling memberi hiburan, saling memberi apa namanya? Kebahagiaan. Benar.
5: Iya.
0: Senandung doa ya. Bila aku seorang diri ya. Oke. Monggo. Salamnya.
5: Ya, aku yang mau papa HM sing ora bisa mlebu.
0: Bisa ne sih.
5: Karo Kang PM.
0: Iya.
5: Terus niki wong Nyi Ratu.
0: Nji.
5: Terus
0: Selindu.
5: Bu Reoni.
0: Nji. Oke.
5: Okay. Om Kas Nuri,
0: Nji.
5: Mama Wiwi, Mama Nadia. Sasak Raju.
0: Ami bakar madu, Ba.
5: Oh iya, Ami Kakar Madu, Rokumi Laila, Mama Dia,
0: Rokang
5: Agus Boiler.
0: Oke.
5: Okay. Tete Agustin, gimana kabarnya? Kayak orang
0: mati. Iya, Tete Agustin hari ini gak ada suaranya sih, Teh.
5: Iya, dari pagi kok.
0: Mungkin lagi sibuk. Terus, ya.
5: Bawa Lemu, Pak Ia, terus Pak Kulkas, Nyai Tasima. Madam Renggani.
0: Iya,
5: Olimoni madam ora apa-apa ya?
0: Ora apa-apa lah, karepe.
5: Madam Renggani.
0: Si, wis ibaratnya sasedepe ngucape apa wis.
5: Iya, silakan tiru-tiru Uon ya.
0: Iya, wis. Uon wis iki. Iya.
5: Terus Bu Ida Martono yang Kang Juli.
0: Iya.
5: Nur Bu Mas. Sing Rani.
0: Nji.
5: Terus
0: siapa lagi? Cak Raju.
5: Iya, Cak Raju. Kang Parto, Kang Parto, Mama Lani. Karo titik dan
0: ini. Oke.
5: Terus Pungkas Nuri.
0: Pungkas Nuri.
5: Mama Win.
0: Iya.
5: Yeah.
0: Mama Nadia.
5: Nia. Ya,
0: semuanya saja ya, Bah. Iya, Bah. Durasi.
5: Terus ya, Mayo.
0: Anji, sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demak ding-ting.
5: Jos,
0: terima kasih. Lagunya ditunggu saja ya. Pripun-pripun ke Mama Lani. Pripun, Ma? Rimen sih, Ma? Mama Lani pan VN ceritanya, Be. Tapi sing munyu suaranya ngomong enak dok. Be, aduh kayak pan melu-melu uon karo nyirat oke. Mau apa abet aja dikosip nak karo sapa-sapa aja.
2: Prima. Ora pan. Pan suarane jule mudun ya dinara sistem meneng ngomong.
0: Iya, suarane indonesia ya Maya. Ayo berasa ngucap iki mak iki bahasa nek on karo nyiratu ya. Bunda Rina, wes kayak aku dibalas dengan nyiratu. Apa sih ayah? Ya sudah, untuk Anda balanya suara para Mon FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Wah, atau sama Ma'i, matur sunji, sudah mampir.

Boleh ditunggu ya, silahkan. Kalau mau korekan langsung ke studio juga bisa ya. Kalau melawat, kalau mau korekan di rumah aja juga nggak apa-apa. Tapi kalau di studio mungkin lebih enak suaranya ya, terdengar. Mic-nya itu kan mempengaruhi ya, suaranya jadi indah begitu. Amashashi. Ya sudah, saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari... siapa dulu tadi ya? Oh iya, Nyi Ratu deh. Rinduku terkatung-katung, hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Nyi Ratu atau Bunda Rina. Bunda Rina nek Afurkon. Tetap di 101.5 Suara Paramon FM, tinggal bersama dengan saya Sandarista sampai di jam 4 sore saja.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Suara Paramount FM Tegal. Masih bersama dengan saya, Andi Arista, ya, sampai di jam 4 sore nanti, ya. Sebentar lagi kebersamaan kita akan berakhir. Dan terima kasih dengan Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Sampai kita sapa satu persatu, ya. Ada Mak Ato dan Mak I, ya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga tadi sudah mampir ke studio. Dan terima kasih untuk sesuatunya. Barakallah untuk Anda. Sehat-sehat. Kemudian Mbak Mudrika Zain juga selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Mudrika Zain dari kawasan Sidamulia. Bagi salamnya buat Mbak Am,

0: Mbak Mudri Kazin yang ada di kosan Sidamulia, bagi salamnya buat Mbak Am, ada Mbak Iem, ada Mbak Eka Tonjong, buat Mbak Ni ada Nyiratu, buat Mama Lani ada Mama Elsa, Mama Silmi, buat Mama Uti ada Teh Agustin, ada Teh Dewi Cendiana, buat Ceng Robi, ada Abah Sahrul, buat Mas Ibni Abdillah, Mas Ju, Mas Furkon, ada Mas Oji, ada Ami Bakar Madu, buat Jasok Rajum, ada Kang Parto, Kang Kopidin, ada Kang Parjo, spesialnya buat keempat anakku Ayu Singgi, Kiki Reza, makasih buat Mbak Yos, lagunya Apa Salahku. Dari Rati Purwasi, enggak ada di playlist, tapi kalau Dian Pisesa ada, Apa Salahku. Tapi saya mengeklik bingung barangkali salah. Kalau yang Rati Purwasi, saya searching belum ketemu ya. Kemudian, selamat sore Mbak Yos, Andri Dinakula. Mau bagi salamnya buat semua Balanestara Paramon FM. Dari A sampai Z, tanpa terkecuali buat Mbak Yos, lagunya Etri Jayanti. Etri Jayanti juga koleksinya cuma ada satu apa tadi ya? Mohon maaf ya, belum bisa menghadirkan requestnya Andri, yang judulnya Mimpi Apa Aku Semalam. Nanti lain kali, next time ya. Nanti saya ini minta Mas Arfan untuk masukin lagu tersebut. Salam spesialnya buat Mbak Yos aja, terima kasih. Kemudian ada Mbak Am yang ada di kosan Kembang Pang juga, selamat sore. Salamnya buat Kang Parjo, Mama Lani, ada Dede Gani, buat Jasok Rajum, Papa Haim, ada Umi Laila, ada Mama Nadia, ada Mama Neng, buat Mama Nunung, ada Kang Doli, ada Kang Kas, Nuri, ada Mbak Mudrika Zen, ada Mbak Ania, ada Mbak Febi, ada Teh Agustin, ada Ayongki, ada Auun, Kang Ibni Abdillah, buat Tohal Arobi, buat semuanya saja lagunya Pak Penghulu, Pak Penghulu. Aku suara kanti, mau menimang cucu. Ini sih dinyanyi kenanyi ratu ya, bener Auun. Kemudian di belakangnya Mbak Am, tembai sih Yos, iya yang kayak kurang cairan. Iya kesel neng mendingan ya awi jam rolas ngerumit bay. Sing di rumiti siapa? Sing di rumiti mit, mau dengar pemik sih. Mama Nadia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Bunda Septi juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Akib bah, bersama dengan Jeng Rani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum Mbak Yos, semoga dalam keadaan terbaik. Terima kasih Wisnu Kencana di penjara. Nah, mau salamnya buat Mama Lani, ada Mbak Ida Martoloyo, ada Mbak Nia, spesialnya buat Mbak Yos sekeluarga, semoga sehat, semoga segala asa akan menjadi ngondeset. Semoga segala asa akan menjadi realita, amin. Lagunya Layu Sebelum Berkembang, Titik Adi, buat juru siar Mbak Yos, terima kasih. Sudah dihadirkan ya Kang Wisnu ya lagunya. Kemudian Bunda Santi Purbowo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Lagunya Mbak Yos, lagunya Jenaka, Ricky Ricardo, Ricky Ricardo, kayaknya belum ada ya. Kemudian di belakangnya Bunda Santi Purbowo, Mbak Dewi Pacul juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Rengganis juga terima kasih sudah hadir. Kemudian assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, lagunya Paramita Rusadi, Buku Harian. Ini sudah saya siapkan ya, tapi ini waktunya nyampe enggak ya? Kayaknya enggak nyampe ya, mohon maaf ya. Mohon maaf ya Mbak Wikandanu, besok lagi lagunya saya hadirkan. Makasih buat yang lagi tugas, sehat dan sukses bahagia selalu bareng keluarga, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada Mama Anjeli juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum dari Jasok Rajum, salamnya buat Kang Kasnuri, Mama Wiwin, ada Mama Lani, buat Kang Parjo, Bu Rini, Pak Pramudiono, ada Kang Doli, kemudian buat ada Mama Ari, buat Papa Ari, ada Tri Agustin, buat Jeng Robi, ada Nok Dinda, terus buat Nok Anggun, Kang Ibni Abdillah, Aji Santoso, buat Mbak Nia, Mama Nadia, buat Mama Hilman, ada Ami Bakar Madu, buat Umi Laila, ada Mbak Febi, Mama Frida, Mbak Am, ada A Furkon, ada Kang Akib, ada Jeng Rani, ada Mama Zira, Mama Elsa, Mbak Yunita, Kang Doli, Bu Ida Martoloyo, Mama Wajra, ada Nok Marcel, ada Mama Dia, Agus Boiler, spesialnya buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Juga buat si rambut pirang sing duwe lambene abang, bronang-bronang. Di belakangnya Jasok Rajum ada assalamualaikum, Selamat sore Mbak Ios, Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua balonis Lata Paramon. Sepersayangnya buat Mbak Ania yang selalu ada di hatiku. Makasih buat Mbak Ios, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Buri ini Pak Pramudiono juga sing lagi apa kenceruput wedang. Diseruput buri ini aja ora diseruput. Dang jeruput mon nepi me buri ini. Ya apa ini? Udah ya kowe lah ya. Ayo diri aku nang jeli. Si rime, rime. Ya bener beli jeruput kayak kowe ya. Ayo lagi ngelotek sambil. Kemudian di belakangnya Bu Rini, Afurkon juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Lani juga, Mbak Yos. Ngomong keripiknya biasa baik Mbak Yos. Ngomong keripik biasa baik Mbak Yos. Hanya keripik, prima sih bikin Mama Lani. Nyong lebay mah. Keripiknya dipleot-pleot nama. Ada jeglek, kriut, jeglek, kriut, jeglek, kriut. Ana wong ayu. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Piola nana bayakin ah. Sadurunge salaman nang buka lawangan apa? Mon ini bisa mon jeglek. Kriut. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Nitip salam buat Dede Gani ya. Ini Piol kayaknya ngefans deh sama Dede Gani. Terus sama Lani, ada Bu Demut, kali pada Faiz, Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, Om Kasnuri kali Mama Wiwinya, ada Jasa Kelaju buat Kang Doli, ada Kang Edi Dados, buat Abah Sahrul, buat Papa HM, dan buat semua balanes Tara Paramon, sehat selalu ya, sehat semua, dan buat mantan bojo, sehat selalu, wis udah didude, para randa-randa, jebule piol ke, yo mantan bojo sehat selalu, ke wadah, piol wadah apa lanang, Lin? Ya dang wadonnya berarti rande, tapi lo kayaknya udah lanang. Apa wadon sih? Gue mantan bojo sehat selalu. Iya, ini berarti kayak Kang Edi nih ya, sepertinya belum move on ya. Sudah move on, tapi yang namanya apa namanya ibu dari anak-anakku ya tetap didoakan yang baik-baik ya, sebener sih. Iya ya. Iya, nyong kayak takon dewek jawab dewek. Buat anak-anakku Naswa Hana di Karawang, semoga jadi anak soleha. Spesialnya buat Mbak Yosing Bosdel Semelohe, sehat selalu. Tulisannya iya ya, sebenarnya saya maksud ini sehat selalu ya, tapi karena tulisannya iya, saya bacanya gini aja deh. Spesial buat Mbak Yosing Semelohe Sing Bos apa nih? Spesial buat Mbak Yosing Bosdel Semelohe Semelohe Semelohe, sehat selalu. Iya. Apa sih mama ke?
1: Jangan pion, piin aku lambayos.
0: Oh bukan. Ma orang artinya yang jumlah itu tuh. Makanya dang panfaen, wean di sisi ma. Duduk mama. Bahasanya bukan. Saja understatement kayak apa. Aduh, Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lala juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Yo maaf ya ma, orang Pak Boys lah positif. Wah, siapa kita dia? Wah Ato sama Mai juga ya, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus Mama Leha juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanusta untuk kesempatan sore hari ini, hari Selasa di 19 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya, yang sudah bergabung melalui voice call ataupun ada yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp atau SMS online. Teman terakhir idea, bila kau seorang diri, saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Abah Sahrul yang ada di kawasan Beduk bersama dengan Mama Nisa. Setelah ini nanti ada Kang Bawar menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas nanti ya. Dan 101.5 Star Paroman FM Tegal, saya Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283 352 888.
1: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
2: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
1: Ish, bu, sabar.
2: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis gari milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nungak eh.
1: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara neng Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore bu.
2: Oh alah, Diva dangdut acara neng radio pak. Aduh, maaf ya pak.
1: Makane bu, sing sabar. Wisho, gegian.
2: Gegian apa pak?
1: Bapak, saiki. Piceti ya bu.
2: Jaluk kek, beli kerek.

0: problema. Saudara Pramon dari desa Poreci. Ayo Didi Badang Dut, kesempatan sore hari ini ya, ketemu sama Power Sing Soblak Tour Eci Gerir ya, di edisi Selasa 19 Mei 2026. Insyaallah tuntut jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar Balai Saudara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun dan sehat dan batin. Bagi yang sakit cepat diberkemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberkemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online 3528888 atau 6154547. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp atau SMS online. Bisa digunakan Yop 0852-931-9958. Biasa Fata Morgana mengalui jumpa kita di kesempatan sore ini, Cekewir. Baik, langsung disapa Yop, halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Selamat sore di Padang
0: Dut, Dangdut Tek Saporet. Teman-teman CKW Ulu.
1: Assalamualaikum Kang Bawa.
0: Waalaikumsalam.
1: Ora kesel, Kang.
0: Ya kesel. Iya, mopo.
1: Lewat bondang ya.
0: Iya, emang isu ga sih aduh mengetane ah.
1: Oh, mau mari bondangnya.
0: Pertama, iya pertama nih, bukan saya pertama.
1: Oh, iya tadi manjat,
0: paling ini mana tembus? Balik lewati Jatinegara.
1: Jatinegara tembus Selawi mana?
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Benar. Biar
1: sore tanah, kayak kan jengnya nih, kayak neng umai langlang buana.
0: Oh, neng kono, oh, ya lewat sih sebenarnya aku nih.
1: Iya, berat sih, berat bagong saya.
0: Iya benar. Burine Alfa. Kanjeng iya. Tuh burine Alfa Maret.
1: Wis, saiki mana-mana ning lampu merah mengidul.
0: Oh, lampu merah ngidul.
1: Wis kae kos-kosan saiki nang omah.
0: Ayo, oke. Okay.
1: Omah dewek.
0: Iya, syukur.
1: Iya.
0: Yes.
1: Tadi apa ya, wira-wirin karo maring lang-lang buana peret.
0: Yo, gitu. Ji.
1: Mari kucing. Lampu merah maringnya udah 10 menit deh, kurang ya. Biasanya
0: cepet
1: ya,
0: akhirnya
1: ya.
0: Yo, Bapak HM.
1: HM. Janji ya.
0: Yo.
1: Janji lagunya Rita apa ya?
0: Oh, janji. Oke.
1: Bukan janji aku karo Kang Bo.
0: Yo.
1: Janjinya Rita.
0: Nyerita.
1: Janji buat Bapak HM. Ibu Rini, Pak Pramudiana. Mama Lani, bareng Dede Jani.
0: Yo.
1: Terus. Mbak Muji Gajah, barang kelima anaknya.
0: Keempat.
1: Oh, keempat anaknya. Kalau kelima Kang Raju ya.
0: Ya benar.
1: Yuk. Uon, Tayong, Abah Sahrul.
0: Yuk.
1: Terus Kang Jasa Raju bareng Ibu Suhada. Pati Gondrong bareng Muni.
2: Nyi. Bisa online nyi. Ngiratu borong
0: madam.
1: Oh madam.
0: Yu.
1: Iya.
0: Yu.
1: Buat mas. Iya madam. Buat siapa lagi ya? Wardiem.
0: Yu.
1: Nami Pak Ramatu bareng Milela.
0: Oke.
1: Wah Kang Adi bareng Mbak Aisyah. Bisa semua kape waktunya sih kadang.
0: Iya waktu sebelum kok. Kok apa jenenge? Ini ke sore
1: ya. Iya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya walaupun capek kan. Wah. Tugas negara ya.
0: Oh iya lagi ucul-ucul lagi ucul langsung gemboran. Langgah sapa-sapa kian ya pan jeruan tok wir apa-apa.
1: Ya ora apa-apa kowe kenu ya.
0: Mbak Yosis balik kian.
1: Orang semriwing Kang.
0: Woi justru endah semriwing ya kowe. Ngucang panas nemen.
1: Iya. Yo,
0: waalaikumsalam dulu buat incing. Endah ora kemringet kena AC kan semriwing tuh ratu kayak gue. Ya Mama Anissa ngomong apa?
2: Iya, dangdutnya seporete, kuyang.
0: Aku yang. Bagi ada nyi ratu yang ada di Bantar Bolang, tapi men maning kene ilang siapa ya sakarpe. Yang penting aja di foto terus di upload lah, gue ngerti pimpinan ya berapi ya. Baik, yo 6154547. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
3: Waalaikumsalam, selamat sore di Batang Dutang Dute Saporete
0: teman-teman Pak Syahrul.
3: Rindu menanti.
0: Rindu menanti. Oke.
3: Salame ngikut nyiratu bae.
0: Wah, kaya kue.
3: Ya.
0: Oke.
3: Salam sekiane go Mas Bawor.
0: Terima kasih. Amin amin amin. Yo.
3: Ya tenan ya.
0: Ye.
3: Bawor.
0: Oke.
3: Tuun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dobla cing-cing.
3: Yo.
0: Baik, singkat padat ya. Terima kasih Mbak Sarul yang ada di Beduk Bunyi ya, semua saja yang di Beduk. Semua saja yang ada di Beduk, pegiringan, pecabean. Pimen, Madam Regaris ngomongin pan pimen. Kamu yakin geng kau lagu papat langsung adus buru-buru enak, seger ya. Bayo Bawor hadir bersama produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Dan yang pastinya selamat sore untuk Budi Nego yang ada di Pala 25. Bunda Ana yang ada di belakang pasar Pepetan, Mbak Yeti sate kambing Haji Ali Putra di sana ya. Terima kasih. Matun. Cinta Nola ya, karo Septi. Sing lagi goreng pisang ya. Ya Yukariati ya, rakitan si Iris di Weni, bau jenita anutnya Septi goreng pisang ya. Benar ini bersama Pak Pramudiono ya yang bantik yo Mama Uti gote pokoknya ngur lagu kinggora iso tak play ning mengko ya, tak play ning mengko ning dendang dangdut memori soalnya waktu ini musik cubil tok. Sejam setengah paling lagu 6 pop itu wis langsung adan ya kayak gue mari ya beto Bawar jawaban selonjor ya, kurung ucul-ucul langsung gemburan. Janji dulu yo dihadirkan yo CGWir.

lokasi antara bukit dan bukit ini. Ya. Tapi alhamdulillah motor ini ya walaupun tua pun ya babat habis. Ya. Memang tak setel balap supaya jam 4 wis iso siaran ya. Saya itu tadi rutenya ya. Bantar Bolan. Karangdungkal, Belik, Karangreja, Kuta Bawah turun Plosari, Plosari turun Moga.

si Saputra. Sorry ya sih tadi gak mampir aku. Ya sebabnya saya ngejarnya ngejar siaran. Lewat kampungmu tadi. Iya. Yeah. Kapan-kapan nanti wes. Yeah. Ya soalnya ninggal ke Mbak Yos juga ratega. Ya. Yeah. Nggak bocile neng kene sore-sore ya langkah batiri. Yeah. Wes pokoknya pikirannya mana-mana wes. Miki aku juga lewat Bukit Tugel sih, lewat kampungmu. Iya. Aji, surat terakhir war ya. Yeah. Iya. Surat terakhirnya apa? Surat cerai. Penting gak penting orang tak cukut. Jadi ngomongnya dicukut juga now war ya. Yeah.

0: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17, RT04 RW05, Tegal Sari,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Bersio Eng Putri atau Ju Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: Budi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Baik bulan separuh hadir. Leye atau Black War. Walau kehadiran gue bukan yang pertama, namun bagi gue dirimu segalanya. Oleh you atau Black to Black. Gue nenggertai kucing rasa coklat nengkonu kiwi Dewi Pacul.

0: 101.5 Setara Paramount dan Duta Saporeti, ya. Bulan Sebaro, ya, ada rindu menanti, ya, janji dan surat terakhir. Bukan surat cerai, kan Danu. Yo, 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
1: Kang Dute Sekurete, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh,
1: Kang.
0: Waalaikumsalam.
1: Sebuah nama.
0: Sebuah
1: janji, Kang. Epita Mala,
0: sebuah janji.
1: Epita Mala. Bersana dulu, Pak Warno Kangki, sebuah selalu ya. Mungkin suara yang Abah Sahrul apa ya?
0: Iya, Abah Sahrul.
1: Yang pertama sama Mingi ya, Kak Yung. Bersana dulu, Kang Pak Warno Kangki, sebuah selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Pak Ketup, Pak Martoloyo, Ibu Rini, Pak Wardiono ya.
0: Amin.
1: Ami Bakar Modu, Melela,
0: Pak
1: Rinde, terus Abah Sahrul, sama Mbak Nisa, ada Im Ngapoim.
0: Pepi Pilpas.
1: Pepi Pilpas.
0: Yo.
1: Lanjut Bawu Kasnuri, Mama Wiwin ya. Turun Malani Kang Parjo, Budha Santubowo.
0: Oke.
1: Mas Tiba Tiba di
0: Mas Nuha. Yo, Mas Tadi Dewi Kunti.
1: Ah, Dewi Kunti. Ya, Nuwal Mu. Terus harapan saya, Ani Kawasan Tegalsari. Lanjut, Mari Bu Bae.
0: Bu Bae.
1: Mari Pak Wari, Cirampok, Bang Tulbato, langsung Mang Gomis, Mama Bagas, Mang Ansus, Mama Anggi. Lanjut, Bu Buda Cece, Mbak Yunita sama Mas David ya. Terus Wardar Dawen, terus Keracum, Mbak Ibu Sade, Mbak Sade, Mas Awam, Pak Degon Rumi, Habibay, Mas Ibrahim, Mbak Ilman ya. Ojo, balen, setara para mong KPK, Kang.
0: Oke, yu siap.
1: Soal waktu ini, Eben,
0: iya benar. Mas
1: Bar Marip,
0: yu.
1: Lanjut, Ani. Balen, setara kapal, sudah lo Kang Bawar, semoga ada sebuah janji dari Evita Mana.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Dana. Baby Belbat, Mama Nonong kali nyaman dapat Sahron. Oke. Okay. Mama Lisa, terus Nyai Rato, Mama Anji. Terus Mama Izzat Raiman, Mama Uti. Terus Kai Mbak Yudita kali Pak Ko. Mama Lani Kang Pajo. Kakak Nuri Bibin Besang, Kang Doli. Terus Kang PI. Terus Bu Ija Matola Yusina Sito Mutala Dojo Mama Nur Mama Selin Walema Pak Pasa Jadi Jari Gonde Biko Buat Kasur Ikat Biman.
1: Iya siap.
0: Halo Cacang Lajo. Yo ya ya wal ya wes saya berturun turun yo ya wes. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dupla cincing.
0: Jat
1: Mi Bakar Madu bersama Milih lah ya. Yo satu maning, dua maning, 35288 sekalian wes lah. Mas lonjor soalnya. Iya, halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
2: Selamat sore di Padang Dut dan di Petapore Teh.
1: Teman-teman, Ici Kiwin.
2: Lupa ya mi, nggak nyalami ya mi.
1: Wih, didi. Iya. Oke.
2: Oh, sehat ya.
1: Oh, alhamdulillah berkas waras terkinas iso tuku beras.
2: Tuku beras. Amin. Jadi Anggi lagi apa?
1: Wah, lagi ini sinau untuk lomba besok sih.
2: Lomba apa?
1: Lomba OSN IPA.
2: Wih, keren ya. Mudah-mudahan gitu ya. Menang amin. Ya jadi Anggi.
1: Amin. Matur nuwun.
2: Lagunya Racun Asmara.
1: Racun Asmara. Oke, okay, ya, siap. Heeh.
2: Sama tadi buat Ami Bakar Madu ya, para pemilela, Bapak HE.
1: Yu.
2: Buat Bu Ida Mantoloyo bareng Nong Tito.
1: Oke.
2: Buat Mama Kiwi, Kak Saun, Nok Master, Mama Wajra, Mama Yum, Kak Kisar bareng Mama Nita.
1: Racun Asmara atau Racun Cinta? Racun Asmara ya?
2: Iya, Racun Asmara. Okay. Dari Agustin, okay. Jeng Robi Aloki, Pak Bagio. Buat Bu Rini bareng Pak Pramudiono, Kang Sayo Lobo, Om PM. Terus buat Abah Sahdut bareng Mama Nita ya. Terus buat Kang Udin Beduk, Balai Habeduk, Kang Adno bareng keluarga, Kang Marto Diwung, Mama Lydia, Mama Alisa, Om Agus, Kang Kopidin, Kang Aryo, Pak Mandor Leman,
1: bareng
2: Bu Mandor. Terus buat Mama Rengganis, Abun Kod, Kang Doli, Om Kasturi, Mama Wiwin. Buat semuanya aja Mas Bawar.
1: Yo benar. Oke. Yo.
2: Buat Mas Bawar ya.
1: Terima kasih.
2: Supernya yang lagi
1: leye-leye. Oke. Oke, yuk. Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing. Yuk, ada Mas Babang. Karo pemaneng yang ada di... Iya, Selang Mencasem Timur ya. Baik, yuk. Ya, di kesempatan sore hari ini, yuk. Yuk, halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang, Dut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Dute Sapore.
1: Teman-teman.
3: Kabar sehat ya.
1: Alhamdulillah berkas waras terinas. Iso terubras.
3: Biasa di luar.
1: Iya, luar biasa di luar.
3: Lagunya Gedung Tua.
1: Gedung Tua.
3: Iya. Salame melu bae ya.
1: Iya bener, sore ya kune juga pan mundur.
3: Iya, ana Nerato, ana Apesaro, ana Papa.
1: OM.
3: Terus mikir ya, Maman yang Mas Bambang ya. Spesial yang Kang Bawor, semoga sehat selalu karo Tete Anggine.
1: Terima kasih.
3: Terus super paling mentok.
1: Oke.
3: Saya
1: mau
3: Mama Wiwin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat tinggal. Yuk, Kang Kasnuri yang ada di Lebetang bersama Mama Wiwin. Baik, assalamualaikum. Selamat sore Kang Bawor ya. Surat terakhir dong, Mega Mustika sudah di play ya tadi. Makasih buat yang lagi tugas, sehat, sukses, bahagia selalu bersama Dede Agi. Wikan Danu. Baik ya, Mama Nunung di Kalinyamat. Selamat sore Kang Bawor, salamnya buat Balanistara Paramon semua. Spesialnya buat Kang Bawor dan Dede Anggi. Semoga sehat selalu, Riko Sindong, kosekelanya Rana-Rani ya, sudah disimpan. Yuk Mama Anissa hadir ya, Madam Rengganis hadir juga. Sore Kang Bawor, mau dong putarkan Bulan Separuh ya. Makasihnya buat yang lagi siaran, jaga kesehatan. Oh iya sih, itu pasti ya, untuk Dewi Pacul ya. Dirimu juga...

sia-sia selalu ternyata. Pagi ya pada Feby Belpas hadir ya. Sore Kang Bawor, Kang Parmin lebih balik ngode ya ngringokno golip biung. Iya, ngringokno golip biung lagi nyetel Paramon jadi aku pengen ngrungokno ya. Hidung sing judulnya tak tega ya, Ciro Mairama nanti jam 6 ya. Iya, di Padangdut itu khusus cewek-cewek tuh di samping itu kalau rekod jam-jam segini ya. Iya, suara ketemuan waktu, bahwa sing kok tak planning di Padangdut ya, Kang Parmin. Iya. Mengenang 23 lalu biyungi ning RS Wirodadi, salam kanggu badane setara Paramon kabeh. Semoga pada waras ya, ora kurang beras. Misal ngko Kang Bawor ya, iji kiwi jumlah ning cocok Kang Parmin Purbalingga. Miki aku ning Kuta Bawa Kang Parmin, mau saya di Kuta Bawa jam 12 lebih. Saya posisi di Kuta Bawa ya. Saya itu dari Muga tadi ya satu jaman lah nyampe Tegal lewat Jatinegara. Mama Ikma dan tiga dadak manis ya hadir Kang Bawor ya, benci rana-rani yang kutiplanya pas maghrib ya mah.

Pokoknya kolesterol apa gue sing gombok gonggo pokoknya kolesterol Mbak Sri Kandi. Iya iya, mikir tak bagi-bagi sih ya, denger teko kene wis langsung bagi-bagi ya. Yo oke. Bagi yang di kesempatan sore hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, bahwa langsung belum ucul-ucul, belum selonjor ya. Kalau pamit undur diri dulu dari ruang dengar Panjenengan. Nanti ketemu lagi di Denang Dangdut Memori ya, ya. Endah kabeh-kabeh kecakup. Sini sudah ada kau segalanya, si Buah Janji. Ada juga Kang Mas, ada Masuk. Ada juga tadi Gedung Tua, ada Sebatas Angan, sebelum Gedung Tua, ada Racun Asmara. Power pamit undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau lagu belum keplay atau WhatsApp belum kesapa karena keterusan waktu. Iya, Power juga masih ada urusan rumah tangga kan dia ya. Pulang dari inkaso apotek, ini siaran rumah tangga. Rumah tangga ya apa angka 1 apa nyuci apa ngeluruh panganan kan ya gue. Iya, tahu sendirilah posisi Power kudunya Balenista Pramon bisa memaklumi. Nanti ketemu lagi ya di Dedang Dangdut Memory ya. Jam 6 sampai jam 10 malamnya. Apabila lagu-lagu yang belum bisa tak hadirkan, nanti insya Allah di Denang Dangdut Memory. Power pamit undur diri dari ruang dengar Panjenengan. Yang belum bisa masuk online, nanti ketemu lagi di Denang Dangdut Memory. Kalau sesuatu yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari ini. Balik ke 101.5 Setara Pramon Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge amburane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang kayak pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal loh. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusi nek. Ya wis, Pak. Tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
3: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
2: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
3: Iya jeng.
2: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
4: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
5: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Anda

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Apotek Saudara Sehat yang beralamat Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Paramon dari Desa Poreti. Pada season kedua, yuk jumpa bareng Bawor Sing Soplak Turi Cikiwir di Dedang Dangdut Memory Edisi Selasa 19 Mei 2026. Insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar balan Saudara Paramon dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun, tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung ya di online 3528881 4 5 4 7 7. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp, SMS online bisa digunakan 0852 931 99588. Saya pikir cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib ya. Tadi ada beberapa lagu, ada Apa Kabar, ada juga Dendam Kebencian, Sebening Hati, dan ada Raib atau Bunga Desa. Bayu langsung di sapa 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon.
1: Waalaikumsalam Dangdute Saporete.
0: Nama-nama-nama-nama Cing Robi.
1: Yuki. Selamat malam, Kang.
0: Malam, oke. Okay.
1: Sehat ya, Kang.
0: Alhamdulillah bergas, waras, terngenas, iso. Tuh lagi makan, Dum.
1: Makan apa, Dedang? Gimau, dong.
0: Sama Lamongan.
1: Oh, Lamongan biasa. Pakai macam pecel ayam gitu.
0: Iya, ya. Kayak gitu, iya.
1: Oh, iya. Mudah-mudahan lahap terus ya, Dedang.
0: Iya,
1: ya.
0: Amin, amin.
1: Biar soalnya ikut lomba-lombanya.
0: Besok mau lomba, Jeng.
1: Besok mau lomba.
0: Iya,
1: saya doain mudah-mudahan
0: iya,
1: sukses selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Juara lagi.
0: Amin. Ya.
1: Makanya yang banyak ya, Dedang. Ya. Biar enggak grogi lagi.
0: Iya, OSN ya, OSN IPA jadi lombanya IPA pelajarannya.
1: Oh, pelajarannya IPA.
0: Besok.
1: Wah, IPA mah paling ini, Kang, kalau udah
0: masuk. Iya, itu tadi ngomong, ngopi IPA sih paling sulit jadi.
1: Iya, memang paling sulit dari Danggi ya. Tapi dari Danggi sih otodidak belajar.
0: Iya, jadi malah mending anu matematika. Itu tadi barusan ya makan ngomong.
1: Iya. Ya udah sing penting sehat.
0: Iya, amin.
1: Aku pengen lagunya Tasih Indah Mimpi ya, Kak.
0: Yo, Tasih Indah Mimpi tadi. Oh, Tak Sepening Hati. Yo, oke, okay. Tak Sepening Hati.
1: Ini mah yang dari kalau enggak salah dari Mungkin apa Leowaldi.
0: Leowaldi juga Tasih Indah Mimpi. Oke. Okay. Bang Kumis yang ada si rampok.
1: Bang Kumis si rampok yang
0: iya ada, iya tak indah semimpi. Balangi. Yo.
1: Di sini lagi hujan, Kang.
0: Oh di sini terang.
1: Ya mudah-mudahan dicegah lah, jangan di
0: malam,
1: jangan dulu hujan dulu, jangan ada planning dulu ya.
0: Ya, saya juga tadi perjalanan alhamdulillah ke gunung enggak hujan juga.
1: Iya, jangan mati lampu dulu
0: gitu
1: ya.
0: Iya.
1: Ya salam sayang ya.
0: Yeah.
1: Yang pertama buat Dede Anggi, sehat selalu ya Dede Anggi.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, matur nuwun.
1: Tadi ada Bang, ada Kang Kumis ya.
0: Kang Kumis ya.
1: Mama Ari, Bapaknya Ari, okay. Mbak Nisa juga ya.
0: You.
1: Juga Mama Ardi,
0: Nyi
1: Ratu, juga Papa HM, terus Pak Om Kasmuri bareng bawain lepet. Mas Hendro bareng bawain melimbu surip.
0: You. You.
1: Bu Surip kayaknya pesan suara salah kirim, Kang. Tadi jam 5:30 tuh katanya. Kang, jaluk minyak kek. Itu minyak apa? Salah kirim, kata saya Bu Surip.
0: Salah kirim.
1: Iya, kayaknya salah kirim ya. Mudah-mudahan Bu Suripnya dengerin ya.
0: Siap, yuk.
1: Ya, terus juga buat Mas Kiwi.
0: Minyak apa? Minyak Sultana, tak antar ke situ, kalem.
1: Iya, ngomong mungkin mintanya ke Kang Bawor, kayaknya sih ya. Artinya salahnya, salah kirimnya ke saya. Ya, terus juga buat itu siapa namanya tuh? Mama Ardi, terus
0: okay.
1: Itu Kang Upo, Upo Happy,
0: ya, Madam Rengganis.
1: Iya, Madam Rengganis.
0: Kang Acong, Kang Acong, Pak Gianten.
1: Pak Gianten sama Mas Adinya juga ya. Buat Bang Erik bareng Mbak Novi, Mbak Dewi Mencah ya, Mama Jelita, Mama Uti, Mbak Nia karo Bang Irenge.
0: Okay.
1: Mama Neng karo Mas Bambang.
0: Iya, siap.
1: Terus Mas Hendro, Mbak Ismeli, Wartiem ya, Mama Elsa ya. Buat Mama Rengganis alias Madam Rengganis juga buranya paranya. Mas Teddy, Mbak Dewi Kunti. Terus juga buat Kang PM ya. Terus buat Mama Wadran, Nok Marcelia juga di sana yang lagi mungkin rada sibuk.
0: Ada dombreng-dombreng yuk. Nyi Ratu, selamat malam.
1: Iya, Nyi Ratu, selamat malam. Om Kasmuri, selamat malam. Om. Sampai Mene, sampai Kuningan, Om Kasmuri, Kang.
0: Nani Tolani.
1: Siapa kan?
0: Nani Tolani Margasari.
1: Margasari ya, dengan ini juga nong Amel Mbak Ia, nong Papa Weni juga ya. Mbak Dewita, Mbak Iem, Kang Doni, itu juga buat Azza Musriah, buat Sini Yeninya juga ya. Buat AU, buat Kang Sodik, buat Kang Kopi Din ya. Kang Rosikin, Kang Musa, Rodong-Odong bareng Mama Non, Mama Saada bareng Kang Awangnya juga ya. Mas Ibni Abdillah, Kang Pen di Gunung Gamping, Kang John, Pak RT Lihin, Abarohim, Orang Mbak Enine, Mbak Enopa, terus Ibu Roni, Bapak Asikin, Mas Reddy Ansor, bareng Mama Silisbon, bareng Kelima Bidadarinya.
0: Oke,
1: okay,
0: yo, bener.
1: Terus juga buat Ami Bakar Madu, bareng Umi Lela, Selamat Balem, Pak Bagio, bareng
0: Ibu Gurunya,
1: Ibu Guru ya, Kang, ya?
0: Iya, bener.
1: Iya, mudah-mudahan saya selalu, Pak Bagio, ya. Buat Teh Agustin, dari Cendana, Teh Cita, Teh Ida Ayu, Alokin, terus juga buat Teh Dinda yang ada di Sedong juga, ya. Hanya itu juga lama, nggak masuk-masuk, ya, Kang, ya.
0: Iya, nanti kan lagi sibuk katanya mau hajatan.
1: Hajatan juga nanti bulan 6. Juga buat Abin Sarpamungkas, Kang Madu, Kang Agib Sengrani, Kang Lupet, Kang Pi, Pak Degondong, Baru Umi Habibah ya. Mas Lopet, Mbak Dewi Bapuk, Mas Aryo, A.A. Jojo, Mama Lani, Mas Parto Aba-Aba, Kang Joko Tinggi, Pemuda Pemaaf, Tuan Takur. Mungkin Pak Agus Sekuriti sih belum berangkat ya, Kang.
0: Iya, apa ini perjalanan banyak ini.
1: Iya, biasanya sih jam 7-an nyampe ya, Kang, ya.
0: Iya, benar.
1: Juga buat Mbak Adin bareng Abah Kanapi, Kang Boim, Bunda Eko Purbowo, Pak Haji Saripinur, Kang Daim, Wartemennya juga ya. Buat Kang Jenny, buat Pak Manes-Manes juga, buat Dosen Aldi, selamat malam barangkali lagi monitor ya. Buat nyak-nyak-nyak-nyak.
0: Ayo manis, ayo manis, Mamon.
1: Iya, Mama Dea, Kang Agus Boiler, terus juga buat Kang Sayo Lobo.
0: Jelas, iya Mama Ikma.
1: Jelas Mama Ikma, Minah Ting-Tingnya juga ya. Buat Mbak Eka Tonjong bareng Mas Erwin, Mbak Eka Mas Anjahnya juga, buat Taslim, Pak Mandor Leman bareng
0: Ibu Bunda Semandela, Pak
1: Juga Bersedia Hafi, Upo Happy Kang Edi Dado juga berterlep deger ya. Terus juga buat Mas Asak Rajung bareng Mama Suhada, terus juga buat Mbak Yuningai, Mama Wida Kaliwingi, Wan Sendol Dawet juga, Mr. John bareng Mbak Epi, Kang Jaka Sembung, Mas Andi Pagiante juga, Mas Kang Dasmat bareng Mbak Ani ya, Kang Ali Bubur juga, terus Oji Saputra, Mbak Atin, Abah Anapi, itu yang di situ juga ada Kang Juragan Empang sama Abah Kumis ya, Kang, ya. Iya, mudah-mudahan pada sehat semuanya. Kang Sarno Yumardi juga, buat Kang Darmo Bapak, Mas Yanto di Jalan Poso juga ya, buat Bu Sri Mi Ayam Cakra, Bu Lini, Pak Pramudiono, Mama Ali sama terus Walemu, Bunda Kal juga ya, Bang Alvin, Mama Ikmah, Jeles-Jeles, terus juga Mama Nadia, Mama Prida, terus Ibu Ida Martolo, Ibu Santo Yong Tahu, buat Baby yang ada di Belva juga, terus juga buat Bunda Septia yang di Jalan Bali,
0: Bali.
1: Bunga Kertasari, Kang Opidin, buat yang ada di Pacul semuanya, Kang, ya. Ada Danah Pacul, Dewi Pacul,
0: Rani Pacul, Dewi Pacul, Gunyel-Gunyel
1: Pacul,
0: Om Eling Cukur Pacul, ya.
1: Cukur Eling Pacul, dan ketuanya yang paling-paling-paling Mas Arpan Pacul. Kalau lagi tugas mah, lagi siaran mah, bukan Mas Arpan Pacul. Kalau di rumah Mas Arpan Pacul. Kalau di kalau di itu di radio Arpan itu apa namanya tuh, Mas Arpan Satria apa namanya?
0: Satria Perdana.
1: Satria Perdana. Kalau di kalau enggak lagi tugas Mas Arpan Pacul. Pokoknya buat semuanya aja, balanes para paramonya, Kang, ya. Pada sehat semuanya. Spesial buat Kang Babar, beli kerja lagi sehat selalu ya, Kang, ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Matur kesun pisan, Kang. Yuk, mangga, Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam pada Waalaikumsalam Dupla Tincing.
1: Jo.
0: Ayo, terima kasih ya untuk Jeng Robin. Ayo, di Kuningan Kagu Kesetiaan Anak Kagu Gabung. Baik, jadi sampai kembali 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam, Kang Babo. Sehat, Kang Babo.
0: Alhamdulillah, bergas.
2: Lagi sehat, Kang.
0: Weh, lagi ya, makan,
2: kan.
0: Lagi makan di depan.
2: Sehat, kafe ya, Kang.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Jangan lupa sama Lete.
0: Kang.
2: Eh? Cerita Isa Munif.
0: Oke.
2: Iya. Ini Jeng Robi ya.
0: Oke.
2: Dulu Mama Leng Subamba. Kolingan Agusti Dewi Sendana. Oke. Ayah Loki Jeng Robi. Cita-cita Tuzet Mimi Lanca. Bunda Septi Sinta Nola. Yu Atun Yu Atun. Bunda Ana. Femi Belpa. Mama Nunung Kalinyamat. Mama Nadia Kang Kopidin. Mama Ijat Ramyeman, Mama Uti, terus Mbak Yunita, Kalipako, terus Kang Kasnuri, Bibit Pedang, Kang Doli, terus Bu Ijat Matoloyo, Sinok Sitong, Wajah Monok Masa, Kami Satu Sayang, Ning Sinten, Mama Kiwi, Kang Sabu, Kamu Taro Ke Ojo, Mama Nol, Mama Selin, Walemo, kalau lama saya, kalau umine Nyai Ratu, Mama Aldi, Jasa Kelaju, Surajau, Mi Habibah, Pandai Gondong, Mama Leng Subambang, Kang Kumis, Kang Wis,
0: Sirampok,
2: Mama Ali, Bapak Le Ali, Kang Kumis, kalau Mama Bagace, Jalur Pusat Ayam Tahu, Burini, Pramudiono, Gusi Ayam Kaka, Mama Frida, Mbak Atun, Mi Cekar, Jalur, sama ya, bos, Jadi Dewi Gondi, Bapak AM, Pak John Singgabi,
0: ya, apa sih, Gigi?
2: Pak Aldi, ya, dosen Aldi ya, AAOO, Mama Hasna, Kang Handoko, Samsul Tanjung, Bunda Zaki, Teh Moja, Jarwati, Maknya, Mama Ani, Songgo, Bapak Yanto, ya buat semuanya aja, Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing Cing. Pagi ada Ami Bakar Madu bersama Milela. Di sepetan ada Hakim Tinggal Kota, yuk. Baik, yep, ada Tasi Dah Mimpi hadir dulu ya, Pak Wardi hadir ya di Dukung Produk PT Denatur. Selamat teman untuk semua saja. Iya, hadir dulu yo, oleh Tak Semindah Mimpi.

0: Toplek, toplek.
1: Permisi, Bu Lina.
2: Eh, Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
1: Iya nih, Bu Lina. Saya lagi sepedaan santai dari rumah. Nyampe ke sini. Sekalian aja mampir. Pengen ngetes sama beli Habu Top sekalian.
2: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
1: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
2: Mantap, Bapak. Gak salah selalu konsumsi Habu Top.
1: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habu Top kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
2: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habu Topnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
1: Betul, Bu. 200 kapsul.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon Dangdut Desa Porete. Pagi ada Aku Rindu Padamu, Ayah Benci, ada juga Rita Seindah Mimpi dan Jelita. Ayo 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Pramon FM Dangdut Desa Porete.
0: Nama-nama
1: selamat malam kamu.
0: Malam juga Kang Andoko.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah kabarnya selalu baik, sehat, semangat, selalu bergas ya.
0: Insyaallah.
1: Iya. Rakwas lagunya Kang Wawon. Lagunya si duet ya Kang Wawon ya.
0: Apa kue?
1: Apa ya Kang Wawon? Sing judulnya apa ya? Senandung Rindu.
0: Senandung Rindu.
1: Iya. Kalau
0: siapa Wir Uro, selamat malam Wir Uro.
1: Iya, selamat malam Kang Uwe, sing duwe awul-awul ya. Terus kok Kang Mukhtar odong odong,
0: okay.
1: Mama Note Denon, Mama Wajra Monok Marcelia, Mani Sintren, Mama Wanisha, Mama Kirkang Sawun, Ami Bakar Madu Milaela, Kang Dole, Mania Pokaris Karawang Ireng, Mama Siapa ya Anton, Nek Ocha Pedarwati Mamake, Bunda Jaki, Kang Samsul, Kang Ibni Abdillah,
0: Nyeratu,
1: Nyeratu ya. Terus ke Mama Kilawarti, terus ke Mama Rengganis alias Madam,
0: Madam
1: Purkon, Mama Lani, Karo Titik Gani ya, Kang Pando, Kang Pingi, Wataslim, Om Kasturi, Mama Wiwi, Kak Jasak Rajum, bareng Mas Wada, Ayah HM, Wayang Pak Weni, terus ke Jorobi, Teh Cendana, Teh Cinta, terus ke Ibu Ida Martoloyo, Ibu Rauni, Pak Asyiki, terus ke Purini, Pak Brutiono, terus ke Mama Alisa, Pak Agus, Mama Tia, Pak Agus Boiler, Mas Ada, Mas Awang, terus apa mani ya, Mbak Puri ya, ya Kak Rosiki, Bapak Nekarisma, Bapak Nea, Mama Nari, Kak Bapak Nari ya, iya, aku kapi baik, Kang Bawo, aku Kang Dasmar, Kak Bapak Ani ya, Mbak Hilda, Mbak Rado, Kak Peti, Bokwel, ketuanya Pak Usen.
0: Iya Pak Usen.
1: Spesialnya gue Kang Bawat bareng
0: TV Aki.
1: Ya semoga sehat selalu. Itu aja Kang Bawat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumla ding ding.
1: John.
0: Iya ada Kang Handoko di Losari ya. Selamat malam ya. Selamat malam juga untuk grup Permata yang diketuai oleh Pak Usen ya. Ya bersama pengurus-pengurus dan anggotanya ya. Ya sama selalu tentunya grup Permata yang ada di Kabupaten Brebes ya. Sapaan dari Setara Pramon FM ya, Bawor Sondo. Ayo 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam Setara Pramon dan Tuti Saporete.
0: Nama-nama. Oke, Kang Doli, yuk.
2: Yang mau apa moga mudun ya.
0: Yuk, mau nemen yakin ya. Iki wis milih stok maning isuk go Brebes ya. Nggih sugo Brebes ning belakang
2: apa hujan.
0: Alhamdulillah aku perjalananku ora udan.
2: Mending.
0: Mending negara udan utawa ora mending. Sak mopo-mopo ning gro kei udan waduh.
2: Ya rutin kaya ngenes
0: to. Iya teko balung. Iki bae aku wis pas lagu lagi milih-milih stok nggo meneng Brebes ngisuk.
2: Apa kowe meeting nyendol?
0: Iya. Oh, kowe Kang tadi Dewi Kunti.
2: Tadi bareng Dewi Kunti malam.
0: Ya, ya, ya, ini
2: muncul kan tadi.
0: Ya, wes. Ya, oke.
2: Mesti Handoko ya.
0: Oke, siap.
2: Ini sama mana ya?
0: Ini lagunya apa di set lagunya?
2: Dracula.
0: Iya, lagunya?
2: Dracula.
0: Tanda merah.
2: Dracula.
0: Dracula apa?
2: Makan darah.
0: Oh, makan darah. Duh.
2: Dracula makan darah.
0: Iya, benar, heeh.
2: Tuk
0: ngap ngopak ngopak. Bila, wes, tabok bae wes. Iya.
2: Ada di one.
0: Iya wes.
2: Mana yang
0: terus ini? Iya.
2: Bae kita. kudu volumene meter ya sih. Ya, ngeleman.
0: Ya wis endah wis.
2: Ya aku ngene mati radione.
0: Radione malah mati.
2: Ya dilire mati.
0: Ya digedekne.
2: Oke, iya butuh paling
0: kiri ya. Ya, yang penting aja kenceng rada-rada geser kecil. Iya,
2: ini memang pendengaran
0: ngomong sih. Sinyal kadang-kadang.
2: Iya, bisa orang ngakmuk kok, gue dengar tuh orang ngakmuk. Alam, gue ngakmuk.
0: Yuk.
2: Ya, Gustin, malam deh. Yang rompi ya mau ya.
0: Oke. Okay.
2: Malam. Sampai tahu Mama Wida,
0: ya.
2: Ini Pak Pramudiono ya.
0: Oke. Okay.
2: Ini Mbak Baby Berpas, ini Mas Jendi Korokil Kuntine. Selamat malam.
0: Yuk.
2: Mama Anisonggo, Mama Bayanto, yang Mama Ari, Bapak Nek Ari.
0: Yuk.
2: Pak Kumis, selamat malam.
0: Yuk.
2: Pak Kumis, kalau siapa yang ngono lah.
0: Pak Kumis, neng di, neng Sirampok.
2: Iya.
0: Taruh Mama Bagas.
2: Mama Bagas, iya. Ya, Pak Kumis.
0: Yuk. Apa Kumis neng sama jajar Cilokan Empang ya.
2: Jadi Cilokan Empang bareng Mama Anae. Selamat malam Kang Gasmat bareng Mbak Aline.
0: Wir urut selamat malam.
2: Joko wir urut.
0: Ya, nyiratu.
2: Nyiratu baru sama kue lah.
0: Baru lang-lang buana.
2: Lang-lang buana, wis lang-lang buana apa lang-lang jagat.
0: Yo.
2: Selamat malam nih. Cengat, ini lah kabarnya jeng.
0: Ya, bagi sisi pegang.
2: Well, apa ibnya bila di Santoso ya.
0: Ya.
2: Malam, watri-watri. Malam, kita keracum.
0: Oke.
2: Ya, bisa pada gondrong. Kalau ini Bapak Siti.
0: Ye.
2: Maaf, Pak Sahrul.
0: Oke.
2: Mama Nadia. Supaya Mama Sira, Mbak Am. Eh lopo Mama Asna, Kang Mukton, Mbak Royati.
0: Ya.
2: Mandoleman, Nelson Mandela, Kang Kamari. Kang Faldo, Mbak Nuri. Oon, oon, malam on.
0: Yuk.
2: Bang Al, Gusto malam, Mbak Atin, apa kanapi. Baik ya, Kinok Hitong, Gusto ya. Ya, Bukara, sekarang gue ngirengnya.
0: Yuk.
2: Eh, apa mana ya?
0: Yang ngobrol sama kabeh bae.
2: Kabeh bae sekelo
0: kembaur ya.
2: Oke.
0: Yo
2: sekelo
0: kembaur
2: ya.
0: Terima kasih. Yo,
2: matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dublat ting ting.
2: Yo.
0: Terima kasih Tukang Doli di Rambia Kidul ya. Ada Mak ini sesuatu ngobrol di sana. Pak Cemet, ada Bu Sumi, Suni, Mbak Siroh juga di sana. Ambil keluar ya Mas Joko Poleng karo Mama Liah Wus ya semua saja. Teman-teman yang ada di Dampiak ya, Dampiak Surabaya Negang Sarmuji.

Kang Ajong hadir ya. Terima kasih. Terima kasih sekali. Oke. Ya, assalamualaikum. Selamat malam Kang Bawor ya. Penantian gudang. Makasih buat yang lagi tugas. Semoga sehat selalu. Sukses selalu. Bareng diri yang gini. Terima kasih. Mama Ikmah, Tiga Darah Manis hadir Kang Bawor. Lagunya Ku Rindu Padamu. Kita rangkep sisan karo benci ya. Ya, spesial Pak Ispanu, super spesial for you, my heart. Terima kasih Kang Bawor, makasih Bali. Pagi, assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor. Kang Bawor, gimana kabarnya? Tentunya sehat sama Dede Anggi ya, alhamdulillah. Pesan dalam sahur dong, Ilvi, salamnya buat Balapar sing apik-apik, spesial buat janda aku yang tetap eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita berdua, amin. Supaya yang merasa saja mentokin grup telep JGR, hihihihi. Sing guyub rukun dan damai, matur nuwun Edi Dadoci Kambangan. Baik, yep, ada Senandung Rindu hadir. Ada juga Penantianku, ada juga Makan Darah, dan nanti ada Pesan Sahur. Baik, yep, Bawor hadir bersama produk PT Denaturu, solusi sehat untuk kita semua. Ada Habotop, Ramon, ada Ngetop. Untuk menjaga stamina yang prima, silakan dikonsumsi ya untuk mengatasi keluhan sakit dalam tubuh seperti stroke, kolesterol, hipertensi, diabetes, untuk jantung, ya capek-capek, ya segala sesuatu semua saja ya di dalam tubuh kita.

Yang Eddie Dados diganti ya lagunya apa ya? Soalnya di playlist lagi lah nggak ada ya. Ini lagi laporan juga ya. Lagi laporan ya, coba di playlist cari ya. Pesan dalam sahur nggak ada.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun nomor 135A Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur Adiwerna Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C RT 4 RW 3 Tegal Sari. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Desta Farma, alamat Jalan Gatot Subroto Belik, RT 4, RW 7, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, tepatnya depan Pasar Belik. Agen Kang Bawor Paramon FM atau Endang Bucaswi, alamat Jalan Halmahera, Gang Mandiri, RT 8, RW 11, nomor 53, Mintaragen, Kota Tegal. HP 0852-0162-4666. Agen Apotek Anur, praktek Dr. Trio dan Dr. Hajah Dinda, alamat Jalan Dewi Sartika, Pesurungan Kidul, depan SMK Astrindo, Tegal. HP 0895-1851-9794.

0: Agen Apotik sehat selalu. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-938.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Duta Sapori itu. Oh ya, ada makan darah ya hadir yo. Oh, tadi penantianku dan senandung rindu. Ayo disapa yo 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Teman-teman gini cilik teman sih
1: kasih dan sayang Mas
0: Bor. Kasih dan sayang ki
1: salamnya sama Mas Bor ya. Sehat selalu ya.
0: Kasih, amin amin amin amin alhamdulillah. Semeter iya tapi urung mateng cek mentah. Iya, kan goreng lorong ono bae sakah nemen. Kan pisang tanduk sih. Iya, kan direbus apa digoreng? Iya, dikukus. Ya. Tapi rong mateng kok lan iku isih mentah iki sih. Paling rong dina telung dina. Enak
1: sing setengah mateng.
0: Oh iya, mateng kok. Kuwi sih sih ijo. Si atos.
1: Salame ya.
0: Yap. Yo,
1: kami sangat rindu Karina kan.
0: Oke.
1: Sang langsuan ini ya. Terus Mas Panjungnya malam. Mas Sandoko.
0: Ya. Yeah.
1: Terus Ngo Ukas Nuri Mama Bibit.
0: Oke.
1: Okay.
0: Selamat malam Mama Injeli.
1: Mama Injeli malam. Mama Bu Joko boleh ya.
0: Oke.
1: Okay. Paman Nur, Paman Malam, Pak Eka Lisi, Bu Mariati ya,
0: okay.
1: Pak Eka Ancas, Pak Eka Tonjong, Mas Erwin,
0: ya.
1: Terus Ngo, saya Mas Parjo Malam, Metro Ismelik,
0: Umroh Ismelik
1: ini ya, Kumawang Ibu Saat,
0: Jadi
1: Bapak Dikondrong,
0: yuk, Kang Yanto di belakang stasiun monitor.
1: Kang Yanto,
2: suaranya lah ke mama nari online suara cilik teman.
0: Jadi suaranya langka cilik teman mama nani.
1: Suaranya langka. Terus pasukan ibu ibu kemoy malam
0: apa
1: minta
0: apa kue
1: mama dinda. Terus yuk Marti salam sahasen ya
0: yuk
1: masuk
0: malam
1: yuk bunda
0: nanti okay. Iya benar.
1: Terus ngo saya mama Alisa om aku.
0: Okay.
1: Mama dia aku kuliner. Terus sama ibu mama le. Trio pesek ya. Mama Nadia mama Nuno. Terus ngo.
3: Halo Pak di bawah.
0: Wala pripun Mas Dani. Malam juga.
3: Ini baru pulang.
0: Baru pulang dari mana?
3: MDA.
0: Wih, bagus. Bagus.
3: Pati sehat.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas, Mas Gani. Mas Gani sehat.
3: Sama.
0: Iya, bagus.
3: Ini mau makan dulu.
0: Oh, mau makan dulu. Ya wis.
3: Cumi.
0: Oh, pakai cumi. Waduh.
3: Ibu masak cumi.
0: Masak cumi. Enak temen gue ya.
3: Pasti mau.
0: Mau lah.
3: Sini ya.
0: Ya sini ya jauh. Sama Mbak Anggi sudah makem tadi.
3: Jauh deket.
0: Iya gak jauh deket.
3: 5 menit
0: nyampe. Ngertiin temen. Ya jauh deh belik ya Mas Gani. Beliknya jauh.
3: Kecuali.
0: Kecuali apa?
3: Sarapan pantal bolang. Itu jauh.
0: Iya,
3: Pak. Wes. Jadi
0: Weh Mas Gani, tuh Bunda Rini mau dong cuminya. Weh Bunda Rini.
3: Sini ya Bunda Rini.
0: Eh sini ya Mbak. Weh
3: Udah serah gemis dilepas lah.
0: Ya.
3: Lanjut lah.
0: Ya.
3: Nah ini ngeblengon nih. Ngekabir pahamnya.
0: Ya.
3: Sepertinya lo ngedetik gini ya.
0: Ya.
3: Lalu ya saya.
0: Iya.
3: Kurang ngomong kaya.
0: Oke.
3: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam dulu ding ding. Jos. Ya Mama Lani, ngaruh Mama Jani, ya sing mulih kok MDA. Mudah-mudahan pinter kayak Mbak Anggi ya juara ya. Neng TPG Mbak Anggi juga juara juga. Mama Jani, yang penting pinter ya. Tiru Mbak Anggi pinterane ya. Ya besok Mbak Anggi juga apa jenenge? Lomba OSN IPA, mata pelajaran IPA ya. 6145477 Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Setara Paramon. Saya dengar Bapak Kasih Korate.
0: Munyang-munyang udah lebatang. Teman-teman.
4: Kabarnya sehat ya,
0: Pak. Alhamdulillah bergas, waras, teringinas, iso tunggu beras.
4: Amin.
0: Iya, amin.
4: Kami juga.
2: Kami kan melu nyong gelem beli dadi anak aku.
0: Wow, Gani mau semudun gue madam rengenis ya. Ang sehat tuh lagi istirahat kan saya besok.
4: Jadi ganteng Gani.
0: Yuk.
4: Lagi maem ya.
0: Oke. Okay. Yuk.
4: Aku pernah dulu itu mah
0: tak terduga
4: ya.
0: Tak terduga.
4: Ya. Salam pertama buat Pak Bawor ya.
0: Iya.
4: Diberi kesehatan, panjang umur,
0: amin.
4: Rezeki barokah, produk
0: dinature, amin.
4: Semoga semuanya
0: ya,
4: yang beli juga semoga
0: pada sehat. Oke, iya amin.
4: Juga buat makanan semoga juga.
0: Yo,
4: assalamualaikum, Mama Lani ya.
0: Oke. Okay.
4: Jadi
0: kantong
4: kain ini ya.
0: Malam ratu duet.
2: Selamat malam Mbak Eka.
0: Weh, Mama Gani.
4: Malam juga saya.
0: Weh,
4: sehat-sehat di sana ya.
0: Okay,
4: bareng siap. Mama.
0: Yuk.
4: Juga kakak-kakak tercinta ya. Ya wis Mas. Makasih ya.
0: Iya.
4: Yeah. Juga buat.
0: Oke. Okay.
4: Mas Tor bareng Mbak Anggi ya.
0: Yuk.
4: Jaga kesehatan. Salam manis juga buat Mas Ani, Mas Yanuar.
0: Jiji.
4: Mari Mas
0: Dewangga. Wala ya. Dewangga.
4: Ganteng nyala-kala.
0: Wala munyang-munyang udele bodong.
4: Padahal semuanya juga ya,
0: Mas. Oke.
4: Okay. Saya
0: buat
4: Mas
0: Anjas,
4: makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam,
4: Dupla Tingceng. Iya. Yeah.
0: Ratu. Yap, tadi ada Mbak Ika, Mas Anjas yang ada di Kepandian ya. Mama Angeli di Kepandian juga. Mbak Yon terima 4 sekali aja 35288 ya. Nyongi bener-bener pengennya selonjor aslinya jujur Mbak ya. Iyalah sih dahidang ini dah. Sementing anak suaranya somplak ya. Yo Mama Angeli, Mbak Eka, ya baru masuk Mbak Angeli. Iya 35288 halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Malam juga Setara Paramon dan Desa Porteng.
0: Teman.
2: Lagu nih mengejar badai.
0: Mengejar badai, oke. Okay.
2: Iya. Mengejar Mas Power.
0: Iji. Mengejar Power. Mengejar Power angel.
2: Canggak.
0: Ora kecanggak.
2: Kecana
0: ya, tak kali ngopo. Ya, tiap kali ngopo bayar tetap balik. Orang bisa insya Allah ta.
2: Dani, pun gelem melu macam.
0: Weh,
2: melu macam. Yo, nang kape buruk.
0: Weh, buruk. Weh.
2: Ya, terus
0: drambin.
2: Ya
0: dan. Weh,
2: melu macam.
0: Melu madam panti sunati nambah buruk weh.
2: Ya kok kon pae sih. Kok mau mana nane ibune karo Kang Barjo numpake kae. Apa ya? Dokar lorong.
0: Iya. Heeh.
2: Ning kene kan ana sewaan dokar Mas.
0: Iya bener.
2: Pae sih. Salam ya.
5: Malam, madem.
2: Makasih juga.
1: Terus buat Nyira tuh ya. Nyira tuh.
0: Capek deh, mending ngejar somplak. Ora bisa. Wae pundar ini. Nah, wong iki mikir lagi balik wae ngisuk iki wis natani anu nota maning ning Brebes ngisuk.
2: Iya, wong kan gelandangan terus.
0: Iya, Mbak Wiwi, Dewi Kunti enggak tahu Mas Arpan atau saya nanti ya.
2: Iya. Sama Kunti.
0: Iya. Oke, Mas Arpannya belum aban-aban sih.
2: Terus untuk Mama Elsa ya,
0: Mama, okay. Arab
2: Busri, Rahayu. Terus buat Mama Gilang.
0: Kayak Dam. Waktu is ana bangsa telung wulanan ki isuk-isuk ana wong apa iki nawani dodolan apa jenenge? Tahu bacem karo bergedel. Sampai saiki wonge wis ora mana, ora mene maning.
2: Di sana, Mas.
0: Iya, soalnya panganan iki ana racune.
2: Ana racune.
0: Bawore endak lepek-lepek ya mungkin.
2: Oh, begitu. Sayang dia kae bae diklenteng
0: ngene. Ya wis lah, nyatane yo Allah ora mempan.
2: Ndak
0: munyeng-munyeng. Iya, sampai sekarang ora langka-langka ki, langka sing dodol maning ngono. Berarti kan langka.
2: Terus
0: tekan jenengan ya. Mas Bawor nggih pripun Mbak? Lho nawarke niki sampai saiki ora nawarke maning. Jadi saya pakai bulunge Bu.
2: Wis nom wonge.
0: Ya rada-rada nom.
2: Heeh. Heeh. Ya wis.
0: Cuma jare cuma bundar ini jare cuma ramempan. Insyaallah ora Bunda. Ora lah.
2: Bundar ini.
0: Lah kecuali nek sepak terjange 10 Jawa nah insyaallah.
2: Iya ya Mas ya.
0: Ya.
2: Penting berdoa.
0: Iya yang terbaik. Ya
2: orang mempan. Terus buat Mama Wiwin ya sama Pak Kasuri.
0: Iya.
2: Malam Kang Doni malam. Apur on malam juga.
0: Oke.
2: Terus Kang Kopi di malam juga. Terus Mama Hikmah. Puningai. Wantes malam kita buat Amito Karma juga lah. Enoki, gimana kamu Enoki? Terus buat siapa lagi ya? Oh Mbak Eka Anjas ya?
0: Ya Miki.
2: Tadi ya. Malam juga. Terus buat Eka Tonjong ya sama Mas Wiwinnya
0: Erwin yop.
2: Iya Erwin. Terus buat Bunda Saki malam.
0: Yo, selamat malam Bunda Cici yang ada di Danawari.
2: Cici ya malam juga. Jeng Ropi, Alopi, Ecita malam Kak Ia.
0: Oke, okay, ya.
2: Pasti ada
0: yang gue panjang
2: dengan. Terima kasih. Sekolahnya pinter, kayak kucingnya aku Mas.
0: Iya.
2: Juara sakabupaten Brebes.
0: Iya, yeah, alhamdulillah.
2: Cakar si Dina juga juara satu.
0: Oke. Okay.
2: Terus kan ada sekolah kan gratis ya Mas. Anak pertama.
0: Iya. Yeah.
2: Kok kan piaranya gede-gede mana ya, jadi
0: nanti. Iya.
2: Menang terus Mas.
0: Ya.
2: Ini duit oleh piala.
0: Iya, mudah-mudahan.
2: Iya, mudah-mudahan ya Kang Yu. Atur nuwun Mas. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam dobla jingjing.
2: Yo.
0: Iya mantap renggan isi setanggal ya. Ada juga di Dukuringin ada dosen Aldi. 6154777. Halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon dang dute tak korete.
0: Teman-teman Kang Gas.
5: Sehat Kang Bawa.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
5: Duite sata cerami ya.
0: Alhamdulillah.
5: Duite kantor gua apa beli mas tapi itu bukan payu. Adang bantu gua orang tak kau ini duit kantor apa duit?
0: Ya iyalah.
5: Iya.
0: Wei sini.
5: Nominalnya kayak
0: apa? Iya. Isinya tas ini apa ngaruh biru tok? Ule kau gunung sih.
5: Iya. Ya, si melintas sehat, semangat.
0: Alhamdulillah.
5: Kesehatan segalanya lancar.
0: Iya.
5: Lagune resah bisa mas.
0: Resah ya LP.
5: LP ya mas.
0: Ya oke.
5: Ya wes salam memelu mama Renggani.

apotek ya, JJN wis aban-aban ya. Di belakang ada dua ya, Jago Farma karo Syo Putri, itu milik Bakri itu. Ya setelah tak handle itu alhamdulillah ya. Ya segala sesuatunya itu yang terbaik ya. Ya sebenarnya hari ini saya suruh ke sana, cuma ya tadi udah berbenturan ke daerah gunung. Akhirnya saya janjian nanti hari Rabu aja, Ji. Oh iya mas, gak apa-apa. Baik, untuk kemarin setara Paramon dimanapun Anda berada, sementara 7 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Apalagi nanti di minggu terakhir closing ini harus kendeng nemen ya. Ya kudu hampir tiap hari ya harus ke apotek nanti ya. Tapi kan tinggal yang deket-deketan nggak begitu lah ya, kayak Selawi, Lebak Siu, Mbala Pulang ya, paling-paling Brebes ya, Brebes kota ya. Biar saya pikir itu bagi saya dekat lah ya. Ya baik ya Pak, ada Sepening Embun hadir, ada juga Kasih dan Sayang hadir, Tak Terduga hadir, Mengejar Badai hadir, ya ada Resah hadir, dan ada Kubawa hadir. Ya bawor ya karo ngleleng ya dipenciti anak wadon ilai ciki wiryo sebening embon ya war ya memang untuk sementara ini rasa nyomplak disit ya sedidik-sidik yang sepenting hadir.

0: aduh bingung, aduh bingung, Analindo, tolong.
1: Ih, Princess Ri, kemburan baik.
0: Jelah, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo nengnya ngambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ini nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
5: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon Dangde Sampuriti. Ayo disapa kembali yuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam Dangde Sampuriti.
0: Teman-teman
1: sempat ke Sampuriti.
0: Cekewir,
1: kemauan gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah bergas waras, teringinas iso tuh beras.
1: Alhamdulillah,
0: bangis tuh. Kilo
1: juga enggak kehitungnya.
0: Iya benar.
1: Udah lama baru ini lagi ya.
0: Kemana mana waya tuh?
1: Ada di rumah, cuma ada kesibukan sedikit. Terus habis meriang.
0: Meriang merindukan kasih sayang.
1: Ya enggak juga sih.
0: Enggak juga sih.
1: Udah ada sih. Kemauan sehat juga ya.
0: Alhamdulillah.
1: Bareng nok anginnya sehat juga ya. Kemauan aku pengen lagunya apa?
0: Iya, naon?
1: Basah kembali deh.
0: Oke.
1: Dari itu siapa sih basah kembali tuh yang nyanyinya?
0: Joni.
1: Iya, Joni Iskandar ya, sama. Apa sama perempuan sih yang duet ya?
0: Yuk, Kang Sukim.
1: Kang Sukim, selamat malam, sehat selalu di sana. Salam perdana buat Kang Bawor. Barang anginya sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Umurnya selalu semangat ya. Terus ada Mama Kiwi Kang.
0: Yang semangat siapa?
1: Hah?
0: Yang semangat siapa?
1: Kang Bawo.
0: Oh iya.
1: Emang gak semangat?
0: Iya, lagi capek ini tadi dari gunung.
1: Dari mana? Abis mojok.
0: Mojok gak ada bukunya ya, mojok itu gak ada. Abis dari inkasu gunung.
1: Oh gitu. Dapat apa tuh?
0: Yuh, dapatnya banyak tuh.
1: Mau.
0: Ada pisang tanduk, ada pisang tuh.
1: Kalau pisang tanduk tuh kalau yang di sini mah itu ya yang panjang ya. Yang
0: iya iya panjang itu.
1: Enak buat dikolek tuh Kang Bawor.
0: Dikolek bisa, digoreng oke, okay, dikukus oke. Okay.
1: Bisa dibikin itu juga enak. Mungkin, ke, apa tuh? Pokoknya banyak deh.
0: Iya, Papa HM itu ada kolang kaling.
1: Ada. Ya aku mah yang doyan mah kulang kalingnya.
0: Kemanas.
1: Ada Papa HM ya. Papa HM sehat selalu ya Pak ya. Terus ada Kang Doli juga ya. Ada Mama Dea juga barang
0: komplit Mata. Alhamdulillah.
1: Ada Mania juga ya. Ada Mama Tia, Jeng Robi, Anton Lawatan, Kang Amir KW juga ya. Terus Kang Aryo, ada Mama Neng barang Mas Bambangnya. Ada Opa Sori barang Mama Hello Petengnya. Terus ada Mama Frida bareng Papa Fridanya juga, jasa kerajung Ibu Suhada juga ya. Terus ada Mama Lydia, Mama Nanda, Abu Ruko, terus Ibu Rauni, Pak Asikin, Pak RT Lihin juga ya. Terus ada Mama Ari bareng Papa Arinya ya. Ayah Dewi Mecahya juga ya. Terus ada Umi Habibah bareng Pade Gondrongnya. Ada Yumarti, Kang Sarno, ada Imam Cura, Kang Tohal Arufi, Ibu Rini bareng Mas Pramudiono. Buat Pak Bagio bareng ibunya sehat selalu ya. Sehat selalu ya Pak ya. Terus ada Bang Rocky, Pak Maisaro, Mama Ani Songgo, Nyeratu juga ya. Ada Mama Lani bareng Kang Farjonya juga sehat selalu ya. Terus Eka Tonyong juga ya. Terus ada Kang Sarmudi juga ya, Kang Darno Bapau juga ya, terus Kang Ersal, Teh Mimi juga ya, Pak Tadoko, Kang Rosikin, Imam Cura, Abah Sahul juga ya, barat mapah ditanya Ibu Santoyong tahu, sehat ya Bu ya.
0: Masih
1: di Pratama, lagi makan apa sih?
0: Siapa?
1: Dirimu?
0: Enggak, ini kursi.
1: Oh, kirain itu lagi minum-minum. Gimana kayak kletak-kletuk kayak gitu.
0: Kursinya kan baru itu yang bisa muter.
1: Waduh, kayak sekretaris
0: gitu. Iya, ya. Iya kayak bangsa direktur itu.
1: Direktur.
0: Iya, ya, memang kayak gitu. Kursinya.
1: Enak dong bisa putar-putar.
0: Iya, matak oke. Okay.
1: Iya, syukurlah kalau diberi keenakan mah.
0: Oh, gitu, iya.
1: Lanjut. Pak Haji Saripinur juga ya, Kang Adi Santoso, Mama Lehaus, Kang Ini Abdillah juga sehat selalu ya, Mama Silwi, Mama Uti, Ami Bakar Madu bareng milenanya ya, terus Mama Winda Kalilini juga,
0: siap.
1: siapa tuh, Jaka Sembung, Jaka Singkir juga nyirat apa yang Rani Kang Agib juga ya. Ada Bapak Nekarisma juga, Dewi Teknik, Mama Arisa bareng Mas Agusnya, Mas Kopidin, Mas Beni Gunung Damping, Ibu Ranya Paranya, Mas Kamari ya, sehat selalu bareng keluarga ya, bareng keluarga Pak Mandor Leman ya, bareng
0: Bang Nelson Mandela,
1: ya kan, selamat selalu wetan juga ya. Bang Erik yang ada di
0: Malta,
1: Malta Itali, sehat selalu, mudah-mudahan sudah monitor ya.
0: Belum kalau banyak sini ta.
1: Ya jam masih sore sih di Malta ya.
0: Sana ta masih jam 4-an, 4 lebih.
1: Oh, jam 4 sore.
0: Selisih
1: ya.
0: 4 hari, 4 jam.
1: 4 jam ya. Ya mudah-mudahan sehat selalu di sana ya. Buat Papa HM juga ya.
0: Yuk, gue Papa HM tadi nyendol.
1: Kang Parto juga ya, Kang Faljo juga ya, Kang Edi Dado juga, Mama Adeli. Terus ada Mamu Trikajin bareng 4 anaknya, Kang Ridi Ansor juga bareng Papa Jumbonya, Teh Cita, Teh Ida Ayu. Terus Om Awang bareng Bahasa Adahnya, suka jalani selalu ya, makasih ya. Ada Jeje juga ya,
0: siap.
1: Ngerti nih Bang Jinen, tapi PMJ si Papa belum monitor ini kayaknya gak ada nyendol ya. Buat si Papa juga ya, Bang Papa juga ya. Oh, Hantu Kumis ya, sehat selalu ya.
0: Siap.
1: Yaudah, salamnya buat semuanya aja kayak salam aja. Betul, siaran buat Kang Bawor ya.
0: Terima kasih
1: Kangnya ya, buat seseorang yang ada di belakang HP aja.
0: Oke.
1: Makasihnya
0: buat Kang Bawor.
1: Makasih. Atau yang seri menang.
0: Menang, sok wa tuh.
1: Kang Bawor.
0: Yuk.
1: Nuhunya di atas lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Nubla Cing Cing. Maya, anterun pisan kanggo Agustino ya di Kuningan, kanggo kesetiaan kanggo gabung nak ke Setara Parangmon FM. Kasadaya nu dataran sudah ramang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat Mam Setara Parangmon.
2: Kang Dute Sporte Assalamualaikum Fatu Kang. Balane Setara Parangmon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal gitu loh.
0: Itu loh.
2: Terluka lagi Kang,
0: mana? Terluka lagi.
2: Iya, pertama Bang Bawor no Kangi ya. Semoga selalu ya. Mi kita tuh Agustin ya. Yang perempuan ya, wadun ya.
0: You woman.
2: Oh, woman ya, wanita.
0: Iya benar. Wadun, wedok.
2: Kendo Widya Martoloyo, Mbak Atin sama Mas Kanapi, Ami Bakar Madu Wilela, Ibu Rini sama Pak Bersiono, Mbak Baby Belpas, Mama Pride sama suami, terus Putra Raja alias Raja Utara. Enoki.
0: Iya.
2: Lanjut buat Bu Santi Purbowo, Malani Kang
0: Parjo, Kang Papa
2: Yanto belakang.
0: Yo we, yo we, we Kang Yanto belakang stasiun Papa HM sehat.
2: Siapa kan?
0: We Kang Yanto belakang stasiun.
2: Oh sehat men, turun Kang mana keturun? Kok tak anomi aja menek yo.
0: Ah, we Bunda Rini.
2: Ayam sampai 11 kah meno? Ya,
0: Bunda Rini.
2: Kang keturun lah, Kang keturun lah orang paham.
0: Bunda Rini.
2: Sering ulur tas lempeng ngomong. Ya anak, mana dolan? Sehat alhamdulillah kakaknya toh. Maneng Kang Bambang, Kang Darmuti ya.
0: Bunda Rini mbuh baik, mbuh baik.
2: Terus Bunda Rini hati-hati Ansa.
0: Mbuh baik.
2: Siapa kah?
0: Bunda Rini.
2: Oh ya wis, iya Ibu Rini, iya bener gak sih? Ya kayak Kang Ayo, kayak wong si rampok. Baik, mbuh baik. Mama Arifah Ari, Kak Torkas Nuri, Mama Wiwin ya.
3: Doni ngerti.
2: Siapa kan?
0: Dari Diangsor loh.
2: Raju
0: ya.
2: Lanjut terus Bu Batri, Si Aminah Mas Nuha, Mas Ayo Robo, Buranya Buranya, Mandur Lemon, Bu Nelson Mandela ya. Mintel Mintel Kang Kisiran, Astuti, Umiane, Mbak Koria, Sambu Mira sama Karkawannya juga ya. Kamu Sor sama Bu Yoreati, Mua terus Mua Mama Asna, Mama Kertasari, Mama Ardi, kawasan Madura Sapunya, Nira tuh, ya langsung Aon, Oji Saputra, terus, Anies Mani ngomong itu loh, Seracum, Bisa Ada Mas Awang, Wan Tetan Jambut, terus Nihat sama Wahyudin juga ya. Sama Adir Gondros, Umi Habibah. Terus Pak Gita sama Hilman ya. Lanjut Mani. Wendro lu kapan, Dro?
0: Ya, biasa.
2: Lanjut. Tunggu. Siapa sarur ta malam turbo jamiahan no. Okay. Malam monitor. Berapa sarur sama Mbak Nisa, Utin Beduk, Untung Beduk. Terus Pandaim Beduk. Terus Untung Bedutin Beduk ya. Nampokin Mbak Atun, Amulidin sama Aini Ayam. Terus Iyem Bayem, Ibu Roni, Pak Sikin. Lanjut Mendur ya. Terus Mama Ari, Pak Ari, Bang Jun, Mbak Atun, Kang Sengso sama Andi, Kang Kumi sama Bagas. Mbak Yunita sama Mbak David ya. Terus Bunda Cici sama Dana Wari punya ya. Lanjut Mani, terus mau sirapuk Mani ngok. Madri Kondro sama Mbak Nisa juga. Lanjut Mani. Marto Parti, Imam Lidia. Lanjut Mani, Tasarno, Jumarti, Utonara Tafito, Trinil, Batari Dungteng, Mbak Ikma, Mbak Ikma, Mbak Anis, Bunda Saki, Mbak Anis, Menggerut, Mbak Gila, Menggerut, Tata Gusten, Tata Tinda ya, Mbak Ia sama Mbak Weni, Tata Gusten, terus Urus, Jagropi, Alois, Kang Sam terus kan Joko, Bang John sama Mama Yatina, mau indah kali ini ya, Kang Kumis sama Jajar kan, Jepakul, Uya Asin ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, terus apa yang Mbak Nopal, apa orang sama wanita ini, lanjutkan Dewi Kunti, kan Tedi, Balemu, Ibu Daroja, Rafan Sawan, Anip Kawasan Tegar Sari punya ya. Okay. Lanjutnya Kanjas, Aka Onjong, Mama Nadia, Mbak Nunung, Eka, terus Ida Pacul, Jala Pacul, Rani Pacul.
0: Iya, Dewi Pacul. Tunyal-tunyal Pacul.
2: Tunyal-tunyal Pacul. Tunyal-tunyal Pacul. Mas Arpan Pacul.
0: Iya.
2: Lanjut Mani Miki nanti mungkin ya. Lanjut Mani Endro wis ya. Miki sama Isbelin lagi goreng-goreng tolanan gue oh.
0: Okay.
2: Terus Mani Maki Wirang Sawu to Marcel. Terus Enggotang dua petan tombreng-tombreng ya. Dengaran ke lagi singwe orang ngumpul-ngumpul kan dengaran kakang.
0: Iya, kira ngumpul kan.
2: Ngumpul-ngumpul ya lagi orang ya. Pemalang cuma isan dian. Terus bawaan nomah cuma pingis nululu ya. Ya wis boleh nestara paramon FKB A sampai Z. Eka Anja, saya kalau onjo ya kan.
0: Oke. Okay.
2: Terus Serihin, wala pengen di Gunung Kamping kok. Mbak Acung apa, gue apa Acung ngoteli.
0: Oke.
2: Okay. Neng pagi nyantan ya Pak Andi ya. Terus
0: Andi, Acung ya.
2: Acung juga. Sepel, Kang Bawa sama Nukang itu semua sehat. Terluka lagi dari marah karma.
0: Oke.
2: Okay. Sebesar buat Kang Bawa. Makasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam dublat ting ting. Iya, ada Bapak HM, HM yang ada di wilayah Keturen punya selamat malam untuk semua saja yang ada di wilayah Keturen ya. Bagi untuk balik para monster di kesempatan malam ini sementara 8:34 ya. Ya, disapa yang via WhatsApp yo. Assalamualaikum Mas Bawar, Kementeri Sien di kawasan Jamulja, bagi-bagi salam untuk Mbak Am, Mbak Nia, Mbak Eka, Tonjong, ada Mbak Yem, Mbak Agustin, Cek Robi, Nyiratu, Mama Silmi, Mama Elsa, Mama Lani, Mas Ju, Mas Ibni Abdillah, ada Mas Purkon, Mas Oji, Jasara Jum, Mami Bakar Maidu, Kang Kasnuri, Kang Kopidin, Kang Parto, Kang Parjo, spesial keempat anakku, ya yang lagunya ikutan saja, makasih buat Kang Bawahir, ya Didi Anggi, ya semoga sehat selalu, bukan Anggun, tapi Anggi ya. Kang Sukim, yo selamat malam ya hadir Kang Sukim. Dari ini ya mbo baik, mbo baik. Selamat malam Raja Somblak sing sagi tabah lemu. Yang raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya. Lagu dendeng ku bawa tadi sudah ya hadir ya. Salamku buat Mama Prabu, Mama Ilham, Mbak Sipa Pekalungan dan Mbak Ari bersama Mas Anteng yang ada di Cebawan. Bapak HM, Mas Jenny Bulus ya. Mas Yanto, Jaka Sembung, Kang Darmo, Kang Aryo, Kang Asnuri, Kang Sobar, ada Mas Iton, Bapak Esa, ada Sudawira, Mama Elsa, Mama Winda, ayah Mama Munung, ada Mbak Yunita, terus Kang Mukhri, Kang Arnold, Mbak Wisige, Teta Agustin, Mbak Tarno, Trisno Kepiting,
3: Syahra Aulia, ada Alek Niratu, Mbak Wahyu Ninghai, salam manis yang gosip kembar. Nok Windy, Nok Ines, Isna, ada Nok Hesha, Nok Anisa. Ada Abbas, yo makasih yang gue Raja Somblak. Enak uy. Baik ya, ada bahasa kembali suratan ya, ada juga Amar Karma dan lain sebagainya. Yoi, cikivir.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada

0: 86 dan
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami.
2: Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Hai, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan itu sampai nanti ada bahasa kembali. Suratan ada terbuka lagi ya, sebatas angin. Cocok nemen karo hawane ya Kang Acong. Ya 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon Dangdute Saporit.
0: Naman. Yeah.
1: Sehat Kang.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tunggu beras. Iya. Akas.
1: Ora akas jere Kang.
0: Iya ora akas. Ya ora apa-apa. Ora Kang Wiye. Ya, berarti abani langsung iso masuk online.
1: Iya ya Kang. Wingi orang akali orang bisa-bisa Kang. Lagune. Kabut biru kan.
0: Kabut biru. Iya, iki lagi kabut ngono.
1: Kita lagi cerah Kang.
0: Oh, lagi cerah. Iya, iya.
1: Salam-salam ya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat Kang Bawar sama Dede Angginya. Semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih.
1: Terus desa aja Om Awang. Desa Keraju. Kami bakar madu Umi Lela. Bung Hendro, Mbak Ismeling, Mas Leman, Bung Nelson.
0: Oke. Okay.
1: Terus Bapak Negarisma, Mama Negarisma.
0: Oke, benar. Mama Ari, cari Mama Neng.
1: Oh iya, Mama Neng, Om Bambang.
0: Ini kabut birunya LP apa Mirna?
1: Kabut birunya LP, Kak.
0: LP, iya, oke, okay, siap.
1: Iya, terusan. Baik, Mama Alisa, Kang Asik Boiler.
0: Iya.
1: Terusan Mama Dea.
0: Oke.
1: Okay. Kayak ngeblank, Kang.
0: Kayak ngeblank.
1: Salam ya, ngobalan para
0: mangga bae. Iya kayak kowe. Iya siap.
1: Semoga pada sehat selalu.
0: Oke, okay. Amin.
1: Makasih atas waktunya.
0: Yu, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dula cing-cing. Ya. Baik, terima kasih Mama Ari, Bapak Ari di Duko Anggrung, Desa Batur Sari, Kecamatan Cirampok ya. Ada Andri Gondrong, Kang Kumis ya di Igir Klanceng sama Mama Bagasi ya. Kang Sensos ya. Mbak Bangtul, Mbak Atun. Apa Mbak Nisa juga yang ada di pokoknya di Kecamatan Cirampok. Selamat malam sapaan dari Setara Paramon FM. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Selamat malam Setara Paramon.
0: Teman-teman ECKBR.
2: Bawar
0: Kulan
2: Kulan
0: Nucu siaran
2: orang
0: dari
2: Anggi.
0: Ya, sambil calik.
2: Calik
0: rawal. Iya, itu satu entah ya pepaturan anak kumaha tuh lengalengo.
2: Nyeruput teh moro.
0: Ya, teh moro. Iman nyeruputnya bintang.
2: Bintang
0: kosong-kosong ya.
2: Iya,
0: ya, sodanya keras sih saja suka saya.
2: Lagunya naon ya?
0: Ya, lagunya naon.
2: Setirama aja deh.
0: Aku dilahirkan untuk Kang Bambang.
2: Dilahirkan untuk siapa?
0: Ya.
2: Salam nak. Dari Mama Ari ya.
0: Yo.
2: Mama Ari. Terampok semuanya.
0: Ya.
2: Buat Kak Mandor, Bu Mandor.
0: Yo.
2: Mbak Isli. Buat Mama Winda, Mama
0: Isla. Upo Happy.
2: Upo
0: Happy.
2: Belum masuk ya Upo?
0: Yo, belum.
2: Kang Kumis rampok ya. Bareng Mama siapa ya?
0: Mama Bagas.
2: Oh iya, Mama Bagas. Buat Kang Kumis Wasawa jajar juga ya. Yo. Ada ya. Buat Abarohi Mama Eli, Bang John Sigambi.
0: Yo.
2: Terus buat Adik Agisti, Sinovia Loki, Pak Masjo.
0: Yo, Kang Kumis rampok. Ya, selamat malam.
2: Selamat malam. Terus buat Mama Kirmi, Bunda Sa. Terus buat Mama Alisa, Om Arti, Marti, Kang Karno, Om Arti, Om Arti, Spoiler. Terus buat Kak Edi Dajo, Kak Atso, bareng keluarga. Terus buat Kang Parto Bingung, Mama Lydia.
0: Mama Angeli, selamat malam.
2: Oh,
0: Mama Angeli.
2: Mama buat Ania bareng Wong Kirenge, Burini bareng Pak Prabudiono,
0: yo.
2: Om PM, Kang Sayeloko, Bu Raumi bareng Bapak Asi
1: Terbuat apa lagi ya?
0: Waalaikumsalam Tumblat Ting Ting. Ya ada Mamaneng, Mas Babang. Ya posisi di Sulang. Ya baik yo 352888 yo selamat malam Upo Galo. Upo Happy. Ya 352888 selamat malam Upo Happy.
3: Halo.
0: Lu.
3: Halo.
0: Yap, dari Pan Komis. Teman-teman Kan Komis.
3: Sehat teman-teman.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tunggu beras.
3: Duit erong tas.
0: Yap, alhamdulillah amin amin. Duit PT Boran.
3: Iya, aku tuh puter lagu sepiring berdua Kang
0: Bawor. Yo, sepiring berdua.
3: Iya. Salam kanggo Kang Bawor sang keluarga Garuda Tanggi.
0: Amin amin.
3: Semoga paringe sehat.
0: Semua. Amin, atur nuhun.
3: Ya terus kanggo Mbak Nurut paringe sehat.
0: Iya, amin amin yo.
3: Harpa. Terus kanggo Ami Pak Permatu Bu Melela. Apa HM sing keturen.
0: Yo.
3: Semoga paringe sehat. Papa nari karo mama nari.
0: Yo, oke, bener.
3: Nari,
0: Upo Happy. Iya. Selamat malam karo Pak Haji Toro.
3: Pak Haji Toro.
0: Yo di apa? Salem.
3: Yang ada di Salem.
0: Yo Trio Peseko.
3: Upo
0: Happy.
3: Iya.
0: Durung.
3: Oh iya.
0: Krekelan lagi. Trio Pesek, Pak, Trio Pesek.
3: Trio Pesek, selamat malam.
0: Yo.
3: Terbatun.
0: Weh, tiga darah manis hadir.
3: Tiga darah manis juga selamat malam.
0: Oke, yuk.
3: Ya terus kanggo Manur Leman. Wakul kas karunya itu sih mah.
0: Oke, yuk. Leor, leor, acip.
3: Kanggo Mama Silmi.
0: Yuk.
3: Bunda Sal.
0: Yuk.
3: Teteh Rengganis. Teteh Gusti. Yang ada di Kuningan semuanya yang mau ya.
0: Oke, siap.
3: Iya. Ya salamnya kanggo Kang Bawor.
0: Yuk.
3: Paringnya sehat semua yang mau ya.
0: Amin amin.
3: Jalan kanggo mau berkas mau bersyakat.
0: Okay.
3: Matur nuwun Kang Bawor. Salam yang ikut. Apa HM sing kayak setrek pi mau ya.
0: Yuk benar. Yuk. Oke okay, siap.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dumla Ding Ding.
3: Jos.
0: Anggo misi Igir Klanceng Kecamatan Cirampok kawasan yang begitu dingin di sana ya. Yo 6145477. Yep, yep, langsung gue Upo Indah Krekelan karo nginung kopi rengah. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Pramon. Enges.
4: Dang dute sempone.
0: Bisa nih guyu.
4: Sehat, Kang.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas walaupun mopo.
4: Kayaknya meyek, Kang.
0: Iya, bener ya.
4: Iya, bukan juara siaran meyek.
0: Ya tetaplah rakyatan ya ora patio atas sing ngono maksud e. Lah mikir ora takon barangnya ya kas.
4: Barangnya atas ora kas.
0: Wah kan nemen nggih Bantar Bolang Randu Dongkal Belik Karang Rejak Kuta Bawa Pulosari Moga
4: berarti manjat.
0: Lu manjat ah wis pokoke wis.
4: Berarti atas nemen ya.
0: Lu akan nemen setengah papat wis anjok maning langsung gemburan. Weh, kopine kowe rungokno. Pi mesti trekelen karo kopi bener kan? Iya. Nih, yo ini dia. Rungokno di RC. Weh.
4: Berarti terus sijine maning ama sing kurang.
0: Kurang apa?
4: Manjatnya karena sing kurang.
0: Kurang apa?
4: Kurang disebut nah.
0: Kurang disebut nah.
4: Iya.
0: Ya si sini tak rahasia lah jadi sebut nih lah.
4: Aduh.
0: Ya iya wes rasa terebut nih rasa. Ora oleh. Gue lagi panas.
4: Ini paduraksa gue akas ya.
0: Ya iyalah, paduraksa tau lah orang manja tuh. Jalannya jalan-jalan penak nemen no. Pokoknya teko teko bantar bolang gue penak nemen jalannya.
4: Oleh apa?
0: Oleh ya, komplit ya. Gedang tandu, gedang kue, ambon, nanas, kolang kaling.
4: Berarti
0: kulkasnya kuat penuh meninggi ya, tapi kan wis kita kan gue mbak Yos wis kalem wis kanalis
4: selamat kebekuan
0: yang wah penuh maning wis pokok nen
4: ya. Berarti
5: Kang Bawor nyong hadir Kang Bawor ora bisa mlebu Kang Bawor
0: weh nyiratu lah iso mlebu jare
4: yang wis kok mlebu nene Mas Arpan
0: ya Mas Arpan baik iki cek anu kui bertanya-tanya iki ngono nggih setengah 10 wis balik ya siaran nek urung ya nyong man
4: iya dobel
0: iya upone kumate sak purete
4: siapa sih
0: Bunda Rini
4: ah kok kayak mani kenal be ora musuh berat nyong
0: gara-gara Bunda Santi padha wae
4: iya
0: iya
4: jadi lebih-lebih sing disitan kuwe musuh aku
0: oh sing disitan iya
4: direnyong ta sing mikir pada online.
0: Wah, kowe sapa kowe? Iya.
4: Bang Kumis. Karo sapa sih Miki ya wadon?
0: Yo, Mama Ari.
4: Sing Miki sedurung.
0: Sedurunge Mama Neng.
4: Kening kaya wong suarane perawan ya.
0: Ya iyalah.
4: Iya. Kaya wong suara gadis.
0: Gadis memang.
4: Iya. Kaya lagune apa bebas ya?
0: Oh, bebas.
4: Maksudnya orang oma ya?
0: Iya, yang penting jadul.
4: Yang penting jadul ya?
0: Iya.
4: Nyong pengen lagune apa kaya? Senandung Rembulan, Mbak Eman.
0: Ya, oke, okay. Senandung Rembulan. Iya. Nek Senandung Rindu tau mau wis diplay.
4: Senandung yeah. Rembulan.
0: Ya, Senandung Rembulan, iya.
4: Salam ya.
0: Yop.
4: Ini ngeblank kayak gini.
0: Upo diinung maning kopi nih ben matane ngeres.
4: Siapa?
0: Iya kue apa jenenge madam yeah. Wala nginung wae sih
4: jadi tuh nginung maning
0: ya nyong nginungnya bintang loh bintang kosong-kosong
4: nginungnya bintang?
0: Bintang lah
4: ya beri tambah
0: iya iya kelas kakap kelas sultan ya bintang
4: kok suai-suai cipas pak
0: iya
4: kita lagi kalau Bang Erik
0: iya malam iya Bunda Yanti Tonjong
4: salamain kok
0: iya
4: Miki Madam ya
0: iya Madam
4: iya
0: baik cari buat dulur mulanang ya
6: sukun doyan
0: po cari Kang Jek anu Kang Acong
4: ora doyane bulus
0: doyane bulus Kang Acong
4: iya cukup temen kan yang beakan
0: bulus ini salam tuh ya malah tambah genai
4: iya
0: iya
4: hari bulus tak belanja Medan Angel kan
0: Medan Angel
4: iya sedulur enom ya Kang Acong
0: iya ya, Bunda Santi bintang 7 Kang
4: kepo
0: ya bintang siji bae lah
4: bintang siji
0: iya kowe Bang Trisno neng Kuningan Jakarta Paramon mantul
4: oh Bang Trisno monitor
0: iya yeah, monitor
4: ning Jakarta
0: iya iki lagi ning Kuningan Jakarta
4: salam kenul ya
0: salam kenul iya
4: kowe salam nggo sedulur enom ya
0: iya
4: yeah, Mbak Yunita
0: oh Mbak Yunita iki lagi sibuk
4: iya karo kalau Mas apa?
0: Mas Capit.
4: Capit ya.
0: Ya.
4: Sedulur setengah tua setengah enom.
0: Ya.
4: Naik. Apa ya?
0: Teddy Dewi Kunti.
4: Teddy Dewi Kunti ya.
0: Monitor.
4: Iya. Sedulur po, tuanya anak.
6: Oli salam si Bujur Enyong po.
0: Ya. Bujur Kang Acong.
4: Oh, Bujur yeah. Kang Acong siapa rame?
0: Iya. Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya Kaji Toro Jolali.
4: Oh Kaji.
0: Ya Kaji Toro.
4: Ji selamat malam Ji. Iya kumaha damang Ji.
0: Iya kumaha damang.
4: Iya cek penyiar napa sih nak kumaha damang Ji.
0: Iya.
4: penyiaran anak yang bisa Sunda, Jin.
0: Ya, sosok bani Sunda mah enggak.
4: Bilih badai kadinya di simpangkeun wae nya, Ji.
0: Oh, sok. Nuhun pisan.
4: Sana teh suruh mampir,
0: Ji. Ya, sarta nuhun pisan sarta acana.
7: Kasih salam nyambung ke lu.
0: Weh, masa di Dewi Kunti?
4: Iya, ya sedulur tua. Penatua setengah enam.
0: Iya.
4: Mungkin lagi aktivitas.
0: Yes. Iya, Kang Budi di Jatilawang, Kang Budi.
4: Siapa?
0: Budi di Jatilawang.
4: Kang Budi.
0: Iya, Budi.
4: Budi.
0: Iya.
4: Ya, anak maning baya. Ini buat diri akeh, Pak, sampean.
0: Ya, akeh lah, rakyat om.
4: Jeremon
0: ini orang duwe batir.
4: Iya.
0: Nek duwe batir to mulih wae ora mblengku to.
4: Sing penting aja gawe bojone uang ya, Pak. Kowe bahaya panepas sale,
0: Pak. Wae. Terima kasih bapaknya Ais, mamane Ais gantungan.
4: Bapaknya Ais,
0: ya.
4: Mamane Ais.
0: Iya, gantungan Jatinegara.
4: Jatinegara.
0: Iya, sing nguli-nguli iki sing komplit nganti motore meyek kan beliau.
4: Oh, tapi sing motore sampean akas.
0: Akas nemen.
4: Angger manjat mana?
0: Wah, wis pokone.
4: Mampu berarti ya.
0: Mampu ngesis bae wis pokone.
4: Hak manjate dhuwuran di kartu tujuh pancuran emas.
0: Ya, dhuwur ta pancuran emas setitik lah.
4: Oh, ya berarti seimbang ya.
0: Seimbang. Kuwi nang ngerti kowe nang tujuh pancuran emas wis ora pere-pere wis motor sanggup.
4: Iya. Yang Robi ya.
0: Ya, mikir kan tak pulteng, Bro, kok Tegal. Lah ya imam-imam bengkel ke imam. Tak pulteng iki sih semene iki ya. Urut nemen sih, Kang.
4: Pulteng.
0: Iya, pulteng wis separo.
4: Pan mangkat.
0: Iya, mangkat mau iki mulai mikir tak tunjukkan ke imam-imam bengkel kene imam. Imam ning bengkel oli 88 ke imam motor.
4: Berarti masih
0: sih separo.
4: Masih separo.
0: Iya.
4: Berarti irit ya.
0: Ya iya bener. Wong iso sinumpak iki yo ngirit.
4: Iya.
0: Iya.
4: Kaya sapa? Kaya wong ana balane para mon siksa sok online sih ada medan ngirit berarti ya.
0: Wo, enak te.
4: Kan ana balane para mon sing kuwe. Sing medan rada ngirit berarti motore pada bae.
0: Yo ngirit alhamdulillah kok. Ngrewang-ngrewang inyong po. Rewang-rewang inyong, rewang-rewang nyambut gawe.
4: Biasanya hari demi cinta motor be irit.
0: Iya bener.
4: Iya
0: mampir padu raksa be.
4: Cue kanan kanan.
0: Iya rahasia, rasa takon si beporan.
4: Biasanya di mana inyong?
0: Nanti nyeratu protes. Jadi orang mampir gune inyong.
4: Dah, orang bakalan didelengi. Tapi hari lagi. Ae wong sensitif nek kaya kowe ora bakalan tak delem. Ora bakalan tak lirik. Kecuali wong kae lagi permasalahan liyane kaya kowe tadi ya. Sampeyan wae sing sabar nyi. Kaya mung sing ngerti sikape. Jangankan dolan nang kana ora ketemu sampeyan. Wong ning udara be gawe ne penyakit teh karo nyong.
0: Iya, yeah, mana sih
4: men iki. Terus engko kandar mbok apa parto.
0: Eh, mau bales ge. Weh, mamari, mau tahu aja po dirimu.
4: Emang nyong takon karo sampean, kenal be ora.
0: Iya, padha wae iki jawab kae.
4: Ya ora kenal be ora takon-takon kaya kowe. Kenal be ora ngapain kenal karo sing kowe.
0: Iya.
4: Kan beli. Dinain duit rong juta be ora bakalan tak main nomor eh.
0: Ya oralah amanat itu
4: mak nomor mahal
0: amanat iya. Itu tuh penting
4: iya
0: nera amanat inyong ora dijaga ora mungkin pada percaya
4: iyalah terus mo ayo Bang Erik monitor ora ya
0: Bang Erik durung ya meni ta weh papa HM lagi makan mie ayam karo lontong.
4: Ya, Papa HM kita makan mie ayam karo lontong dewe.
0: Iya bener.
4: Ari bawor kita mikir mangane wong loro.
0: Ya iyalah, harus lah.
4: Kebayang lah. Kayak apa ya? Konyong tak takoni karo dosen wis.
0: Iya.
4: Sen carane ke primen ya bu.
0: Enggak ya gue.
4: Enda mangan bareng karo wong wadon. Kayak gue. waduh.
0: Mau kayak kowe.
4: Iya. Hebat nemen si plak sampean.
0: Ya iyalah, masa iya dong.
4: Eke Pak Jitoro nyendol.
0: Nggih, Pak Jitoro nyendol.
4: Eh wis disalami ye.
0: Nggih, Pak Jitoro. Ya wis.
4: Terus mbok. Kae ami bakar madu karo Umi Lela. Umi
0: Lela.
4: Iya Kas Nuri, Bang John Cigambir, Mama Yatina.
0: Yo.
4: Terus mbok
0: Mbak Nopal.
4: Iya karo Pak Weni, terus mbok Mama Winda Kaliwingi.
0: Kang Sarmudi Damjak Surabaya.
4: Kang Sarmudi.
0: Iya.
4: Terus sing duwe wilayah Peleman. Iya. Barangkali lagi monitor.
0: Apa kowe? Bunda Sandi lah miki, pret miki siapa?
4: Iya, dua remang. Ardi tu rasa disalami lah orang kenal.
0: Ardi rasa disalami.
4: G, lupa nembang minggu ngarep G, gue batur sekelambu. Apal nak?
0: Oh, apa nih?
4: Terus miki, berarti anda baca tempe neka.
0: Oh Miki, ya pastilah.
4: Pasti.
0: Iya.
4: Ya bacem
0: pentol. Ya bacem tempe, bacem tahu.
4: Sampai nanti upetnya apa sih?
0: Bisa enak kayak gue. Ya gue.
4: Gawe-gawe banyak.
0: Iya. Yeah.
4: Untung gue orang-orang mau kena online di Naki Wong.
0: Iya.
4: Wish online apa dulu sih?
0: Siapa?
4: Gue.
0: Mau ngurungan nih, Tok.
4: Hah?
0: Mau monitor, Tok.
4: Monitor. Ya, dan wis kepek ketemu.
0: Iya wis bombong lah.
4: Yes, bombong.
0: Iya bener. Ya,
4: tapi kayak neng kong minggu ngarep pengen nambah money.
0: Ya kayak kue. Ora apa-apa.
4: Iya, kayak neta sebiasanya sok kayak kue. Medan wis kue tak kangennya saya kir ada sedikit. Hilang tapi kok
6: pengen fulus nunggu pulak otak ora muncul. Ya nyong geser.
0: Yelek acong maning ngerti ning kodok ora gabung malah geserin ning sejen.
4: Apa?
0: Kang Acong.
4: Pimen maksudnya?
0: Ya teko sih ning kodok tapi ora memperkenalkan diri ki aku Kang Acong malah geserin ning sejen.
4: Pisane.
0: Mbah ning status e anu anruhku. Ya ora apa-apa.
4: Ya mengenalkan
0: kok. Ya ya ora apa-apa.
4: Ora apa-apa. Bener para monta semuanya pada rukun.
0: Apiknya.
4: Kita kayak kita cuman penyiar tok sing langkah batirau bang. Hari
0: penyiar langkah batire.
4: Iya. Batira.
0: Oke, okay. Tapi penyiar somplaknya langkah batire.
4: Ya ngomongnya mau ini orang kenalkan diri. Apa maning sini tekani karo nyong ya kan? Kayak ngapa dia dona ya? Moni
0: nek
4: penyawer ya
0: udah dia donau. Ya kusrek we anu jeles po.
4: Ayo tiga darah manis.
0: Ya tiga darah jam manis.
4: Iya.
0: Neo pesek.
4: Ya terus well bos jamu.
0: Ya.
4: Iya bos jamu.
0: Iyo,
4: terus Mama Iwi karo Kang Sawur.
0: Ya.
4: Terus Wong Surip.
0: Yo Wong Surip.
4: Terus Kang Kumis Miki ya.
6: Bro, gue sing lagi online lagi tanggal 10 dening nang Pulau Kodok langgap, Bro. Ilang, Bro. Gue kudune dituntun, Bro. Mono, Bro. Assalamualaikum.
0: Nggih. Yeah.
4: Soale yeah. Nyong ora duwe pita dari 5.
0: Iya.
4: Boleh pisi jibe angel.
0: Boleh pisi jibe angel.
4: Ya. Yeah. Saiki anger moni. Lagi pas acaranya sampean jaluk lagu lewat WA, ora usah diurusi.
0: Ini
4: kayak tak paling ora diputer langsung melajune mancing
0: opa. Mancing iya bener.
4: Iya.
0: Ya
4: wis salam nek kok bayar kak.
6: Bro, kudune didorong, Bro. Tumpak nek kursi roda, Bro, mentekan dadine anjuk ke Bro. Assalamualaikum.
4: Ya nyong ora naik kursi roda be anjog.
0: Anjog.
4: Tapi kan sing penting online orang ngirit.
0: Orang ngirit.
5: Anjog ya syuk be kena. Nanti no nyangkol. Pulute. Tokoni duit.
0: Weh. Jadi gak pulut. Jadi ini di ngomong wadul. Jadi dikoknya pulut. Gak duit. Jadi gue.
4: Iya.
0: Gue madam.
4: Salamnya kok kebebe ya.
0: Ya wis wis wis momot memang.
4: Wis momot.
0: Iya.
4: Kue lagune kue ya kan.
0: Yo.
4: Apa ya Miki ya?
0: Kue Senandung Rembulan.
4: Senandung Rembulan ya. Spesial buat Argi dan Mardi ya.
0: Yo.
4: Iya. Kan kue lagune duet toh.
0: Iya benar.
4: Iya. Terus super spesial enggo dadi Angi ya.
0: Yo, sesok sesok lomba to.
4: Lomba apa?
0: Tungane ya O OSN IPA, pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam.
4: IPA.
0: OSN IPA.
4: Iya. Berarti sing wingi ta wis selesai ya?
0: Sing wis wingi wis nggo tropi yo, wis nggo piala yo.
4: Iya.
0: Juara
4: siji ya.
0: Oh, juara telu sa Kota Tegal.
4: Wingi. Ya mudah-mudahan esok paling maning ya, Noh.
0: Iya,
4: iya, doa anak. Jadi anak yang soleh juga ya, Noh.
0: Amin, amin.
4: Iya, moga nek mudah-mudahan sehat selalu
0: fit fisik. Iya, mungkin tak kondang turu gue.
4: Iya. Selalu lancar. Apa ya arane sekolah ya, Noh. Cita-citane.
0: Amin. Pokoke bulan Mei iki kinggo nang ngring isuk wis lomba siji maning.
4: Siji maning rutin. Apa ya lomba nih?
0: Iya tinggal berapa hari tok ya?
4: Berarti esok
0: esok
4: kok esok yang maning ya kue?
0: Ora esok kue OSN IPA dulu
4: terus kue esok yang maning lomba maning.
0: Oke. Iya.
4: Wis makasih ya pak.
0: Yup.
4: Yang pan nentek nak kopi.
0: Ya wes genak wes adem kue.
4: Iya. Sidak ture durung masih segelan.
0: Iya benar.
4: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Nubla Ding Ding. Baik, ya ada Ubo Happy yang ada di Kota Salem ya, begitu dingin. Kami diterpa angin kumbang ya. Ada Pak Haji Toro ya. Iya, Pak Haji Toro juga di Salem. Baik, yo, assalamualaikum. Channel Jahit Debong Kulon nyimak setara Pramono Cikewiri ya, Kang Channel Jahit. Baik, itu entah sudah ke Persembahan Bawor di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Power ya hadir apabila ada lagu yang belum keplay atau WhatsApp belum kesapa karena keterbatasan waktu. Power pamit undur diri sampai ketemu lagi insyaallah ya di Padangdut besok sore. Baik segala sesuatu yang terbaik untuk Balnis Tara Paramon. Selamat malam untuk semua saja. Dan hari esok lebih baik daripada hari ini kembali ke 101.5 Setara Paramon FM dan Tujuh Sabretnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan nggak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga nggak sakit, kepala juga nggak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau Sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878 3059 9955.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Paramna FM dari Desa Parete. Yo, di season ketiga yo di Paramon Show. Sampai irama pantura dan taling untuk panjenengan kabeh balani saudara Paramon. Bagaimana kabar balani saudara Paramon? Ya, mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentu sadaran batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Bauri online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan yang ditulang, sahabat keluarga tercinta, buat sahabat SMS online 0852-931-9958. Ada Wahra Soundplug mengawali jumpa kita kesempatan malam hari ini. Cekewir baiknya langsung disapa 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
1: Kang Dute Sporete, assalamualaikum gatu Kang. Balane setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Kebayang Kang.
0: Oh, bayang. Gue
1: kayak nyongkos loh, kebayang okay. Tapi Paramon gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Nah, kan dulu buat Kang Bawono Kang, semoga sukses ya di sekolah juara lagi ya.
0: Asik.
1: Oke. Terus buat waketu-waketu Bu Martoloyo. Pak Ati sama Kanapi ya. Lanjut buat Ibu Rini sama Pak Budiono, Mbak Pepi Belpas, terus sama Frida sama suami, terus Putra Rasura alias Putra Utara. Enak enak terus ya. Bu Happy, terus buat Ami Bakar Madu Milela, lanjut Ibu yang tahu Manim kan Bambang yang tuh belakang stasiun Nasar Mudi ya. Lanjut mari Malani Kamparjo Bunda Santi Purbowo, Malani Kamparjo Maria Dimariati, terus buat Adiansa, Mbak Atun sama Mas Tanyan tangganya Punggul monitor, monitor terus ini orang gue jangan ngorok kalau wong ayu beli kalau mau Kang tuh gue lawu udah ngati.
0: Oh kayak gue
1: nyorok kena terus gue tangga nih Punggul, Punggul lagi nunggu mah Kang orang ulun maning.
0: Oh nengke nih berarti
1: dia lagi nentek galbay
0: rupanya anteng ya berarti
1: usara mana maning dia no. Ini bingit jarang mari Bumi Raja lo pegawai.
0: Oh kayak gue
1: Bumi Raja tetap kalau Papa M Raja tak kan. Lanjut buat Mandor Leman Amanan sama Andela. Oh mintel Kang saya lopo perannya puranya. Lanjut watir si Amin mas Nung Amat Jongyan.
0: Makasih mas, salamnya warga. Papa M Bu Santo yang tahu.
1: Oh ya Bu yang tahu ya Bu Bu Maarti. Lanjut Samung Son sama Bu Erati, Umi Hane, Kang Akif sama Cikrani Astuti ya. Terus Pak terus Mbak Mira sama karyawan juga yang Pak Ori A. Lanjut Mani Mengidul, Syarifin Nur. Lanjut Mani Memari Papari, Papari Bantul Batun, Ontong Andri Kondro, Pak Vanessa Sirampok juga, Kang Versus sama Anggi, Kang Umis sama Bagas. Lanjut, Buda Cece, Mbak Yunita sama Kang David, Pak Parto, Malidia, juga Buda Cece. Lanjut, Mbak, maksudnya mana tuh kurung?
0: Turung
1: ya?
0: Turung sih.
1: Iya, kok yang balik mana ramai kan soalnya.
0: Iya. Oke, soalnya ini kaji asli itu di umroh.
1: Bensin aja kuat ya, wong ketur aja kuat.
0: Kaji asli, maksudnya kaji asli tadi kan lama, 1 bulan lebih.
1: Iya, pada bayar ke tanggane Papa Abi ya pengusaha. Pasti biasanya balik kan pada tuli biasanya kan.
0: Tapi sudah maning paling ngungkui lontar pertama.
1: Iya, kalau batin kan selisih seminggu lah orang, kayak orang sing balik kebiasaannya kau pada disit terus orang suwi kau kota mati ya. Tanggal rupanya mana sih lanjut terus Miki Nasarno, Yumartyo, Tener, Kipto, Trinin, Mbak Sari Tungte, Mama Hikman, Deles ya Wong Ireng, Mama Mbak Nia, terus Siti Idos, Mas Nuri, Kasman, Kasbu, tiga orang lembur jarek terus lanjut Mani, Miki Andro, siapa Andro, korang-korang apa Andro Bunda Anies, Mas Una Marganis, Mas Yaki, terus Bu, ini Ratu, gambar bola ibunya ya Kang.
0: Bapak HM, Mr. John karo Mbak Epi.
1: Oh, monitor.
0: Iya, yeah, monitor growet ya.
1: Oh, masih ingat sama keturunan Kang. Di mana yeah. Mikir lontong Kang?
0: Mikir lontong kayak ngono ya wong Bang John. Wong,
1: iya yeah. Kang. Yeah. Orang Kang jar wong keturunan Kang. Lanjut.
0: Oke, okay, ya sehat selalu Mr. John, Mbak Epi.
1: Iya, yeah. Mbak Epi.
0: Yuk, Wir Urut, selamat malam Wir Urut.
1: Oh, Wir Urut. Terus lanjut ya Miki. Mane, janda pacul, ida pacul. Rani pacul.
0: Yo. Ida pacul.
1: Dewi pacul ya.
0: Dewi pacul, gonyel-gonyel pacul.
1: Gonyel-gonyel pacul nang karo Mas Arman pacul. Mama Nadia.
0: Iya, isi ning kantor. Iya.
1: Rukul. Lanjut Ibu Roni Pasiki. Lanjut siapa ngitung? Tadi nyindur orang katun-katun. Dia jeng kok jeng anak. Dabar gurung ulun je sih. Salamnya gurung ulun jeng. Jeng Robi yuk kang.
0: Ya.
1: Semikol.
0: Semikol.
1: Lutik menek. Ya terus. Saya tidak ditata ya. Jadi cendera nembu apa ini gurung. Anuk dia gurung aktif. Terus jeng Robi aroin. Bapak ini. Terus WIA. Tadi Agustin.
0: Ya.
1: Terus kang Andoko. Kang Samsung.
0: Kang Sarmudi Damjak.
1: Siapa kang?
0: Sarmudi Damjak.
1: Oh ya Kang Sarmudi Miki Jakarta anak Kang. Sana Kang lanjut. Mau pindah kali ini Kang Kumis sama jajar Kang ya. Bapak ini Karisma.
0: Oke.
1: Lanjut Mani Bang Jun. Mayatina Abrohim Benopal nama ini ya. Lanjut Kang Teddy Dewi Kunti Subah Lemu sama Ibu Darujar Apansa Bang Bani Lili. Lanjut kawasan Tegal Sari Kafe ya. Lanjut mengidumkan Kang Eka Anjas yang lonjong Kang Acong.
0: Kang Acong.
1: Terus gue om sing duwe gue balang gue paksio
0: apa acung
1: iya apa acung bah kan saya ngerti orang turan bah kayaknya bapak uang bah
0: iya makanya mikir lontong bah
1: lanjut gue
0: tiga darah manis nah, tiga
1: jos kambangan hiti ya
0: yuk
1: menopakat pendatang balu pada gondrong umumnya bibe
0: okay.
1: Lanjut pak terus pak Gito mah Hilman lanjut nih Kas Nuri udah terus Asarno juga
0: Alci
1: siapa kan?
0: Iya iya siap.
1: Iya Jumarti tenang tapi ya. Lalu memakili Kang Sawut ini umbul-umbulnya dengan Erlang Kang kumpul ya kan?
0: Iya ini umbul-umbulnya lagi orang kumpul mungkin.
1: Iya lagi orang kumpul aku mereka mesti rame nemen loh kan?
0: Iya bener.
1: Kalau maju maping isno lu ija ya wajah terus oh boleh nih para para mereka kan?
0: Oke siap.
1: Iya loh Kang Bawar semoga sehat lalu.
0: Iya amin amin.
1: Kang sukses ya.
0: Iya amin. Iya iya.
1: Assalamualaikum.
0: Yo waalaikumsalam. Dua belas cing.
1: Jos.
0: Terima kasih Bapak HM 2 yang terbaik buat Anggi ya besok terjoboi lomba lagi ya wis. Mudah-mudahan selalu ya dan membawa nama sekolah. Ya, selamat malam Mr. John ya bersama Mbak Epi ya sehat selalu. Sehat selalu yang ada di Gerobok Wetan ya. Ada juga Sopari. Ada juga Ustadz Haul di sana ya. 6145477 halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Yang lutes.
0: Teman, gimana nih si Cigi?
2: Ketemu maning
0: pelak. Iya lagi ke Mas Harpan apa-apa nih orang bisa siaran ya, mbak bla semua pomo pomburan. Padahal nyong wis liar-liar loh.
2: Sanjok ke bawah.
0: Ya sanjok ya memang
2: aja kan
0: orang lagi nompo papat kinggo langsung jadi indah kisos lonjor
2: ya. Yang penting bentang tujuhnya aneh
0: ya. Yo bintangnya wis enteng niki.
2: Iya. Sing
0: mending
2: bintang
0: tujuh
2: masih nyanding.
0: Iya nyanding terus saya aku tukune petang kaleng.
2: Iya.
0: Iya. Wir Urut.
2: Wir Urut.
0: Iya.
2: Kenyong lagune spesial nggo Argi ya.
0: Ya apa kue?
2: Batur Sekelambu.
0: Batur Sekelambu. Iya. Oke di tapi
2: belum sing niki durung disalami.
0: Iya.
2: Kang Kopidin ya.
0: Iya benar Kang Kopidin bu kat sore ya.
2: Iya. Kang Sopari.
0: Yo.
2: Terus kang Akbar besuwe.
0: Iya, Akbar ya benar. Iya. Ya.
2: Terus style sing ning Banjar Baru ya.
0: Banjar Baru Bang Aril.
2: Iya, Bang Aril waktu martabak.
0: Oke.
2: Terus Kang Urip Sepuluh sehat selalu ya Kang.
0: Iya, Mas Urip Sepuluh ya lawas ya.
2: Lawas ke orang nongol-nongol. Kangen nyong suarane
0: bisa. Iya.
2: Sendol-sendol. Yeah. Terus ayo sing apa ya arane sing negeri siapa yang?
0: Oh, Bang Erik.
2: Udu Wadon, Wadon.
0: Wadon Nuriyah.
2: Iya.
0: Ning Irak.
2: Ya ning Irak
0: ya. Iya. Miki war WhatsApp lagi apa, Mas? Lagi siaran terus meneng bae. Mungkin lagi sibuk mungkin.
2: Oh, WhatsApp kok sampean.
0: Iya, WhatsApp iya.
2: Oh.
0: Mungkin lagi nyantai meneng kono ya nyantai-nyantai ora.
2: Ya nang kana ta sore apa malam ya?
0: Iya, ning kono lagi jam 6 mo.
2: Jam 6 sore.
0: Ya pada karo Itali selisih 4 jaman.
2: Oh, selisih. Ya selalu ya.
0: Aku ini juga ora begitu respon karena aku ngiliat-liat sih.
2: Iya, jengat-jengit ya.
0: Iya, oke, jengat ini juga
2: Iya, terus kayak Sodik Kentung.
0: Ya, menurut Jana.
2: Iya, Bang Sopari.
0: Sopari wis mikim.
2: Iya. Terus enggak sing ananing kayo ning Cirampung Miki durung Mama Ari karo Bapak Ari.
0: Ya, Andri Gondrong.
2: Iya. Terus juga buat Bunda Jaki ya durung.
0: Ya, bener.
2: Karo Teh Darwati.
0: Ya, Teh Darwati, Teh Mojang udah sepuh.
2: Mojang. Iya.
0: Okay. Nama Anis ya durung.
2: Manis ya.
0: Weh, grup Permata oh, Kabupaten Brebes.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Permata. Weh, jadi moni nek angger Miki angger moni Aji so Aji Toro di salami jenengan. Jadi moni nek seneng kan?
0: Oh seneng.
2: Yeah. Iya.
0: Ya malah ben endah nambah pasar teluran ya Pak Aji Toro.
2: Iya, jadi moni nek angger moni angger moni pas mar di siaran. Salami ya ayahku.
0: Oh kayak gitu.
2: Suruh disalami.
0: Yuk siap.
2: Iya. Wis salami kok kabeh bae.
0: Iya bener.
2: Kue lagu nek kue.
0: Kalem.
2: Betul sekelambu.
0: Yuk ocol karo Dian.
2: Ki ngorongo kena ki lagu nek ki. Apal.
0: Yuk.
2: Iya.
0: Yuk se. Ya Kang Upo galo wis bojo ping pira saiki.
2: Siapa?
0: Master John karo Mbak Epi.
2: Keker bojo.
0: Keker bojo.
2: Aneh.
0: Omong bae setiap minggu bae, setiap malam minggu ada malam Senin bae dipanasi terus kok Master John.
2: Setiap tikungan bae anak.
0: Anak.
2: Ora usah dikeker.
0: Iya.
2: Pemaning batire somplak. Wis parah maning.
0: Alah maning.
2: Makan tokone, takon masalah bojo ta.
0: Ari
2: masalah ari masalah takon ge. Wis kawin durung, kawin ta gampang.
0: Bang.
2: Nikah sing angel. Iya. Sing kok bebaya.
0: Oke, siap.
2: Spesial Ngomar di Turanggi.
0: Yo, makasih.
2: Dan Argi ya.
0: Iya, siap.
2: Sehat selalu panjang umur
0: kene. Yo, oke, okay, amin.
2: Sanjo ge bae wis
0: ora kepanjangan. Yo, iya.
2: Oh, ngrasane biasanya ari motore atas nemen bisa manjat mana mene. Wonge besi nggawa motore be kalah.
0: Kalah, iya alhamdulillah iya, kalah.
2: Meyeng.
0: Kalau iya wes faktor uyo beda lah po.
2: Iya, teru beda.
0: Iya.
2: Beda karo mangan lontong karo mie.
0: Mie, iya kayak mana iya wong.
2: Iya, pada
0: bayu. Kalah
2: iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dumla cing-cing.
2: Jan.
0: Baik ya, ada Upo Happy ya, yang ada Kota Kecil Salem. Di sana juga ada Pak Haji Toro ya. Selalu yup 352888 maning ya. Sapa kembali ya, halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
3: Selamat malam para Paramon dangdute saporete.
0: Nama-nama ne ECKwil.
3: Saporete.
0: Ya aku do.
3: Nyeluk kowe Kang sebatas nafsu.
0: Sebatas nafsu.
3: Iya.
0: Iya Bapak Nari ya.
3: Pertama go Kang Bawor Parangi sehat selalu.
0: Amin amin. Kang Acong.
3: Iya.
0: Sebatas sebatas nafsu ya.
3: Sebatas nafsu. Salam buat itu. HM.
0: Iya Bapak HM.
3: Oke. Upo Happy. Mama Tenggani.
0: Oke.
3: Mama Adi.
0: Yuk.
3: Miratu.
0: Oh.
3: Mama Neng.
0: Oke.
3: Okay. Kas nunggu di Damjak siapa ya Kang ya?
0: Apa? Oh, kas. Kang Kang Sarmudi Surabaya Damjak. Kang
3: Sarmudi Damjak terus Kas Nuri.
0: Oke.
3: Okay. Ya wis Kang, ya wis Kang.
0: Kabeh wae. Iya, siap. Wae
3: sing durung
0: disebut
3: nak.
0: Iya. Yeah.
3: Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumlat Incing.
3: Jojo.
0: Yo Kang Acong yang ada di kawasan Pagianten, di sana juga ada Andi Pagianten ya. Selamat malam untuk semua saja warga desa Pagianten dan sekitarnya. Sapaan dari Setara Paramon 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam. Dandute sekoret.
0: Nama-nama Pusanto.
4: Iya. Minta lagunya dulu Mas Bawa. Iya. Ingat
0: demenan, ingat demenan, wah ini lawas ini ya di play game.
4: Iya itu lawas
0: enggak di poster. Oke benar.
4: Salam-salamnya.
0: Tapi di set ada di set.
4: Iya
0: balen
4: ya Pak Ramon semua aktivis Mas Abon ya.
0: Oke.
4: Makasih ya Mas Abon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dublak Dingking.
4: Cus.
0: Ya terima kasih sekali untuk Bu Santo yang tahu yang ada di Merpati ya, kesempatan malam hari ini power ya, didukung produk PT Denaturo, solusi sehat untuk kita semua memang ya. Ini tadi power ya lagi tugas negara di daerah gunung ya. Ya setengah papat aku anjok ya, tak target setengah papat sampai studio ya, ternyata benar ya Mbak Yos, paling aku setengah papat sampai studio ya, nggak usah di set ya. Nah, papa turun ucul-ucul langsung gemburan yang dipa. Gemburan yang di anu ding dang dangdut. Ya langsung ning bablas ning para monso ya. Iya, kayangnya ya wis lah pokoke makane nopo papat iki kena nggo slonjor ngono critane. Ayo bapak didukung produk PT Denatur solusi sehat untuk kita semua. Yo capcus ada kebayang hadir untuk Abah HM di Keturen. Bapak didukung produk PT Denatur. Ada juga Madu Petapedia. Madu Petapedia ini untuk menambah nafsu makan anak ya. Ini bisa dikonsumsi orang dewasa ya tentunya. Yo capcus ada kebayang, cekiwir bawor hadir.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi top, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

Oke, selamat malam juga, Nje. Ibu Hajah Caswati yang ada di Kademangaran. Ini di situ juga ada Jinolan, Nje. Semoga sehat selalu, berkah segala sesuatu yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Masih Meter John yang ada di Gerobak Wetan bersama Pak Ebi ya. Lagi-lagi selamat malam untuk Bu Aja Caswati yang ada di Kademangaran. Begitu juga ada Haji Nolan ya di situ ya. Nah, suatu yang terbaik tentunya ya. Masih bersama Power Sing Soplak, Ece Kiwir. Ya Alhamdulillah Mr. John ya. Anggini sekarang selalu dapat piala piagam ya. Selalu mewakili SD-nya ya. Ya doa yang terbaik dari panjenengan matur nuwun.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Sabri ini. Ingat temenan, ya hadir ya, ada sebatas nafsu, ya hadir juga tadi ada kebayang, dan ada juga Pantun Sekelambu. 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam, dangdut teh sapo, reten
0: teman. Teman.
1: Selamat malam kak.
0: Malam oge, okay, Jeng Robi.
1: Jumpa lagi ya Kang ya.
0: Oke. Okay.
1: Mohon. Jadi anggu deh Bobo.
0: Udah, besok mau lomba ya, nanti.
1: Mudah-mudahan istirahat yang cukup ya Kang ya.
0: Mohon.
1: Lagunya pengen kembang geni Kang dan Eta Jos.
0: Oke, okay, kembang geni.
1: Ini kesukaannya Alokis. Pengen nyanyiin lagu ini, tapi katanya nggak apal apa. Salamnya ya Kang ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, buat tadi tuh ada Mr. John bareng Mbak Eti.
0: Oh iya, ya. Oh selalu disalamin.
1: Iya, amin. Selalu disalamin.
0: Iya, sama.
1: Soalnya selalu ingat ya Mr. John okay. bareng Mbak Eti. Terus Bu Suri katanya maaf salah sambung. Tadinya mungkin minta ke Kang Bawor.
0: Iya,
1: minyak itu Suntana.
0: Suntana, ya itu Androm, bong. Apa orang duit nomor ini nyong?
1: Iya, salah kirim teh.
0: Oke.
1: Dah kan dong
0: ya. Ya Upo happy, ya.
1: Ang Upo happy. Kalau hari-hari biasa jadi balat ya po ya.
0: Ya benar.
1: Nah
0: ya.
1: Aja po kalau ya. Malam Minggu sama kalo
0: malam Senin.
1: Musuh gerot.
0: Musuh berat.
1: Musuh gerot berarti musuh berat gitu musuh gerot. Kalau orang Sunda nama musuh gerot ya kan ya. Iya buat Warti yang
0: dapat
1: pada menggani.
0: Warti murung turu.
1: Burung aja nyendol. Tengah Warti.
0: Iya,
1: Mama Ardi.
0: Iya.
1: Ratu, Bapaknya.

0: mana area. Terus kang muta rodong-odong memano, terus juga buat mas tambang sama memane gitu, mas Janto jalan poso, kantor mau bapak jo, om Kasmuri bareng Mbak Wili peteng ya, bapak jo bareng ibunya sehat selalu.
1: Bang Eri,
0: selamat malam Bang Eri. Terus juga buat Mbak Nopinya yang ada di Kudaila ya kan ya. Iya, terus juga buat Mama Kiwi Kang Saud. Pokoknya grup Jatilawang ya.
1: Iya benar.
0: Suka nyekeli pentil.
1: Iya, seneng aja nyekeli pentil lumbul-lumbul.
0: Bakal melaku egot.
1: Benar.
0: Iya, terus juga buat Mama Isma Minanti Singiwatri.
1: Iya.
0: Tante Yong Tahu, Buda Martoloyo, Budini Pak Pramu Diono, Bunda Eko Purbowo, Angin Didados grup Terlep Deger, Jojo, Mama Lani, terus juga buat Mama Nadia, Wang Jeles tuh Mama Ikma ya kan.
1: Yo, ya lagi kusrek karo minatingting nih.
0: Terus buat semuanya aja balan secara paramon ya kan ya.
1: Oke.
0: Spesialnya buat Kang Bawor, berdagang sehat selalu.
1: Masih minum.
0: Jaga kesehatan karena non-stop terus dari mulai di Padang Dut ya kan ya.
1: Iya benar. Ya,
0: mudah-mudahan sehat selalu ya
1: amin,
0: kan ya.
1: Amin.
0: Jangan lupa minum vitaminnya juga.
1: Insyaallah
0: udah habis habutopnya.
1: Iya habutop ya ada.
0: Enggak rutin jadi satu malam sekali, semalam sekali gitu Kang, dua aja.
1: Oke, iya.
0: Gitu.
1: Saya juga enggak rutin sih.
0: Cuma ini buat itu apa jaga itu
1: stamina aja.
0: Stamina aja ya. Nanti kalau insyaallah kan ini juga ada ya di apotek daerah.
1: Iya banyak gitu. Banyak.
0: Iya. Ini juga ada di Kuningan ada Setara Kuningan.
1: Iya, Setara Kuningan.
0: Di Cirebon juga ada Setara Cimaja.
1: Satu manajemen itu sama saja.
0: Ya, mudah-mudahan juga pada laris manis juga ya dari PT Denaturnya ya Kang ya.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih banyak ya Kang ya.
1: Yuk, monggo.
0: Yuk, Kang Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dupla Cincing.
0: Jo.
1: Aturun pisan kanggo Jeng Robi, noya di Kuningan kanggo kesetiaan anak kanggo gabungna ke Setara Paramon Tegal ya. Di kesempatan malam hari ini tangtunya

0: Radio di sahabat 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Esaper
0: Nama-nama Ece Kewir.
1: Iya, kabar sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sedang ini juga sehat ya.
0: Iya, kayak sudah tidur tuh.
1: Dan request lah dulu. Yang percuma ya kan Pak.
0: Percuma, oke.
1: Yang terhina, ningsih.
0: Oke, benar.
1: Salamnya, perjalanan Pak Sampo. Bantik yang ini sehat dulu terus.
0: Asyik.
1: Rumah Masna, Bang Keluarga sehat dulu juga.
0: Oke.
1: Yang turut-turut, Jeng Robi, selamat malam.
0: Yuk, siap.
1: Terus, lo, jengat ini, Pak Dokter nomor ini. Yo,
0: kita
1: makan
0: loya
1: perjuangan kita
0: terus Edward Tia,
1: Mama
0: Winde,
1: Kampasio, Kang Jenis, Kang Darmo, terus
0: baik-baik
1: apa nganjasi apa Cakrut, Amin di Pratama Mbak Amaneng, Mama Rito. Terus baca awam baca te.
0: Oke.
1: Terus hari ini berangkat musim ini tak terjio barang sebelum ini. Nampar ketiung kan terus kedai tidak to. Lo pisang to yang tahu pisang ir memancing li.
0: Antikwe
1: handoko.
0: Terus
1: jumpa sampai di Ami Pakar Madu baru mulai Hari Tianto bangun jam Kang Aki Berjengrani, Kang Bukti.
0: Kang Aryo, Mama Ikma.
2: Lilir Kang Bawor, perutnya sakit.
0: Oke, wartiem yang lilir.
1: Ya, wartiem, selamat malam.
0: Oke, Mama Ikma.
1: Ya, Mama Ikma, selamat malam. Mama Dea, perang pintu leren. Mama Alisa, perang
0: pintu leren. Oke, Mr. John, karo Mbak Epi.
1: Mr. John, perang Mbak Epi, selamat malam. Soang Upo, Epi, Mama Arti.
0: Oke, siap.
1: Mama Ari, bareng Papa Ari. Ratu, Mama Renggani. Terus Mbak Am Tarodong-odong.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am, selamat malam Mama Sire juga.
0: Yo.
1: Cacak Raju, baru bisa ke Budaya Pipa, Bang Kati Kondro. Spesial buat Kang Power ya.
0: Makasih. Sukses
1: selalu, semangat-semangat.
0: Amin.
1: Ya, super spesial misalnya senang Mama Asma.
0: Oke.
1: Makasih ya Kang Power ya.
0: Yo, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jos-jos.
0: Ya, terima kasih Kang Aryo. Ya, woi, Jeng Robi baru masuk. Okay.
3: Selamat malam Mas Aryo.
0: Yeah. Yang ada di kita Serbia ada Kak Auon di sana ya. Baik ya, disapa yo, ada siapa yo? Mama Ikma dan Tiga Dadak Manis hadir Kang Bawor lagunya K3K. Spesial ke Pais Bandung, super spesial for Evo Maihe. Terima kasih sing lagi kusrak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Kang Bawor dari pendatang baru dari Kedung Banteng Waator Mai. Salam-salamnya buat semua saja Balani Setara Paramon, terima kasih sih spesialnya buat Kang Bawor, terima kasih kembali. Baik ya, selamat malam Raja Somblak sing saiki tambah lemu. Ya alhamdulillah ya. Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya dong, enakan diglinding. Salamnya buat semua saja Balani Setara Paramon FM, salam manis kasih kembar. Nok Windy, Nok Esa, Nok Isna, Nok Anissa, Abbas, dan makasih kau Raja Somplak. Yo Kang Bawo, Ramanda lagi ringono Radio Setara Paramon, Kaeng. Tapi gue streaming, waduh. Zaman sari gue streaming ya. Kang Karo, sound aktif jari orang duwe radio manual. Terus jari Setara Paramon, suaranya jos bening, Kaeng. Ya terima kasih, Kang Yadi. Yang ada di Yaman Sari sana ya. Ya di sana juga ada Mbak Sri Kandi ya. Jadi salami wis pada turu Kang Aryo. Wis ya langsung melek. Yuk Mbak Hikmah yang ada di Pedas Lohor. Iya Kang Power kuas lagu dong turu bareng sing biasa citra nadane kudu ning YouTube. Sing biasa bae ya Hikmah. Iya citra nada memang ya kudu ning YouTube aku niku kudu melong mripate ya. Soalnya malam ini saya juga harus benar-benar menjaga kesehatan saya sendiri ya. Seharian saya harus di apotek gunung. Ada 8 apotek di sana. Pulang-pulang setengah 4. Yang 4 langsung dipa langsung dendang dangdut. Dendang dangdut langsung paramonso ya. lagu-lagune sing ning playlist bae ya. Oh nek gue nyong wis fit, wis sehat ya. Jaluk sing Citra Nada tak layani. Lagi untuk Mbak Pramon ya, selamat malam untuk Mr. John ya, ada Bandara Soekarno-Hatta. Ini lagu yang kesukaannya Panji dengan ini. Ini juga disuka oleh almarhum Pak Haji Jai di Tiga Sari.

0: Baik, ya, hadir ya. Iya.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
1: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
1: Yamansari Lebak Siok.
2: Siok.
1: Baik, Bapak Suwarno, konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama, punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
1: Kayak gejala katarak ya awalnya?
2: Iya, iya, iya.
1: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Nggak pernah.
1: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
1: 3 botol?
2: Iya.
1: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
1: 3 kali sehari?
2: Iya.
1: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
1: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
1: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
1: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
1: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2000.

0: Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Saporen. Kadang-kadang kangen ya, ada juga percuma ya berlalu dari ruang dengan Panjenengan ya. Ada Bandara Soekarno-Hatta. Ada juga tadi ya Kembang Geni. Iya, Kembang Geni indah panas ya, Kembang Geni. Di kesempatan malam hari ini.

0: Pas ripah, awit mau kemure, boy kaya boyek.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raina ora katon. Matane rusak liku nembe kajoken no.
1: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ora kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok mbok Ipa.
0: Aja nyerah pah. Yo nang apotik baik. Tuku vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kue HP-nya kurang yo.
1: Iya kang. Yuk.
0: Oh di, si caper. Kau naro weronya lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
7: Baik, dengan teman-teman wadon selingan ya, tuntas sudah kebersamaan power di kesempatan malam jelang pagi hari ini ya. Maaf yang sebesar-besarnya tentunya. Orang mencari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Jaring Tidak Semua. Yang beristirahat selamat beristirahat, jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Punya kita semalam tetap semangat. Sampai ketemu lagi insya Allah di Padangdut ya, di sore besoknya. Baik, hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Paramon dari Sabote, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas.
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oh, okay. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Yeah. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Yeah. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Udah bisa melihat jelas.
1: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama, terima kasih ya Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 95.

0: 088 0852 9319 9588.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588.
2: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Iya, tulung, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Haji kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu PTPD ya. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Dan itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Teh Moro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan Toko Idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotik Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda,

0: Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: maring, di ba, Kau?
1: Eh, ya. Ito lang material.
0: Sa pasipa.
1: Busa, para paham. Trainer rata.
0: Sampai na buhay. Dilengwong singkat doon, be. Siwer.
1: Iya, Kau, Ma. Pandangan kayang wis ngeblur, ka. Tapi ngawa motor alon-alon, ya.
0: Tau, be. Sampean gejala mata minus, Pak Kue, Pak. Ya wis, mampir nih apotik bae, Pak. Mengko tuku obat herbal mata Vitama Denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02 RW 20 Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02 RW 02 Ganda Suli Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10 RW 02 Saditan Baru Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02 RW 01 Keturen, Tegal Selatan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Wong men ka metune sat gawe awake pada larak, boyoke mrengkel, jerawat ya pada tukul kaya kiye.
1: Kasri, gremeng bae sih.
0: Wulah nyamber bae Rika. Ki urusane wong wadon.
1: Alah, adur nyorok rungu kawan ngeluh.
0: Udah tau nanya.
1: Idi main jepek. Kaya dinung bae Sri, habu top. Wong lagi datang bulan kaya jenggremong bae ditlateni nginung jamu sadurunge pas uise kaya ora usah repot-repot nginunge habutop ki cocok nganggo urusan kewanitaan juga apa maning wong datang bulan dadi peredaran darahnya lancar mengurangi nyeri head terus kaya dinung wadong kurang tuku maning ya nung nyong
0: di? Mbok kata si dinin
1: ini karep pek
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung. Alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat. Alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Ya, mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95. Anda

di Apotek Alia Farma. Alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT

0: bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan pitama. Alhamdulillah bisa gelandangan Persib maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli pitama obat mata, pitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
0: Alhamdulillah,
1: yes.
0: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ken, Ken, Soli, Ken.
1: Iya, Pak Haji.
0: Tolong, Ki, ya. Tulisan apa, Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya, Ken. Mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kie. Matane wis blerengen, Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu to gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: barokatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pier.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Siang nih, bagi kalian juga.
1: Bisa perkenalan nih Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah habis berapa botol?
2: Jadi ya? Saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol, berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar, soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan nggak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau nggak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti udah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop ramuan Arab. Yang paling ngetop Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2026.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau kapote.

0: beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
1: Habutop itu apa, Pak?
0: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
1: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi? Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
0: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ica juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ica sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
1: Bentar dulu, Pak.
0: Aduh, apa lagi ya lo, Gusti, Gusti.
1: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
0: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Mendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya
2: RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah mengonsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kapit.
1: Berarti udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Selangor.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04 RW

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Kundiarti. Alamat Dondong Sugihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya ibu rumah tangga dan setiap saya memiliki keluhan, saya ikhtiar pakai produk dari PT Denatur. Keluhan saya kalau sedang mengajari anak belajar, melihat tulisan kurang jelas. Alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin, alhamdulillah sekarang sudah jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya atau keluhan mata lainnya, belilah Vitama, solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampak.

0: kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telepon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang. Maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, buh, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya ada kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nekehi gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Siki ora usah.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah memberikan nama yang baik, kewajiban berikutnya dari orang tua muslim ialah wa ayyu addibahu, kata Nabi, memberikan pendidikan. Sebab nama yang baik tidak akan banyak menolong kalau tidak diiringi dengan pendidikan. Nama saja Muhammad mukmin, kerjaan ngadu ayam. Nama yang baik tapi lantaran tidak diiringi dengan pendidikan tidak akan banyak menolong. Nah, pendidikan ini dari mana dimulai? Dari rumah tangga. Al-bait madrasatul ula. Rumah tangga adalah sekolah yang pertama. Belum lagi anak kenal TK, ibtidaiyah, tsanawiyah, yang dia kenal adalah rumah tangganya. Gurunya adalah ibu bapaknya. Dan proses mendidik anak ini tentu merupakan proses yang panjang, memerlukan pengorbanan dari kedua orang tuanya. Namun prinsip lebih baik sekarang orang tua berkorban daripada menjadi korban. Kalau orang tua tidak mau berkorban untuk mendidik anaknya, percayalah pada suatu saat dia akan jadi korban dilawan oleh kebrutalan anaknya sendiri. Biarlah kita orang-orang tua ini peras keringat, banting tulang, pergi pagi pulang sore, kaki jadi kepala, kepala pun jadi kaki, untuk satu cita-cita agar anak-anak kita kelak lebih baik daripada kita sekarang ini. Mendidik. Karena kian hari kita dihadapkan dengan kenyataan peledakan penduduk, sulitnya lapangan kerja, persaingan hidup yang makin tajam, sulitnya ekonomi. Kalau anak kita tidak bekali dengan pendidikan, dia akan tersudut di pojok-pojok kehidupan, untuk lebih banyak cuma jadi penonton daripada pemain di dalam kegiatan kehidupan ini. Nah, setelah memberikan nama yang baik, lalu mendidiknya, lalu datanglah usaha yang batin di dalam proses pembentukan anak yang soleh ini, yaitu mendoakan anak. Yang baik tentu doa dari orang tuanya sendiri. Sebab kata Nabi, doa ul walid liwaladihi kadu'a in nabi li ummatihi. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Sebagaimana doa Nabi kepada umatnya tidak ditolak, begitulah doa orang tua kepada anaknya. Di keheningan malam, si orang tua ini sering bangun tahajud, sujud dia di hadapan Allah dengan menitikkan air mata, memohon doa dengan doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kiranya saya anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak minta anak pintar, Nabi Ibrahim tidak minta anak yang tampan, Nabi Ibrahim tidak minta anak yang kaya dan punya kedudukan tinggi. Yang beliau minta, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan saya anak yang soleh. Kelihatan ini ketika beliau punya anak bernama Ismail, lalu turun perintah Allah, hai Ibrahim, potong leher anakmu Ismail. Nabi Ibrahim bermusyawarah, Ismail, saya apa? Allah memerintahkan saya untuk menyembelih leher kamu. Menurut pendapatmu bagaimana, mimpiku ini laksanakan atau tidak? Apa jawab Nabi Ismail? Ini bukti doa anak soleh. Abah, kalau memang itu benar perintah Allah, laksanakan abah. Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau memang itu perintah Allah, abah, laksanakan, potong leher saya. Anak soleh. Kalau cuma anak pinter tapi gak soleh, mungkin jawabannya gak begitu. Nah, bapak disuruh Allah menjermelih leher kamu. Bagaimana nak, laksanakan jangan. Mungkin dia akan jawab, kenapa saya pak? Bapak aja potong yang udah tuaan. Doa orang tua kepada anak. Atau boleh juga doa orang lain yang diyakini kesolehannya oleh orang tua tadi. Mengundang Pak Ustadz, Pak Kiai ke rumah, tolong doakan anak saya. Tidak ada salahnya. Sebab Nabi mengajarkan aktsiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Banyak-banyaklah minta doa kebaikan dari orang lain, sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa itu diterima Allah. Mungkin saja orang menurut pandangan kita kere, miskin, tidak dipandang orang lain, tapi kalau doanya Allah mau terima, siapa yang sanggup menghalangi? Banyak-banyaklah minta doa kebaikan dari orang lain, sebab tidak seorang pun tahu dari mulut yang mana doa itu akan diterima Allah. Doa orang tuanya. Inilah hikmah khitan yang pertama, proses pembentukan anak yang soleh. Yang kedua, khitan itu menanamkan kepada anak-anak muslimin sikap berani menghadapi hidup. Di waktu kecil sudah dilatih mengalirkan darah, seolah-olah orang tuanya berkata, nak, hidup ini adalah perjuangan, nak. Perjuangan itu peras keringat, banting tulang, mengalirkan darah, kadang-kadang mengorbankan nyawa. Hidup bukan undian, nak. Jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Berani hidup artinya berani menghadapi segala resiko yang ada di dalam hidup. Di zaman sekarang banyak orang yang takut menghadapi hidup. Pakaian mau bagus, makan mau enak, hidup mau terpandang dan dihargai orang, tapi kerja keras tidak mau. Paling-paling istilah orang maunya cuman hardolin. Hardolin itu bahasa Jerman artinya dahar, modol, ulin. Santai. Ini kan takut menghadapi hidup. Atau melihat bahwa stres hidup begitu tinggi, lalu mengundi-ngundi hidup. Dipertaruhkannya hidup di meja judi, dipertaruhkannya hidup di gunung-gunung memuja-muja setan dan sebagainya. Itu pun termasuk orang yang takut menghadapi hidup, tidak berani menghadapi resiko yang ada di dalamnya. Cuma khayal saja membumbung tinggi, tapi keberanian untuk bekerja keras tidak ada. Anak-anak muslimin sejak dini, sejak masih kecil sudah dilatih mengalirkan darah. Hidup ini perjuangan, nak. Bukan santai-santai, bukan berleha-leha, bukan berandai-andai. Tidak akan pernah sampai kita kepada tujuan kalau hidup cuma diisi dengan berandai-andai, berleha-leha, bersantai-santai. Dia adalah perjuangan. Jalannya menanjak menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Kuatkan pribadimu menghadapi hidup ini. Ditanamkan sikap berani menghadapi hidup. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, khitan pada hakikatnya merupakan peletakan batu pertama dalam arti mempersiapkan anak supaya hidupnya nanti menjadi orang yang sujud kepada Allah. Secara tidak langsung orang tuanya seolah-olah berkata, nak, kamu dikhitan sekarang supaya nanti kamu bisa istinja. Nah, kalau kamu sudah bisa istinja, kamu bisa berwudu. Kalau wudu musah, kamu bisa sholat. Peletakan batu pertamanya lewat khitan. Jadi kalau sudah dikhitan lalu dianggap selesai, sholat tidak diajarkan, wudu tidak diajarkan, ya sama saja dengan membangun rumah. Setelah peletakan batu pertama lalu tidak dilanjutkan dengan membangun yang lain, alang-alang yang bakal tumbuh. Sebab dalam realitanya nanti bukan cuma tubuh kita yang dikhitan, harta kita nanti dikhitan. Cuma khitan harta namanya zakat, infak, sedekah. Itu kan harta dikhitan supaya bersih. Khitan juga namanya. Karenanya mengkhitan anak, mempersiapkan anak agar menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Menjadi manusia yang sujud kepada Allah Tuhannya. Itu merupakan prakondisi ke arah pembentukan manusia yang kelak akan sujud kepada Allah Rabbul Jalil. Peletakan batu pertama, mempersiapkan anak untuk hidup melaksanakan ibadah. Dan ini tujuan hidup. Allah jelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Masalah paling pokok bukan bertanya mengapa kita diciptakan oleh Allah, karena kita memang sudah ada. Masalah paling pokoknya ialah untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Kalau saudara bertanya mengapa saya dibikin oleh Allah, itu hak Allah untuk menjawabnya. Manusia buntu. Sebab itu pertanyaan kita bukan mengapa kita diciptakan Allah, tetapi untuk apa kita diciptakan Allah. Yang bisa jawab tentu yang bikin manusia. Seperti juga kita tanya, "Pak, untuk apa Bapak bikin bangku?" Yang bisa jawab pasti ya yang bikin bangku toh. Sebagai pembikin, dia tentu lebih tahu untuk apa bangku itu dibikin. Untuk apa manusia diciptakan Allah? Jawabannya datang dari Allah. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk melaksanakan ibadah kepada-Ku. Ini rupanya tujuan penciptaan manusia. Agar kita menjadi orang-orang yang hidup melaksanakan ibadah dalam pengertian yang seluas-luasnya. Sejak ibadah pribadi yang langsung antara kita dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, sampai kepada ibadah yang tersalur melalui kehidupan bermasyarakat. Banyak-banyak umpamanya membangun, memelihara kesehatan, menjaga keamanan di kampung. Yang kalau kita niatkan untuk mencapai ridho Allah, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Tujuan penciptaan manusia ternyata tidak lain untuk melaksanakan ibadah. Prestasinya di hadapan Allah bergantung kepada sampai sejauh mana nilai ibadah itu dilaksanakannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hikmah daripada khitan itu dari sisi orang tua menempatkan perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Ada enggak orang tua yang enggak sayang sama anaknya?
2: Ada.
0: Semua orang tua sayang kepada anaknya. Jangan anak sampai dipotong mengalirkan darah. Anak main saja, main layang-layang, jatuh pulang kakinya berlumur darah, sudah ribut orang tuanya. "Kenapa nak? Kenapa sayang? Kenapa raja?" Aduh, raja lah kita. Tapi ini perintah Allah. Perasaan pribadi, kepentingan pribadi kalah oleh perintah Allah. Ini mestinya watak seorang muslim. Kalau sudah begitu perintah Allah, begitulah kita laksanakan. Soal keberatan pribadi, perasaan pribadi, kepentingan pribadi, nomor belakang. Yang penting perintah dilaksanakan. Cobalah kalau khitan itu anak yang begitu kita sayangi, pada umur sedang lucu-lucunya dipegangi dia, lalu dikhitan. Kadang dia menangis, mengalirkan darah, sakit dia 2-3 hari belum bisa berjalan dan bermain dengan teman-temannya. Tapi ada rasa luas dalam hati orang tua. Kenapa? "Alhamdulillah ya Allah, perintah-Mu sudah saya laksanakan." Perasaan pribadi itu ditekan oleh perintah Allah. Perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Kalau perasaan ini sudah kita miliki, itu pertanda nilai iman kita sudah mapan.
2: tidak cuma dalam khitan, dalam berbagai perintah agama.
3: Hari Jumat berangkat kita dagang, begitu setengah 12 mendadak banyak yang beli, laku lagi. Sudah kedengaran suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, pembeli makin banyak.
2: Disitulah barometer iman kelihatan.
3: Terusin ngelayani pembeli dan dapat untung banyak,
2: atau perintah Allah yang sudah memanggil-manggil itu?
3: Kalau perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadinya, dia akan tinggalkan dagangan itu. Dia akan bergegas menuju panggilan Allah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi perintah khitan ini mendidik setiap muslim agar perintah Allah berada di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Hijau kata Allah, hijau kata kita. Putih kata Allah, putih kata kita. Ke barat kata Allah, ke barat kita melangkah. Ke timur perintah Allah, ke timur kita berjalan. Nyatanya kita ini sering paradok. Ke kulon kata Allah, ngetan kita berangkat. Ngalor perintah Allah, ngidul kita jalan. Putih kata Allah, hijau kita bilang. Paradok. Kenapa? Berpadu segala macam perasaan dan kepentingan dalam kehidupan kita yang kadang mengalahkan kepentingan agama, kadang mengalahkan kepentingan umat, mengalahkan kepentingan orang banyak. Tidak itu yang dididik di dalam pelaksanaan khitan ini. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dari segi kesehatan, kulit yang dipotong yang menutupi kulfah itu adalah tempat bersarangnya segala macam kotoran. Membiarkannya mengendap bisa saja menimbulkan kanker kulit. Maka untuk menjaga dan memelihara kesehatan, agama menganjurkan khitan. Di samping tentu ada unsur kepentingan biologis. Ini maaf-maaflah, kalau nanti orang sudah bersuami, sudah beristri, akan terasa manfaatnya khitan. Lain loh yang dikhitan dengan yang tidak itu. Coba saja tanya orang, makan pisang itu yang enak dikupas dulu apa dimakan kulit-kulitnya? Ya mesti tentu yang enak ya dikupas dulu. Kalau kulit-kulitnya juga dimakan, rakus namanya. Belum lagi kemungkinan bisa jadi penyakit. Dari segi kesehatan, dari segi kepentingan biologis, perintah khitan ini kembali manfaatnya buat kehidupan manusia. Itulah sebabnya di dalam An-Nahl ayat 123 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif ini, dan tidaklah ia termasuk daripada golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Artinya syariat khitan ini yang berasal dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim diteruskan oleh syariatnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ayat menjelaskan inna dina indallahil islam, agama yang diridhoi Allah itu cuma agama Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa oleh Nabi Adam, diteruskan oleh Nabi Nuh, diteruskan oleh Nabi Ibrahim, diteruskan oleh Nabi Musa, diteruskan oleh Nabi Isa, dan disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh rasul yang 25 ini sumbernya sama Allah. Prinsip ajarannya sama, la ilaha illallah. Cuma syariatnya saja yang agak berbeda, disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari umat yang dihadapi oleh rasul itu. Nabi Sulaiman misalnya ada sholat, tapi sholatnya Nabi Sulaiman tidak pakai rukuk dan tidak pakai sujud, berdiri saja. zaman Nabi Nuh ada puasa, tapi puasanya versi Nabi Nuh lain dengan puasanya versi kita sekarang ini. Syariat berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi khitan sejak Ibrahim, Ismail, Ishak, sampai kepada Musa, sampai kepada Isa, sampai kepada Nabi kita, terus berkelanjutan sampai hari akhir nanti. Jadi bukan merupakan syariat baru. Pengukuhannya dalam An-Nahl 123 ini, aku wahyukan kepadamu Muhammad, ikuti agama Ibrahim ini, agama Tauhid, yang diantara syariatnya adalah pelaksanaan khitan. Sedangkan Ibrahim seorang yang hanif.
0: Hanif ini lebih tinggi daripada sekedar taat. Kalau orang yang taat itu contohnya begini, nak, tolong taruh ini gelas di pinggir meja, nak.
3: Kalau dia taat, ya apa adanya, ditaruh saja tuh gelas di pinggir meja. Orang yang hanif lain, mikir,
0: iya, kalau ditaruh di pinggir kan gampang kesenggol orang, jatuh ke bawah, pecah. Ah, biar diperintah taruh di pinggir, taruh aja di tengah dah, biar aman. Ini hanif namanya.
3: Tingkatan yang lebih tinggi daripada taat. Nabi Ibrahim seorang yang hanif. Tidak ada perintah Allah yang tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sampai pun perintah memotong anak sendiri.
0: Saya kira kalau perintah macam begini turun kepada orang zaman sekarang, banyak yang bubar jadi orang Islam. Potonglah leher anakmu, dah, udahan aja dah.
3: Dan memang perintah itu cuma untuk menguji kekuatan mental Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah menyembelih leher anak, perintah membangun Ka'bah, perintah hijrah keluar dari kampung halamannya sampai mengembara ke negeri Syam. Perintah ujian menghadapi api yang dinyalakan oleh Raja Namrus. Belum lagi perintah menghadapi kekufuran daripada kaumnya, menghadapi orang tuanya sendiri yang adalah produsen berhala. Bisa kita bayangkan ini, anaknya penegak tauhid, bapaknya produsen berhala.
0: Tapi itulah agama, syarat dengan contoh.
3: Yang anak bapaknya nabi, anaknya bajingan. Yang anaknya nabi, bapaknya pembuat berhala. Karena memang hidayah itu adalah hak prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu saya mengajak kepada seluruh umat Islam, kalau melaksanakan walimatul khitan, mengkhitan anak, boya sudah lewat masanya cuma sekedar diramein dengan layar tancap atau orkes madun, akan lebih positif kalau diisi dengan dakwah, pengajian, ceramah yang menjelaskan tentang hikmah daripada walimatul khitan ini. Yang ditinjau dari segi apapun, mengadakan pengajian itu lebih menguntungkan, baik pribadi, baik yang mengadakan walimah, baik bagi masyarakat,
0: ketimbang walimah dengan berfoya-foya. Apalagi hadis mengingatkan kita, kata Nabi begini, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memulai satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan

0: Saudara nyunatin anak, pesta, mengundang apa film, apa orkes, maka seluruh maksiat yang terjadi pada malam itu di tempat itu, saudara ikut dapat dosanya. Kenapa? Sponsornya saudara. Iya, tapi kan saya nggak suruh mereka maksiat, Pak. Betul. Tapi bisanya mereka maksiat kan karena sarana disediakan. Sponsornya itu. Jadi sponsor kebajikan mendapat pahala, sebagaimana sponsor kejahatan pun akan mendapat pahala dari nilai kejahatan yang ditimbulkannya. Belum lagi segi keberkahannya, belum lagi banyaknya orang-orang yang berdoa, 1, 2, 3, 40 orang berkumpul mendoakan anak kita. Masuk dalam hadis, doaul arba'in ka doail wali. Doa 40 orang yang berkumpul sudah sama dengan doanya seorang wali. Jangan, inilah yang sering saya istilahkan, kita ini kadang-kadang kontradiksi. Nikah secara Islam, ngadep penghulu, ada dua saksi, pakai ijab kabul. Tapi nanti pestanya secara Nasrani, gaya hidup rumah tangganya gaya Yahudi. Nikahnya, khitannya cara Islam, pestanya gaya Yahudi, pendidikan anaknya cara Nasrani. Akhirnya pribadi anak jadi tidak karu-karuan, terlalu banyak diwarnai. Bukankah Nabi menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawaihi yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi aw kama qala. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Tidak ada dosa warisan dalam Islam. Tidak ada anak haram jadah dalam Islam. Yang haram jadah itu perbuatan bapak moyangnya itu. Anak lahir suci, bersih, seperti kertas putih. Mau ditulis dengan tinta apa, terserah kedua orang tuanya. Setiap bayi dilahirkan suci, kata Nabi. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Kadang tanpa terasa. Bapaknya Muslim, ibunya Muslimah, tapi anaknya belajar di sekolah Nasrani. Ini kan sudah yunasirani, menasranikan anak. Sekolahnya di sekolah Yahudi. Sekolahnya di sekolah Majusi, menjadi pemuja, pemuji api. Dan anak lebih dari sekedar buah mata belahan hati, dia adalah amanah dari Allah. Gara-gara anak orang tua bisa sampai ke surga. Pun gara-gara anak banyak orang tua masuk neraka. Amanah yang disia-siakan akan menjadi beban daripada orang tua itu sendiri. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak, hidupkan tradisi yang baik dengan memperbanyak pengajian-pengajian, baik dalam walimatul khitan, walimatul arus, atau berbagai kesempatan yang memang mungkin untuk itu. Makin banyak dakwah dan pengajian, insya Allah makin terasa akibat positifnya bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Nah, saudara, inilah selintas tentang khitan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya nyonge wong Tegal kota Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu ya. Iya, di 20 Mei 2026. Yo monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852-931-99588. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna, ada Vitama. Ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro ya, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada otipus, panas tipus ya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete ya. Sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya buat Balani Setara yang saat ini lagi butuh multivitamin ya untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja ya, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon FM ya di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete teman-teman.
1: Sehat.
0: Menjadi lagi.
1: Ya. Budi ibu Om Jo.
0: Iya.
1: Iya kon
0: Budi ke.
1: Iya gitu. Saya temen ya, baru ya.
0: Nakal kah Budi kak, cari Budi mi. Aku wis niat tapi ayune sih ora bisa mi.
1: Oh iya, kadang repot ya Maria.
0: Kadang sing siji bisa, sing siji ora. Ya gue lo.
1: Iya.
0: Waduh bisa kabing kok karo Mbak Yosan apa wis ya?
1: Iya karo Mbak Yosan.
0: Iya, kok tak sejak. Iya, kudune sorean dong bar siaran ya mi.
1: Iya, ora apa-apa Maria.
0: Jam 4 lu ya, jam 4 lah ya.
1: Iya, apa-apa melaka Mbak Yosan pengin nenek.
0: Iya wis, kok tak sejak Mbak Yos.
1: Iya, tapi lah karo mbongane jeneng.
0: Iya,
1: kok ame cewek kan.
0: Iya, kok tak jak ya. Iya, oke.
1: Syukur ya karo Mbak Nuyul.
0: Iya, Mbak Yuyul ya. Iya wis. Oke.
1: Salam minggu. Jalan gombaria ya, Mbak Ria.

0: petang.
1: Mi cari cari putemu diung kok sore.
0: Sore
1: ya. Yang bus kok ya dikondisikan dulu nanti Mbak Yusnya bisa apa enggak ya?
0: Apa kabar ya Mbak Ria?
1: Ya oke Mi.
0: Mbak Ria
1: turun eh Mbak. Kang saya lobo Umi pagi.
0: Kang saya lobo. Ibunya ya.
1: Yuk. Terus buat siapa
0: selalu
1: lagi?
0: Selalu sehat selalu Kang. Sayang saya.
1: Iya, Mbak Febi.
0: Mama Lani, Kang Mbak Maju.
1: Mbak Febi Belpas.
0: Mbak Febi Belpas.
1: Bunda Septi.
0: Bunda Septi. Sehat, Bun. Lagi
1: sehat.
0: Lagi ngeluh benduk.
1: Sehat. Lagi apa?
0: Dengkul.
1: Lagi apa? Lagi apa?
0: Lagi ngelus-ngelus dengkul.
1: Ngelus-ngelus dengkul.
0: Sama Mbak Cinta Nola ya.
1: Mbak Cinta Nola ya.
0: Riyu Atun, Budaya Anak.
1: Ya.
0: Sate
1: nek kembronyos. Wah, mah mantap, mantap, mantap kembronyos, kembronyos, kembronyos. Iya.
0: Kang Kopi.
1: Ah, ya. Mamah Nunung kali nyamat, iya Mi. Terus. Siapa lagi Umi?
0: Mbak Neng, Mbak. Hmm,
1: ya.
0: Mama Dea.
1: Heeh.
0: Kang Spoiler.
1: Iya.
0: Mama Elisa, Susabi Beta. Tato
1: Kibu, iya.
0: Mama Lidia, Aku Misi Rampok,
1: yo.
0: Mama
1: Bagas,
0: Mama Nek Ari, Bapak Nek Ari, Kang Sensu,
1: yo.
0: Bapak HM, Bapak HM,
1: yo.
0: Kang Desi Dewi Kunti,
1: Bisa
0: pemaling ya Mbak?
1: Siapa lagi Mia, yo.
0: Mama Gilang,
1: iya.
0: Mama Gilang beli.
1: Siapa
0: Bapak
1: Nek
0: Karisma.
1: Iya sih kan. Sineng Kedung Banteng siapa ya? Wa atau karo Ma I.
0: Siapa Mbak?
1: Wa atau sama Ma I.
0: Atau sama Ma I beli kayo. Asalmo Yumati.
1: Bolang Mi jaluk salami Mi bolang Mi.
0: Bolang
1: kasih. ini aku tak WA Mbak Yos ya barangkali nanti sore bisa ya Mi.
0: Iya melaku.
1: Iya ini tak WA dulu. Oke, Mama Dea, Mama Dea, Umi hebat lo. Bisa lancar salam-salam ya. Iya.
0: Mama Dea good boiler kampung.
1: Iya.
0: Bu Ica Matoloyo.
1: Yo, Om Omat.
0: Sama Mbak.
1: Om Omat.
0: Om Omat.
1: Ya,
0: Kang Joli.
1: Mama Gendis.
0: Mama Gendis sampun.
1: Umi kemarin sore aku lihat Umi di Slerok.
0: Itu mungkin pagi ya, bukan sore.
1: Tak panggil-panggil enggak denger ya.
0: Oh iya enggak denger. Mama Neng, maaf ya Mama
1: yo.
0: Neng.
1: Siapa lagi
0: ya? Jasa Raju Mbak.
1: Jasa Raju.
0: Jasa Raju aja. Beli.
1: Siapa lagi?
0: Awang Bata aja. Mbak Puyi.
1: Iya.
0: Mbak
1: Titin
0: Jenny. Sikai Cilok siapa ya Mbak?
1: Sing dodol cilok siapa ya Ci? Anu Kang Miss Begito.
0: Iya Miss Begito kalau
1: Mama Hilman ya.
0: Saja sampun gitu.
1: Ye.
0: Ya,
1: Kang Channel Jahit.
0: Kang Channel Jahit.
1: Pak Hadi pagi Pak Hadi.
0: Pak Hadi kaya kan lah.
1: Pak Hadi Pak Gongan.
0: Pak Dian Mbak.
1: Iya Pak Gongan.
0: Ini Mbak Arul. Mbak Arul ya. Siapa Mbak?
1: Iya. Iya Mbak Lin.
0: Mbak
1: Lin. Mbak Linda wis main lemu Mi.
0: Oh, lemu.
1: Iya, ora kempes. Ora kempes-kempes kaya bocah.
0: Mama Zira.
1: Mama Zira ya.
0: Bang
1: ya.
0: Tadi bakal napi.
1: Oh, iya.
0: Siapa ya?
1: Siapa lagi?
0: Kalau sikit, kalau Mama Ningsih.
1: Iya. Wae budhe.
0: Sapa maling, Mbak?
1: Iya, sing mbiyen kempes penyiare, tapi kan saya ora kempes ya, Mi.
0: Iya. Iya, tadi ta lah budhe lah engko. Kaya wae kenyong
1: mbiyen sing
0: ngene-ngene,
1: Mbak. Bu Sri Mi ayam cakra.
0: Bu Sri Mi ayam cakra.
1: Selamat pagi.
0: Atun mi ayam ceker.
1: Bisa takon sing online siapa lho. Putra Krisna, Kiki MP. Iya, yo Mi. Yo. Iya Kiki MP ya.
0: Siapa maling Mbak Ria?
1: Siapa lagi? Ngacung wis.
0: Biar Pak Sampun.
1: Sampun, Sampun.
0: Mama Ija Dayeman, Mama Uti.
1: Iya. Ibu Wahyuning, hai.
0: Mbak Yuning,
1: iya. Bang Junet Mi, Bang Junet.
0: Bang Junet, karo Mama Lulune.
1: Iya.
0: Alam malingnya Budi Om dong.
1: Budi Om dong.
0: Alam
1: saya
0: Budi Om dong.
1: Siapa?
0: Ambru.
1: Siapa wes Budi Om dong wes ya.
0: Om Tanganti.
1: Yo.
0: Siapa maning ya Mbak?
1: Siapa maning ya? Ya wes.
0: Miki sing grupe kue.
1: Mama Lani, Mama Lani trio pesek mi.
0: Mama Lani.
1: Trio pesek. Jasak rajum. Besak jasak. Jasak rajum.
0: Jasak rajum sabun.
1: Ke, jare Budi ngono buktine sore nyong wis dandan mi. Wah.
0: Mbaknya
1: wis dandan tapi ora njuk ya. Ya.
0: Mbaknya karo sapa ya Dion?
1: Oh,
0: ya.
1: Mbaknya karo kayak tiga darah manis. Tiga darah manis. Mama Wiwin, Mama Ikmah, Mbaknya.
0: Menjadi
1: lagi, oke, siap, ah, siap.
0: Nih. Ya, yes. Ini kayak patah bayi.
1: Iya. Oh.
2: Ambil. Ya,
1: ngan bayi ini harapan. Kiko, hanya tak we Mbak Yos. Mau katanya Mbak Yos bisa ke sore, ke sore ya, Mi. Meluncur ya, Mi. Oke.
2: Iya,
1: okay.
2: Iya.
1: Kok bar siaran, no, jam papa, toh. Langsung iya. Meluncur.
0: Apa
1: yang ada? Ya.
0: Oh, iya.
1: Yo.
2: Kang Kandoli. Baby bel babi bunda sepi cinta nola yuk atur bunda ana
1: iya
2: terus mau taruh dosa mama nol mama selin
1: iya
2: mama kiwi walemu
1: iya
2: mama kata bunda sa
1: iya
2: mama kirmi terus ke sinan gunung ya
1: iya
2: wes kabe
1: wes kabe wes kabe iya jasak racum jasak racum
2: jasak racum iya tanduk
1: iya tanduk iya
2: lagu mi habis papa segontong ya
1: iya iya mi.
2: Yo.
1: Yo. Siap.
2: Yo.
1: Lagune siapa?
2: Rita oleh.
1: Rita, Rita Oroli. Cuma pilihan tok Rita berapa tek yang yo.
2: Burini.
1: Ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jojos, terima kasih Ami, Pak Armadu sama Umi Laila. Sore Bu Dewi paesan mi. Tapi ayune ora bisa mi. Dadine kok wis gampang mi. Kayaknya lagi WA Mbak Yos tapi durung kae, durung dibuka. Sibuk ya. Iya, masih sibuk ke jam-jam ya weneng kok dong bisa yang kok sore meluncur ya mi. Halo. Pagi Balan Estara Paramon.
3: Pagi Maria.
1: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sapor.
1: Teman-teman. Pelam. Iya, terima kasih atas kecretannya. Coba kalau Ami enggak kecret ya, Mama Lali enggak masuk ya. Iya.
3: Wong Paramon ate sing Om Dul. Wong Om
1: Dul iya, yo muni kok sore ming, kok sore ora anjok ya. Iya.
3: Aku takkan pisa, Om Be.
1: Takkan pisa? Aki takkan pisa. Monggo. Amin ya Allah. Iya, nyong termasuk Om Do, wong nyong ora njuk sih. Tapi nyong termasuk
3: ya,
1: termasuk Om Do Mama Lani wong nyong ora njuk mono.
3: Iya, Ami Pak Armat ya.
1: Nggih. Ya.
3: Aspar tuh pasti.
1: Mama Rengina. Iya. Pagi besi Mama Nadia.
3: Iya, pagi.
1: Iya.
3: Trio pesek.
1: Pesek, iya, pesek ngangen nih ya, Mi.
3: Terus Mama
1: Lani
3: ya.
1: Bisa nih, Mi, sih, kayak mutan Umi Lela ya.
3: Mama Kiki, Mama
1: Wasga
3: ya.
1: Mama Lani. Iya, Kang Sayo lah, Bu, Mama Lani sehat.
3: Alhamdulillah, Kang Sayo.
1: Bu Ida, bareng Lima Sri Kandine, Mi. Lima Sri Kandine, Umi, Bu.
3: Demit ya, karo Lima Sri Kandine,
1: Mami. Abdila pagi. Mama Gendis.
3: Mama Gendis, Mama Neng.
1: Ami kecret nyoprotol, Mama Lani.
3: Iya, gue korbennya akan menang.
1: Nah, gue.
3: Gak, Mama D, asur kok.
1: Iya. Jare Budhe seneng nemen sih derani Om Dok. Ya kowe tak batiri Budhe, mel aja Budhe tok sing Om Dok tak batiri nyong. Ya, heeh.
3: Papa Ari.
1: Yo,
3: papane Ari ya.
1: Wartiem. Wartiem. Iya, berarti sing Om Dok ora mamar ganis bae ya. Iya.
3: Ana
1: batire wae. Iya.
3: Ang gak singkir Pak.
1: Kang Sopari.
3: Kang Sopari keren.
1: Iya.
3: Tapi aku ada Om Deng ya. Kak ya.
1: Iya.
3: Kak Ikma. Kak Ikma. Kak Ikma. Kak Ikma. Kak Ikma. Kak Ikma. Kak Ikma. Kak Ikma.

0: Bunda ya, sama Fika, sama Afrin,
1: Bu
0: Marti, Bu Impa, Sugeng, salam doa kabul. Bu Mariati, Mbak Eka Ningsi, Mbak Eka Anja,
1: Mama Nesa,
0: Bandes Manes, Bu Impa Atuna Besarun,
1: Bu
0: Paleha, Kang Junir,
1: Tiga Tiga Darah Manis, Sobes.
0: Tiga Darah Manis, ya.
1: Piol.
0: Piol.
1: Yo.
0: Piro Ismeling.
1: Iya.
0: Biar Bapak digondrong ya.
1: Kang Jenal.
0: Nji. Kang Jenal Said.
1: Nji.
0: Aiton.
1: Aiton. Bu Sri, Mi Ayam Cakra.
0: Mi Ayam Cakra.
1: Bu Hojija, salam dua kapsul.
0: Bu Hojija, salam dua kapsul. Kang Rosiki.
1: Iya. Yo,
0: Bang
1: A. Yo, Mbak Febi Belpas.
0: Mbak Febi Belpas. Mbak Putrika.
1: Iya.
0: Mbak Bunda Santi Popo ya. Mama Sira, Mbak Kemang, Mama Asih, Mama Ido, Mbak Uti, Mbak Uli. Terus Mama Yunita ya.
1: Iya, Mama Yunita. Kang Moksan. Mbak Rohyati.
0: Purini Pak Pramudiono,
1: Pak Ria.
0: Terus apa Mbak Ayu?
1: Mbak Ayu Poso.
0: Oma Jiet. Pak Keblak.
1: Iya.
0: KB baik.
1: Yo Mama Lani. Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih Mama Lani. Mama Reganis, pimen mah esok esok wis pidato ya. Jadi Mama Reganis wis pidato mami gimana? Aduh, ya, Mama dia, kenapa Mama dia? Iya, aku ikut main ke rumah Umi, boleh nggak Umi? Jawab Umi Lela. Tuh Mama dia tanya, aku ikut main ke rumah Umi, boleh nggak Umi? Jawab Jimmy. Iya. Mama Cinta juga pagi ya Mama Cinta. Mama Lop, ya Mama Lop, Mama Lop, Mama Lop, Mama Lope, Lope.